0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh,
1: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Hah, sepi dah.
8: Iya.
9: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
9: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
8: Wah, rumahnya.
9: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
9: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin full.
9: Iya dong, fantastis.
10: Siap cantik.
8: Eh,
7: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
8: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
9: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
9: Jelas. Irit lagi.
8: Wika, nambah lagi ya.
9: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wingsfood.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
15: Wah,
14: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Enak delisia ya.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak
2: Kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
17: Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
18: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
18: Bang, beli sabun krim ekonomi.
19: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
18: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
19: Ada promo juga nih, Dek.
18: Apaan tuh, Bang?
20: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
18: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
18: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
20: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Ya sudah putra, masih di acara Warawiri Portuna FM.
1: Genjreng.
0: Baik, kalau gitu langsung aja kita ke berita terupdate-nya. Karena ada sedikit berita yang tentunya enggak menyenangkan hati. Ini apa yang mana ini?
1: Pokoknya selalu waspada, hati-hati aja.
0: Waspada. Betul.
1: Apa tuh?
0: Beritanya ini kritis tak sadarkan diri. Korban pembacokan kali ya.
1: Yang kecelakaan ya? Pembacokan dulu, yaudah.
0: Iya, pembacokan dulu deh ya. Yang pembacokan di Cikidang alami luka kepala sampai dengan 28 jahitan.
1: Apa tuh?
0: Ngaruh ya. Waduh. Kritis tak sadarkan diri, korban pembacokan di Cikidang alami luka kepala hingga 28 jahitan. Nah, dikutip dari sukabumiupdate.com, kondisi Nanang alias Ilok berusia 53 tahun, korban pembacokan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi hingga Selasa 19 Mei 2026 masih kritis dan menjalani perawatan intensif di ruangan ICU RSUD Sekarwangi. Humas RSUD Sekarwangi Irman Firmansyah Saputra mengatakan, korban hingga kini belum sadarkan diri akibat luka bacok yang dialaminya di bagian kepala.
1: Aduh,
0: ngaruh. Menurut Irman, korban saat ini masih mendapatkan penanganan medis secara intensif di ruangan ICU dan didampingi pihak keluarga selama menjalani perawatan. Diberitakan sebelumnya, polisi mengungkapkan penyebab aksi pembacokan yang terjadi di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu kemarin 16 Mei 2026 sekitar pukul jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Masih jam 1 siang loh. Kebayang kalau malam. Peristiwa berdarah tersebut dipicu perselisihan lama terkait lahan sawah garapan yang disebut telah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Akibat kejadian itu, seorang pria parubaya ini bernama Nanang, 53 tahun alias Ilok, mengalami luka serius di bagian kepala setelah dibacok menggunakan golok melengkung oleh seorang buruh harian lepas berinisial EM, 68 tahun. Jadi udah hampir 7 tahun tapi masih udah hampir 70 tahun tapi masih kuat ya, membacok seseorang. Kapolsek Cikidang Ade Suherma membenarkan dan menjelaskan insiden bermula saat pelaku EM yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap getah karet tengah dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Namun ketika melintasi lokasi kejadian, laju kendaraan pelaku mendadak terhenti karena diadang korban, katanya. Korban sengaja memarkirkan sepeda motornya secara melintang di tengah jalan. Setelah itu korban turun dan langsung menghampiri sambil memaki-maki pelaku yang saat itu masih berada di atas motor, ya, kata Ade. Korban juga maki-maki dulu korban itu saat si pelaku beres selesai bekerja buruan lepas yang si karet ini. Saat mau ke kantor, saat mau ngambil karetnya, tiba-tiba dihadang di tengah perjalanannya. Dan dihadangnya itu, yang aku tangkap itu bener-bener di tengah jalan banget ya, Mbak ya. Ya nggak mau marah, nggak kesel di mana, udah dihadang, dimaki-maki, ya udah. Ya nafsu lah, bahwa baik
1: ya
0: lagi
1: Allah, ya Robby,
0: bahwa nafsu langsung dibacok Gusti, aja kali ya.
1: Eta kunaon atunya menikitu-kitu teik
0: perebutan lahan aja gitu ya, maksudnya sampai
1: tidak bisa diselesaikan dengan
0: baik-baik kekeluargaan ya. Baik-baik gitu.
1: Karena kita juga harus bisa menahan emosi, hawa nafsu dan sebagainya yang membuat kita rugi sendiri sebetulnya malahnya.
0: Pokoknya jangan sampai ada terhindar lagi ya yang kayak gini ya.
1: Iya, dan mudah-mudahan sih jangan lah, tapi sok aya wae
0: geuning. Aya wae ning heeh, tiap hari atau tiap dua kali sehari ada.
1: Aya wae kadang-kadang, makanya tahan dulu emosinya.
0: Hawa nafsunya baik lagi.
1: Bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan sebagainya, Saudara Fortuna ya, karena walau gimana pun juga itu tindakan yang salah sebetulnya.
0: Betul, tidak boleh ya.
1: Iya, gitu aja deh ya intinya. Baiklah, kita gencarkan kembali informasi selanjutnya ya Saudara Fortuna, bagaimana ini polisi mengungkapkan kronologi tabrakan PCX versus Elep di Purabaya Sukabumi, satu kejadian kecelakaan yang terjadi Saudara Fortuna ya pada hari kemarin ya. Baiklah, kecelakaan adu banteng motor Honda PCX versus Elep di Purabaya Sukabumi mengakibatkan korban pemotor alami luka serius, dikutip dari Sukabumi Update ya. Polisi menyampaikan kronologi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Honda PCX dan kendaraan umum Elep di Jalan Raya Sukabumi Sekaranten, dan insiden tersebut terjadi di Kampung Cisarua RT 23 RW 9 Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat alias pukul 3 kurang 10 menit gitu Saudara Fortunanya. 3 sore maksudnya ya. Kapolsek Purabaya itu Ruskan Hermawan menjelaskan bahwasannya berdasarkan olah tempat kejadian perkara TKP, kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor Honda PCX bernomor polisi F4250UBU bergerak dari arah Kota Sukabumi menuju Sagaranten. pengendara motor bernama Samhudin berusia 49 tahun warga desa Rambai kecamatan Tegal Bulut Kabupaten Sukabumi. Saat melintas di lokasi kejadian yang merupakan jalur rawan, korban diduga mencoba mendahului kendaraan lain yang berada di depannya dengan mengambil lajur kanan. Namun nahas ruang menyalip tidak cukup aman. Jadi pengendara motor saudara Samhudin menyalip ya ke depannya dengan cara masuk ke jalur kanan, namun sebelum sempat kembali ke jalur kiri, tiba-tiba datanglah kendaraan elap gitu ya dari arah berlawanan gitu. Demikian ujar Ibtu Ruskan ya. Nah, dari arah depan kan melaju nih mobil call diesel elap ya bernomor polisi F7507 KIA yang dikemudikan oleh Ade Suhendra berusia 62 tahun dengan membawa satu orang penumpang. Karena memang jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat ya, tabrakan pun adu banteng terjadilah, tidak dapat dihindarkan. Nah, akibat benturan keras tersebut, Samhudin mengalami luka yang sangat serius di beberapa bagian tubuhnya. Begitu saudara Fortuna ya. Jadi, sementara itu pula kondisi kedua kendaraan pasca ketabrakan mengalami kerusakan yang kontras. Kendaraan elap mengalami ringsek di bagian bumper dan lampu depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Honda PCX milik korban mengalami kerusakan parah, hancur di bagian depan. Dan petugas dari Polsek Purabaya yang menerima laporan warga langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengamankan TKP. Nah, polisi juga telah mencatat keterangan para saksi di lokasi dan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti penunjang penyelidikan ya. Nah, tentu saja saudara Fortuna, hingga informasi ini juga masih berupaya melakukan konfirmasi dengan tim medis RSUD Samsudin Esa untuk mengetahui kondisi terbaru dan perkembangan penanganan medis terhadap korban Samhudin ya. Masih diinfokan, nanti update-updateannya diinfokan lagi saudara Fortuna ya. Sementara sudah ke korban sudah dilarikan ke RSUD Samsudin Esa saudara Fortuna ya. Berhati-hati dan selalu waspada ya kalau kita mengendarai kendaraan ya, apalagi misalnya jalan kadang-kadang begini loh Kang Bayu ya.
0: Iya.
1: Itu jalan teh meni lonang, gak ada mobil
0: iya,
1: apa.
0: Betul.
1: Padahal kadang-kadang itu teh sebuah jebakan loh itu.
0: Iya, benar banget. Itu aja bisa jadi kayak
1: malam-malam ningnya ih
0: nah. Jempling,
1: misalnya contohnya gini aja lah. Kita lagi jalan misalnya mengendarai kendaraan di waktu malam hari. Ih, jalan teh meni sepi kayaknya gak ada kendaraan gitu kan. Lampu merah diterobos, lampu segala. Ternyata itu satu jebakan juga loh.
0: Betul loh.
1: Lampu merah diterobos di sana ada timbul kendaraan bisa lagi nyakit. Itu kadang-kadang seperti itu. Suka ini ya, kadang-kadang terlalu santai gitu, terlalu gimana kan ya, terlalu enggak ada kendaraan inilah gitu kan. Padahal mah itu teh.
0: Bahkan.
1: Aduh.
0: Hati-hati loh.
1: Ya udah hati-hati aja lah. Kita kamu nyalip juga lihat-lihat dulu kan di saudara Fortuna.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Asli hati-hati lah.
1: Kamu juga kan bisa mengendarai kendaraan, selalu berhati-hati ya. Mengendarai kendaraan ya, hati-hati ya Kang Bayu ya. Apalagi kalau misalnya pulang ke kampung halaman nya gitu ya. Jangan ngebut-ngebut nya. Apalagi kalau sama mama. Begitunya itu istilahnya seperti itulah ya.
0: Yep.
1: Ngebut adalah maut saudara-saudaranya.
0: Ya, hati-hati amuk mana sih? Alon-alon aja yang penting kelakon toh.
1: Nah, benar sekali gitu aja lah ya.
0: Wuh.
1: Tapi tidak ada yang mau sih yang namanya musibah bencananya.
0: Betul. Gitu.
1: Kadang-kadang
0: gitu,
1: terjadi.
0: Betul banget.
1: Ya, jadi intinya lah, adalah bersikap hati-hati gitu.
0: Ya,
1: aja,
0: yang main jalan kalau enggak kita yang hati-hati, ya orang juga harus hati-hati. Kalau enggak yang kita yang ditabrak, yang kita yang nabrak gitu.
1: Betul.
0: Betul. Yuk, jadi hati-hati.
1: Oke. Okay. Ini yang lagi puasa nih alhamdulillah Mais.
0: Siapa Mais puasa naon?
1: Insyaallah kan pada Idul Adha. Jangan dari sekarang boleh saum ya. Boleh sama sambil ngodo apa sambil kumang apa
0: enggak
1: apa-apa. Sekarang bowling, juga misalnya ada yang punya ini ya.
0: Betul.
1: Dan, mudah-mudahan cenah tamat ya Barinu saumna. Amin. Didoakeun ya.
0: Amin.
1: Sampai
0: amin,
1: finish
0: amin,
1: saumnya ya alhamdulillah tuh Mais. Ya lebih nuju ngarengkol. Mudah-mudahan insyaallah saum cenah insyaallah amin.
0: Insyaallah amin.
1: Itu Bang aja kurang kopi we cenah Bang aja sebetulnya.
0: Bang Jess emang berbeda dari yang lainnya.
1: Kopi mangga tuh gerak kopi sok mangga tuh tah kita tanya. Telisna ka mana telisna ieu teh meni kitu jadi bacakeun eta komen-komenannya kumaha atuh telisna teh nya.
0: Oke.
1: Teh Yati Bali selamat pagi ya sudah misko.
0: Ya.
1: Mami hasep Cibubuai ayam baros. Telisnanya juga tak ketinggalan dan dari tadinya ayam baros Kang Heran dan semua-semua ya.
0: Betul.
1: Ada info apa lagi atau langsung gejerikan saja lagu?
0: Gejerikan dulu atau ke lagu yuk.
1: Oh boleh.
0: Yuk. Promonya okay. Masih banyak ya tentunya.
1: Betul.
0: Dan kita bakal balik lagi setelah yang satu inilah. Pokoknya tetap aja di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng
0: Eta genjreng
1: Mas Joko tahu. Misko.
0: Halo Mas Joko tahu. Buat semuanya ya.

0: Ya sudah, Fortuna masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Yuk kita bisa lanjut kali ya.
1: Oke.
0: Okay. Boleh banget untuk berita selanjutnya.
1: Ini saudara Fortuna, satu informasi ini barusan kita dengar lagunya yang berjudul Jugi-jugi-jugi-jugi. Kalau misalnya, Kang Bayu suka naik kereta nggak sih?
0: Pernah sekali-kalinya.
1: Pernah sekali-kalinya?
0: Iya.
1: Tapi pernah lah gitu,
0: pernah.
1: Kan?
0: Pernah.
1: Bukan sering, tapi pernah.
0: Ya, sesering itu sih, pernah doang.
1: Oh, pernah doang. Gimana rasanya?
0: Enak sih, ngegleser gitu ya. Sebenarnya itu kayak nggak ada hambatan apapun.
1: Iya. Ngomong-ngomong masalah kereta api ini kan tidak terlepas dari rel kereta, ya. Tidak terlepas dari pintu rel kereta.
0: Betul.
1: Gitu kan ya, saudara Fortuna. Satu informasi lagi, saudara Fortuna, sebagai updatean untuk hari ini. Ini demi keselamatan, PT Kereta Api Indonesia segera tutup 5 perlintasan kereta api tak resmi di Sukabumi, naon wae tanpa resmi teh, lintasan rel kereta mana wae nya, saudara Fortuna ya. Oke, kita kutip dari Sukabumi Update ya.
0: Ya.
1: PT KAI Persero Daerah Operasi Operasi 1 Jakarta menargetkan penutupan 5 titik perlintasan sebidang liar. Iklan heula kayaknya ngaliwat ke heula. Jadi saya ketutupan di macananya. Oke, menargetkan penutupan 5 titik perlintasan sebidang liar di wilayah Sukabumi sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan ya. Yang tentu saja ini program tersebut juga merupakan bagian dari target penutupan 40 titik perlintasan liar di wilayah operasional Daop 1 Jakarta hingga Agustus 2026 yang dilaksanakan secara bertahap melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, terus juga kepolisian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta, aparat kewilayahan serta stakeholder terkait lainnya. Oke. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo mengatakan penutupan perlintasan liar dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi kecelakaan di jalur perlintasan tidak resmi. Karena banyak ya sekarang perlintasan yang enggak resmi itu, saudara Fortuna ya. Jadi di sini KAI Daop 1 Jakarta terus berupaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Jadi penutupan perlintasan liar ini dilakukan sebagai langkah preventif dan menciptakan perjalanan kereta api yang aman ya. Terus juga selamat juga tertib gitu menurut Pranoto ya. Adapun 5 titik perlintasan liar yang akan ditutup

0: 2+335 lintas Cicuruk Parung Kuda kawasan Desa Langensari itu Parung Kuda. Terus juga KM 37+663 lintas Parung Kuda Cibadak kawasan Kampung Baru dan KM 22+255 lintas Cigombong Cicuruk kawasan Hawaii. Begitu Saudara Fortuna. Oke lah, di sini Pranoto juga menjelaskan pelintasan liar memiliki resiko tinggi karena umumnya tidak dilengkapi alat pengaman maupun penjaga perlintasan. Betul. Sehingga membahayakan perjalanan kereta api dan masyarakat pengguna jalan ya. Jadi di sini pun memohon dukungan dari masyarakat dan seluruh lini jajaran pemerintah terhadap kegiatan ini. Langkah penutupan perlintasan liar merupakan aksi bersama demi keselamatan bersama, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan ya. Karena memang keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama, gitu Kang Bayu.
1: Betul betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Intinya di sini adalah PT KAI Daup 1 Jakarta berharap program ini dapat meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak resmi di wilayah Sukabumi gitu. Oke, kita lihat-lihat ya sekali lagi Saudara Fortuna, ada juga sebetulnya perlintasan yang tidak resmi itu banyak sekali sebetulnya, bukan hanya 5 wilayah sini saja. Banyak loh, di daerah saya juga kan ada, tapi selalu ya, ya. Selalu apa namanya? Selalu adalah yang jagalah, kenapa pun memang itu tidak resmi, minimal ada pembatasnya gitu Saudara ya, Fortuna
1: betul,
0: ya. Jadi di sini hanya 3 hanya 5 yang akan ditutup ya. Sudah saya update ya, KM50, KM58, KM32, KM37, KM22 ya Saudara Fortuna yang sudah saya update barusan di kawasannya masing-masing nih, termasuk kalau untuk kawasan kota ini kayaknya untuk Sukabumi Cianjur, kawasan Cijangkar, Cijangkar mana nih intinya ya. Cijangkar, tapi mudah-mudahan ya. KM58 coba lihat KM58 enggak di sana, kita lihat aja nanti ya. Ya. KM58+179 lintas Sukabumi Cianjur kawasan Cijangkar yang akan ditutup juga itu. Menurut PT KAI, Saudara Fortuna ya. Ya, begitulah info untuk Anda ya. Tapi mudah-mudahan juga kalau misalnya ada perlintasan rel kereta yang tidak resmi, minimal ada orang yang intinya gimana ya? Kalau memang misalnya ada yang tidak resmi juga, ya minimalnya ada orang yang selalu standby. Kalau misalnya tidak ada orang yang standby, misalnya tiba-tiba ada kereta lewat terus kita mau maju misalnya kendaraannya gimana dong ya? Yes, terjadi sih juga kecelakaan kan Saudara Fortuna ya.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Jadi itu dia kalau bisa ditambahkan aja para petugasnya. Hmm. Ya enggak sih gitu kalau menurut kita mah ya. Ditambah petugasnya supaya lebih aman aja, lebih aman, lebih terkendali gitu kan. Kalau misalnya ada perlintasan rel yang tidak resmi gitu kan, memang sih tidak diperbolehkan ya ada perlintasan yang tidak resmi tiba-tiba dibuka begitu saja tanpa ada izin dari PT KAI sendiri gitu kan ya. Bikin aja sendiri misalnya gitu. Tapi memang ada yang tanggung jawab sih kalau memangnya. Sebetulnya bukan hanya 5 aja, sebetulnya banyak loh Kang Bayu ini banyak perlintasan loh. Rel kereta yang tidak resmi itu
1: betul,
0: banyak,
1: betul,
0: banyak
1: betul,
0: banget yo. Banyak. Jadi hati-hati aja lah ya. Minimal ada orang yang standby lah minimal gitu, standby loh we. Ada yang mau kereta lewat misalnya gitu kan ya. Atau pakai bambu-bambu halanan misalnya tema. Pokoknya intinya standby lah.
1: Gitu lah,
0: kan
1: gitu.
0: Ya, ada orang yang ngasih tahu kalau ada mau kereta lewat lah gitu kan ya, gitu Saudara Fortuna ya, itu yang memang yang tidak resminya. Betul. Ada banyak sebetulnya, cuma ini yang ikut cuma 5 perlintasan rel kereta aja Saudara okay. Fortuna ya yang akan ditutup ya. Oke, silakan dilanjut lagi.
1: Aku masih ada berita selanjutnya.
0: Mangga.
1: Baik, berita selanjutnya ini tuh ada ini ya, yang tadi kan kecelakaan udah ya. Terus juga yang tadi pembacokan sudah. Nah, PT KAI sudah. Yang gempa kali ya.
0: Oke, silahkan.
1: Betul, tinggal yang gempa sekarang nih. Kutip dari sukabumiupdate.com nih. Ya. Kan kalau misalnya 4 hari yang lalu itu emang gempa di selatan itu yang 4,5 itu ya. 4,5. Sekarang pusat di darat nih ya. Kalau kemarin kan di dalam laut ya. Pusat di darat gempa dangkal M2,6 getarkan Nagrak Sukabumi.
0: Ternyata
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo M2,6 terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin ya, tanggal 19 Mei 2026. Sekitar jam 17.50 kok ya, ngerasa saya. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6 6,88 lintang selatan dan 106,81 bujur timur. Secara spesifik, pusat gempa berada di darat pada jarak 13 km barat laut kota Sukabumi dengan kedalaman hiposenter yang cukup dangkal, yakni

0: 12 km. Kepala BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, Hartanto, menjelaskan bahwa jika memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini murni merupakan jenis gempa bumi dangkal. Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, guncangan gempa bumi ini dirasakan cukup nyata di wilayah Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dengan skala intensitas 2 sampai dengan 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata oleh orang di dalam rumah, di mana rasanya seakan-akan ada truk besar yang sedang berlalu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan masuk mengenai kerusakan bangunan atau fasilitas umum sebagai dampak dari guncangan gempa tersebut. Pihak BMKG terus melakukan pemantauan ketat pasca guncangan terjadi. Hingga pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan situasi yang relatif aman. Masyarakat Sukabumi dan sekitar diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengingatkan agar publik memastikan informasi resmi hanya bersumber dari kanal komunikasi terverifikasi ya, kayak BMKG, terus juga seperti akun sosial media info BMKG, website resmi, atau melalui aplikasi mobile apps info BMKG. Jadi jangan terdengar omongan hoax ya.
1: Betul.
0: Apalagi kayak hoax, misalnya gempa-gempa, gede-gede, ayo kita ngusi-ngusi, berapa enggak kecil gitu. Tenang aja, tenang. Nanti masalah apa ya, masalah lanjutannya nanti BMKG yang menjelaskan.
1: Betul, gitu Saudara Fortuna. Kadang-kadang juga kita mendengar info-info yang membuat kita takut.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Pasti. Tuh,
1: gitu, itu seperti itulah ya.
0: Ya harus gampang milih lah ya.
1: Mudah-mudahan tidak terjadi, kita doa sambil berdoa juga.
0: Amin.
1: Saudara Fortuna, kan yang namanya musibah itu juga gak ada yang tahu juga ya. Intinya jangan terlalu panik lah,
0: mempanik
1: iya, temanya.
0: Intinya
1: bener.
0: Sih chill ya, tenang aja. Yaudah, Mbak, ada berita lagi.
1: Oke, jangan lupa nih Saudara Fortuna nih, buat Anda yang mau beli obat tapi kemana harus perginya,
0: betul ya.
1: Mau di recording gak sih? Gak usah.
0: Boleh.
1: Oh gitu ya. Jadi buat Anda yang lagi sakit terus mau beli obat, kemana, ke apotek mana yang paling pas untuk Anda beli obat-obatannya, jangan lupa nih Saudara Fortuna ya. Dengan apotek Indomedika. Sekarang sudah buka lagi loh. Jadi Saudara Fortuna, ini kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali ya, melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan rumah ramah dan cepat, terus juga tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikuwale Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Gitu ya. Jadi sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Jangan di recording aja, nanti aja kalau recording.
0: Siap, aku matiin lagi ya.
1: Oke lah, gitu aja ya. Jadi kemarin kan sempat tutup juga kan, waktu pas saya mau beli obat nih. Oh tutup nih kaman, oh ini lagi bla bla bla bla gitu.
0: Oh, ya udah,
1: lagi red dan sebagainya ya. Oh ya udah. Dan sekarang sudah mulai buka kembali Saudara Fortuna ya.
0: Yang mau cek konsultasi, beli obat apapun itu bisa langsung aja ke
1: Mangga Apotek Indomedika ya.
0: Oke, promo lainnya menyusul ya, Mbak ya.
1: Mangga.
0: Ada lagu-lagu DJ yang pasti akan menemani pagi-pagi kita biar makin semangat dong.
1: Oke.
0: Yuk, kalau gitu tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Gendeng. Telisna, apa kabar Telisna? Sudah miss call.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantasti.
4: Siap cantik.
1: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Hai Dit,
9: gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
11: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk glitter, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Asik, kita di pantai,
13: yeah, coy. Iya, yoi.
12: Panas, tahu.
14: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
12: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
14: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
15: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
12: Seger.
7: Cil habis.
14: Air kelapa mudanya real cuy.
7: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
16: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
15: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
16: Konsum, konsum,
6: dari Wingsworth. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Porto

0: Ya, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjering, saudara Fortuna.
0: Ya, saudara Fortuna, sebelum kita pamit, karena waktu kita tinggal 20 menit lagi. Ada berita apa sih, Mbak?
1: Ini kayaknya keren banget loh. Sekarang Cimas itu jadi lumbung pangan. Jadi lumbung pangan. Dinas Pertanian Sukabumi tanam benih padi unggul di 36 hektar. Oh, mantap ya. Wow. Kutipan dari Sukabumi Update, saudara Fortuna. Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi terus mendorong terwujudnya swasembada dan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi serta penyediaan benih pada padi ya, benih padi berkualitas nasional. Salah satunya adalah diwujudkan melalui kegiatan tanam perdana benih sumber padi varietas unggul baru di kelompok tani Tani Mukti, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas pada Kamis 14 Mei 2026, saudara Fortuna. Dan acara ini dihadiri Kepala BRMP Penerapan, Kepala Pusat EPTPP, Direktur Pembenihan Tanaman Pangan Direktorat Serealia Kementerian Pertanian, BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Penyuluh Pertanian Kecamatan Cimas serta kelompok tani dari wilayah Cimas dan sekitarnya. Kecamatan Cimas dan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan di Kabupaten Sukabumi. Dan kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BRMP Penerapan dengan Gapoktan Gaya Baru dalam mendukung penyediaan benih bermutu bagi petani, mempercepat adopsi varietas unggul baru di tingkat lapangan, serta mendukung program swasembada pangan nasional secara berkelanjutan ya. Oke, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Aep Mazemudin mengatakan pengembangan benih unggul menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terus juga memperkuat ketahanan pangan hingga mendongkrak kesejahteraan petani. Begitu. Jadi di sini melalui penggunaan varietas unggul baru diharapkan hasil panen petani meningkat gitu kan, terus juga kualitas produksi lebih baik dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak juga. Dan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Demikian menurut Aep, saudara Fortuna ya. Aep Mazmudin menyebutkan bahwasanya penanaman benih sumber padi varietas unggul baru di lahan seluas 36 hektar yang varietas yang ditanam meliputi Cakrabuana, namanya Cakrabuana ya. Cakrabuana, terus juga Agritan seluas 10 hektar, terus juga apa sih namanya? Ini kayaknya berhubungan dengan varietas ya. Impari IR Nutrizing 14 hektar, terus juga Impari 50 Marem 7 hektar serta varietas Mantap ya seluas 2 hektar. Nah, di sini para petani di Kecamatan Cimas menyambut baik program tersebut karena dinilai mempermudah akses terhadap benih berkualitas sekaligus meningkatkan produktivitas usaha tani padi gitu. Jadi melalui sinergi pemerintah, lembaga penelitian dan kelompok tani, program ini diharapkan mempercepat penyebaran varietas unggul baru dan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya swasembada berkelanjutan gitu ya, tercapainya swasembada berkelanjutan dan kemandirian pangan alias Sangkuriang dan pencapaian visi misi daerah Kabupaten Sukabumi. Begitu saudara Fortuna ya. Ya diharapkan kalau dengan varietas unggul pasti ya unggul-unggul kualitasnya juga dong gitu kan. Nanam varietas yang unggul nih, bibit yang unggul, nanti hasilnya juga kan unggul, gitu kan. Akhirnya kan sejahtera juga petani, terus juga harganya juga apa sih ya, sedikit agak-agak inilah, bisa bersahabat dengan petani juga kan ya. Gitu saudara Fortuna. Oke.
0: Ya dong.
1: Ya sudahlah, informasi tersebut juga mungkin menutup perjumpaan kita ya.
0: Betul banget.
1: Di acaranya Warawiri yang sudah komen mangga digenjrengkan saja di WhatsApp-nya Kang Bayu mangga tadi siapa aja? Yang
0: udah digenjreng aja katanya ya.
1: Heeh, yang belum di-update
0: juga. Pagi Bang Bongke, Mbak Nino juga ya. Sehat ya, kirimnya banyak banget. Pokoknya banyak umur, banyak rezeki.
1: Amin.
0: Lancarkan segala urusannya. Makasih Fortuna di Genjreng ya.
1: Oke.
0: Cerah katanya cuacanya. Tadewi Mulyati juga ini FM ini siapa ya? Oh, Tadewi Mulyati, Tini Noah Pongki ya. Dan juga dari Bojong Kembar hadir. Jauh banget ini. Semangat ya di Genjreng. Ya. Aren juga ya. Assalamualaikum bagi Tini Noah Pongki, semoga sehat selalu. Aren alias Renata.
1: Amin.
0: Genjreng, waalaikumsalam.
1: Oke. Siap. Temel tadi sudah dia bacakan, kenapa dihapus lagi say, pokoknya lagi gak genjering juga ya, makasih ya, Temel. Terus juga nih untuk siapa lagi ya, Cilok si Koboy, Pak Ben, Mais, Fitri Haryati, Mama Syam, Rahmat Irawan, Marinje, terus juga ada siapa lagi di sini? Ada Kang Bao, Telisna, Bang Anjas Telisna, juga terima Bang kasih Anjas, ya.
0: Ya
1: sudah misko-misko teh, siapa teh, Babila?
0: Babila?
1: Teh Nabila tuh tinggal itu
0: Nabila. Ikan. Ya ampun.
1: Belum di ini.
0: Babila.
1: Belum dibuka. Maksudnya belum di
0: ganti
1: itu.
0: Ganti kali ya.
1: seharusnya di rename namanya ya.
0: Iya, jangan ini. Emang Nabila namanya?
1: Nabila, nah, okay. Bukan Babila.
0: Lucu. Siapa itu?
1: 535, selamat pagi Kang Joko, Tehati Bali, terus juga untuk Mami, Asep Cibubuai, Aim Baros, Elisna, Kang Dang, Kang Herlan, Abadalsa, ya. Untuk Pak Bennya juga, Kang Adi Duitnya juga, selamat pagi semuanya tanpa terkecuali. Ya, sehat-sehat selalu di sana, pokoknya nama ya. Terima kasih untuk semuanya. Kang Bayu, ada lagi mungkin yang akan digenjrengkan mungkin?
0: Aku cukup sih kayaknya ya.
1: Sekian saja ya.
0: Sekian mungkin ya.
1: Oke.
0: Oke, atuh kalau gitu insya Allah ketemu aku nanti di jam 9 malam.
1: Oh, diri siaran malam ya?
0: Ini langsung aclong tuh kamu.
1: Oke,
0: siap. Baik, kalau begitu aku... Mbak, ada lagi mungkin?
1: Udah?
0: Udah ya, pokoknya selamat siang aja dan selamat aktivitas buat semuanya ya. Jangan lupa melayan, masih bisa sampai jam 10 nih. Masih sehat-sehat cahaya mataharinya.
1: Siap.
0: Ya, aku Pak Nusantara dan juga
1: Mbak Ninu, pemirsa.
0: Mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng. Selamat pagi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: yang telah dipancarkan langsung dari Jalan Mangi 1, nomor 20, Kota Kita Tercinta Sukabumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga ya, dan calon ibu rumah tangga hadir Dian Gawati
1: dan Sulistia
0: hingga tuntas nanti jam 11.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk hari ini 20 Mei 2026, jadi lebaran haji kita sudah, karena sudah ditentukan ya.
1: Iya.
0: Waktunya itu jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2026 ya. Terima kasih Anda untuk grup Ceria Inspirasi, terutama untuk Ibu Pung Sapura. Selamat pagi Ibu, apa
1: pagi.
0: Kabar? Kangen berat ya, udah lama kita gak ketemu. Untuk Balebat juga yang ada di PUI, selamat pagi juga. Semoga semakin cantik, semakin elegan, dan semakin baik hati. Meliandri juga yang terkenal dengan elegan dan cantiknya itu, selamat pagi, dan baik hatinya ya. Maiis juga selamat pagi, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi juga untuk Mr. Nicole-nya. Semoga hari ini dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun juga ya.
1: Amin.
0: Semuanya yang lagi nguping, ada Marin, Olivia Senja ya, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Kita genjerinkan dulu sebuah tembang dari Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu.

0: Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dan kita sudah posting, jadi Anda ditunggu like komennya untuk kita ya. Baik, terima kasih ibu rumah tangga, dekatlah dengan Allah. Seorang muslim itu tidak pernah tidak bahagia apapun kondisi dan situasi yang dihadapinya. Hal ini karena seseorang atau seorang muslim memiliki frame khusus berpikir ya. Tauhid dan yang lainnya, hidup di akhirat yang sangat kuat sehingga sangat sulit mereka lupa akan keadilan dan kasih sayang Allah terhadap setiap hamba-hambanya yang beriman. Namun jika Anda, jika ada seorang muslim mengaku kurang bahagia, pasti ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya, khususnya masalah akidah dan tauhidnya. Mengapa seorang muslim hidupnya terasa sangat berat, seolah sempit dadanya, sesak napasnya, dan hidup penuh dengan ketidakbahagiaan? Itu bukan karena mereka benar-benar tidak merasa bahagia, tetapi karena mereka boleh jadi tidak mengerti dan tidak mengenal Allah SWT. Nah, nanti kita akan berikan, silakan tulis dulu ya, kunci-kuncinya bagaimana.
1: Dan juga nih, mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci utama untuk meraih ketenangan hati dan keberkahan hidup, dan juga solusi atas segala permasalahan ya. Jadi apapun masalahnya ya, semua pasrahkan kepada Allah dan juga dekatkan diri kepada Allah ya. Jangan menggantungkan diri kepada manusia. Seperti itu. Dan juga nih ya, ada beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah ya. Seperti memperbaiki dan juga jaga sholat 5 waktu. Nah, itu sangat penting ya, sholat tepat waktu. Sholat adalah ibadah pertama dan utama untuk menghubungkan diri kita langsung dengan Sang Pencipta ya. Plus sekali salah satunya itu ya. Dan juga nih, hadirkan kekhusyuan. Jadi kita berusaha dengan khusyuk ya. Coba berpikir kesalahan kita, dosa-dosa kita ya, seperti itu, biar kitanya lebih khusyuk. Evaluasi kembali sejauh mana sholat kita telah membantu kita mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jangan lupa bersyukur, insya Allah ya.
0: Insya Allah kalau bersyukur pasti ada jalan. Betul. Ketika kita ditimpa musibah yang berat, pasti Allah akan menolong kita ya. Baiklah, nanti kita lanjutkan.

0: juga yang selalu setia, tidak pernah kemana-mana.
1: Iya.
0: Olivia Senja juga ya. Mari Naila Binangkit, Balai Pet, apalagi Ibu dan Mbak Mamaron, apalagi ya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini, berumah tangga. Yang pertama yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana mungkin seorang muslim itu gelisah dan tidak bahagia hidupnya, padahal nikmat Allah mengalir dari diri dan kehidupan dengan begitu deras dan tanpa penhenti.
1: Iya.
0: Pesan tersebut memang patut kita renungkan, karena di dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan bahwa nikmat Allah terhadap diri kita tak bisa dihitung jumlahnya. Dan jika kita artinya menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat Anda menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat jolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, ibu rumah tangga, sesungguhnya jika Anda bersyukur, pasti kata Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibu rumah tangga berprasangka baik pada Allah, banyak memang ya. Kenapa sih hidup kita seperti ini, padahal mungkin salah kita ya. Siapa di muka bumi ini orang yang hidup tanpa masalah? Semua orang memiliki masalah dengan beda-beda ya. Muslim yang baik tidak akan resah karena masalah, meskipun seolah-olah masalah itu sangat berat dan sangat membebani hidup kita. Umumnya orang yang sangat tidak mau dengan yang namanya masalah, tetapi mau tidak mau hidup pasti akan berhadapan dengan masalah. Lantas bagaimanakah jika masalah itu terasa seolah-olah sangat menyiksa? Tetap saja berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah berencana lain. Dan dalam dalam yang dia mengungkapkan bahwa Allah, boleh jadi Anda membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Terus bagaimana jika ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala seolah-olah tak kunjung terkabulkan? Tetaplah berprasangka baik dan jangan berhenti berdoa terus dan terus. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, jika syukur dan husnuzon bilah telah bisa kita lakukan, tahap berikutnya adalah membuang jauh sifat buruk, buruk sangka terhadap sesama. Karena buruk sangka terhadap sesama tidak memberikan dampak apapun, kecuali diri kita akan semakin terperosok dalam keburukan-keburukan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat melarang umatnya untuk memelihara sifat buruk tersebut.
1: Iya, dan juga nih, hidupkan lisan dengan zikir dan juga doa ya. Membaca basmalah, memulai setiap aktivitas dengan bismillahirrahmanirrahim, berfungsi sebagai ilsak, yaitu melekatkan diri dan merasa selalu diawasi oleh Allah ya. Seperti kita lagi keluar rumah ya, naik kendaraan maupun kerja ya, itu kalau bisa baca bismillah dulu ya.
0: Iya, yang jelas ya.
1: Betul. Dan juga nih, rutin berdoa. Doa adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan selalu membutuhkannya ya. Plus sekali, jangan merasa tinggi ya, seperti itu.
0: Jangan merasa diri kita cantik, kaya raya, karena kita melihat juga orang-orang yang kaya raya tidak ada yang sombong.
1: Betul.
0: Mungkin ada 1% tapi kebanyakan orang kaya itu
1: ya, kalau kaya dari lahir gitu ya, beda kalau sama OKB, orang
0: nah
1: kaya
0: itu.
1: Baru
0: orang kaya baru beda, mungkin dia sombong. Agak sedikit sombong ya.
1: Betul.
0: Baik, kita langsung saja kita temui di Facebook kita ya.
1: Ada siapa nih udah komen-komen ya?
0: Ada Bobo nih, Femina Keluarga hadir seputar Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, terima kasih Bobo. Kemudian Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dian, Egawati, dan Teh Suli, selamat pagi. Pagi juga ya.
1: Pagi juga ya. Deka Lailawati Binangkit, assalamualaikum Femina Keluarga, Genjreng, santun pagi, bahagia juga Neng Suli, serabut penuh rindu. Salam berkah atas kesehatan juga kebahagiaan kita semua. Moga Allah selalu melindungi kita semua.
0: Amin.
1: Saya selalu mbakku, hatur nuhun. Rene Rentina nih, Teh Aren ya. Assalamualaikum Mbak Dian cantik, hadir yuk Medan Genceng. Selalu menyimak lagi Mbak, semangat bertugas yuk Mbak sampai tuntas. Salam sehat. Dede Sunandar, assalamualaikum Femina Keluarga, selamat pagi Bu Hajiah Dian sama Teh Sulis, Kelapa Nunggal hadir. Dari Kak Nuasta Nuasta, Femina Keluarga Fortuna FM Genceng. Selamat pagi Mbak Dian sama Neng Sulis dan Nurma Kota Barabaya ya. Lagunya dong Pengen Mantan dari Republik. Aduh, lagi suka lagu mantan kah?
0: Apa memang pernah pacaran sama Kang Ujeng gitu?
1: Iya. Renata Sakura ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Genjreng. Pagi Teh Jadian sama Neng Sulis ya, semoga sehat selalu, amin. Renata Salomanco. Oke, siap. Dari Teh Melianti, halo Teh Mel ya. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Gendeng. Eh, lope. Selamat pagi Mbak Jadian, cantik baik pagi. Juga Nice Listia ya, selalu bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan di saat susah dan terpuruk aja baru ingat Allah.
0: Iya.
1: Tetapi di saat senang pun jangan lupa Allah dan selalu bersyukur. Ucapkan alhamdulillah ya. Request yang lagunya Cinta dari The Bagenda. Salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Indung Ma Iis, Kang Ujeng, Mama Rindu, Teh Olive, tanpa terkecuali buat semua penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Genjreng, oi, oke. Dini hari Teh Fitri, Femina keluarga, genjreng, oi, Neng Sulis, Tadian, Teh Fitri, Mercikaret, pingin request yang lagunya Deva Getos, Ervina, oke. Send specialnya buat anakku tercinta ya, paling sayang buat suami bawel Erwin Ijem, oke, siap. Dari Kakak Diki, Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjreng, dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai Genjreng ya, selamat pagi Teh Dian sama Neng Sulis, dekatlah yeah. dengan Allah saat semua terasa jauh, seolah tidak ada yang benar-benar mengerti dan langkah terasa semakin berat, dekatlah dengan Allah ya. Ceritakan semuanya tanpa ragu karena dia selalu mendengar tanpa lelah dan jangan lupa tahajud. Disitulah hati kembali utuh, tenang, kuat dan juga perlahan menemukan arah lagi. Kalau hidup terasa berat juga jangan menyerah ya. Al-Quran selalu punya pesan untuk menenangkan, menjaga dan juga menguatkan hati. Amin. Dekatlah dengannya, niscaya Allah mencukupi segalanya. Pengen lagunya dong dari Wali, ya Allah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Untuk Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas. Genjreng, oi. Sukabul, Kota Bumi, Lampung Utara hadir. Ami Ani, Assalamualaikum Mbak Jadian sama Neng Sulis, selamat bertugas menjelang siang ya. Acaranya Femina dan keluarga, semoga disehatkan selalu. Kirim-kirimnya buat Mais, Ujeng Jai, Temano, Teh Olip ya. Buat Bunda Aceh, Dewi Sulastri juga. Spesialnya buat Mbak Jadian sama Neng Sulis, pengen lagunya dong ulang tahun karena cucuku hari ini ulang tahun.
0: Dari siapa tuh?
1: Ami Ani. Genjreng, nyimak aja sambil dengerin Dialog Once. Oke, Wati Sinaga. Pengen lagunya Dialog Once.
0: Boleh.
1: Dialova. Dari WhatsApp juga nih ada Marin ya, Mamah Rindu tadi udah nge-WhatsApp nih. Pagi Mbakku sama Neng Sulis, Marin pamit dulu ya OTW Cimantaja. Sehat-sehat selalu Mbakku juga Neng Sulis.
0: Aduh, enggak ada, sepi dong.
1: Ya dari Talisna, Assalamualaikum, selamat pagi ya Fortuna Genjreng, ey.
0: Boleh jadi ya sama Neng Sulis. Rindu minta lagu, ada siapa tuh lagunya lupa lagi.
1: Dia Lova Once.
0: Udah yang sebelum
1: selamat ulang tahun.
0: Oh iya.
1: Iya. Kirim salamnya nih, pengen lagunya dong Wahai Kau Cinta. Wahai Kau Cinta dari Raja. Oke ya, semua salamnya juga buat semua Radio Fortuna ya, penggemar Radio Fortuna ya, pada sehat, spesialnya buat yang lagi tugas Mbak Dian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu. Bahagia, panjang umurnya, banyak rezekinya, makasih Fortuna Genjreng. Oke.
0: Wahai Kau Cinta.
1: Iya, dari Raja.
0: Boleh, ada ya.
1: Ada.
0: Baiklah. Ini juga nih ada tadi siapa belum kebaca semuanya.
1: Siapa tuh?
0: Bobo. Femina keluarga Genjreng, cuman gitu doang ya.
1: Iya.
0: Aduh, bagus
1: adiknya. Tanggung-tanggung gitu ya.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang. Hari ini dari mana tadi Teh yang suka acak-acakan?
1: Kang Endang nih, misko-misko.
0: Oh, Kang Endang sama siapa? Wah, Aung akad hari ini mungkin ya. Baiklah, kita berikan sebuah tembang untuk mana nih? Jamrud, ya Allah ya jadi.
1: Aduh.
0: HP ku jatuh. Kayaknya untuk ini ya.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
7: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
2: Laksanya
7: senagih itu woy.
2: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sepi dah.
1: Iya, ya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
2: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Dari Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipi dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
13: 90.7 Fatun FFM.

0: tadi lagunya Selamat Ulang Tahun untuk cucunya dari Ami Ani ya.
1: Iya.
0: Untuk ini juga siapa tah? Manini ya, sama Papi Mami ya, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Kita akan melanjutkan dulu nih, temanya masih ada ya.
1: Iya.
0: Nanti kita langsung ke FB aja.
1: Betul.
0: Kita akan lihat dulu nih temanya hari ini ya.
1: Dekatkan tentang dekatlah dengan Allah.
0: Kita akan bacakan juga yang berikutnya nih untuk Anda semuanya, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, bukti kedekatan dengan Allah selalu mengawasi. Allah selalu mengawasi kita. Allah dekat karena Dia Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian juga janji Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat denganmu. Kemudian juga manfaat merasa dekat dengan Allah, ketenangan hati kita, hati tidak mudah gelisah ataupun mengeluh karena percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Kemudahan hidup, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan keberkahan untuk kita. Jadi tiga cara praktis mendekatkan diri dari Allah, meningkatkan ibadah wajib dan sunnah, menjaga sholat fardu, memperbanyak sholat malam, tahajud, duha, serta membaca Al-Quran. Selalu berpikir dan berdoa, menghidupkan doa dalam setiap langkah dan aktivitas lainnya ya. Kemudian juga merenungkan kebesaran ciptaan Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang ada. Kemudian beramal soleh, bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Ibu rumah tangga, mungkin Anda tahu ciptaan Allah itu laut, banyak
1: gunung,
0: kemudian juga
1: banyak
0: matahari, bulan, bintang, sangat banyak sekali. Masih ada Sulis?
1: Dan juga nih ya, berkumpul dengan orang-orang saleh ya, hadiri majelis ilmu, mengikuti pengajian atau majelis taklim dapat menyirami rohani kita agar tetap istiqomah. Ya. Seperti di itu Masjid Agung ya. Nah, itu suka ada Masjid Agung Kota Sukabumi ya. Suka ngundang ustadz-ustadz seperti itu. Dan juga nih, mencari sahabat saleh ya, berteman dengan orang yang taat akan senantiasa mengingatkan dan menarik kita untuk ikut dekat kepada Allah ya. Terus sekali kita kalau teman sama orang nih, pasti kita lihat dulu teman-temannya tuh seperti apa.
0: Iya, jadi harus tahu, jangan asal teman, jangan punya teman kayak baik, ternyata dia orang toksik gitu ya, jangan sampai seperti itu ya.
1: Iya, ketika kita menjadikan kedekatan dengan Allah sebagai orientasi hidup utama, maka segala aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, makan, hingga melayani sesama, akan bernilai ibadah dan mendatangkan kedamaian yang hakiki ya. Hati tenang seperti itu.
0: Baiklah, kita akan langsung ya.
1: Iya.
0: Mbak bacakan yang ada di WA ini ya. Terima kasih untuk Mais. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi bahagia, doa terbaik dari yang lebih baik. Pagi Neng Sulistia, sedikit aja ya. Pas bangun tidur kita harus menyebut asma Allah. Kita udah diberi usia dan kesehatan dan bersyukur tentunya.
1: Betul.
0: Mau kirim salamnya buat semua aja, dikumkan aja. Malah lagi buang sampah sambil di tempat sampahnya. Mau ayah dari Ebit GAD boleh. Terima kasih Genjreng Eui.
1: Genjreng.
0: Terima kasih ya.
1: Baik, Kak Ujeng J nih, Femina keluarga Futan FM Genjreng Eui. Pagi bahagia sama Neng Sulis, dekatlah dengan Allah dimanapun berada ya. Di kala suka maupun duka, kita bisa mengingatnya lewat zikir di dalam hati kita. Selain menenangkan hati juga, itu kewajiban ya.
0: Benar.
1: Dan juga nih lagunya Raja, Takkan Melupakanmu. Salamnya buat Mai Iis, Temel, Bu Ipung, Tebalabat, Pak Bem, buat semuanya aja ya. Genjreng Eui.
0: Takkan Melupakanmu.
1: Iya, Takkan Melupakanmu. Asmawi Awi, perintah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong adalah pesan mendalam dari Allah yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Dan juga nih, menerapkan keduanya secara beriringan membuat beban hidup yang berat perlahan terasa lebih ringan karena kita selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Jika Anda sedang menghadapi ya situasi tertentu, Saudara Fortuna, apakah Saudara Fortuna ingin kita mendiskusikannya? Ya seperti itu. Selama Allah masih membangunkanmu setiap pagi, berarti Allah belum selesai dengan rencananya untuk hidupmu. Betul sekali ya. Ika Swasya, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Hasil Femina dan Keluarga, Neng Swasya dan Tahdian Egawati. Ateng Supriyatna, Femina Keluarga Foto FM Genjreng Eui. Selamat pagi ya. Gimana nih, sehat ya Ateng Supriyatna? Duren gede sambil kerja di perkebunan singkong Gunung Salak hadir. Mau rekas lagunya dong, Iklim 1000 Penghargaan. Kau gak ada nih, Keadilan aja Duri. terlindung. Oke, Dori terlindung kalau gak adanya 1000 penghargaan. Kirim salamnya ya buat semua fans Fortuna Genjreng ya, spesialnya buat Mbak Hajadian sama Neng Sulis yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Dewi Selasti, Femina keluarga Genjreng, oi pagi Mbak Haja sama Neng Sulis, lagunya dong dari Nazia Marwiana.
0: Terdiam sepi. Seribu apa tuh tadi itu?
1: Penghargaan.
0: Gak ada 1000 penghargaan itu.
1: Iya.
0: Penghargaan.
1: Irawati, kawasan Padurana hadir, nyimak selalu. Cakhar Kapas Media Surabaya hadir. Apa pesan sama Langan, Ganjar Bali hadir, Star Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat, bahagia dunia dan rezekinya dan sukses selalu. Oke, sudah.
0: Ya, di sini dari Ibu dan Bapak Marwan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Femina keluarga Genjreng, eh.
1: Genjreng.
0: Pagi Neng Sulis, Neng Haja juga selamat pagi, good morning untuk semuanya ya. Semoga sehat kami bertiga, Ibu dan Bapak Marwan, kemudian juga ada rajanya Nekal ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga nih, ada sedikit materinya ya. Kalau kita menunjukkan bahwa Allah ada, bacalah Al-Quran, sangat dekat dengan kita. Tuhan selalu menyadari dan penuh perhatian terhadap semua yang kita lakukan dan katakan, terlepas dari kenyataan bahwa para malaikat akan merekam apapun yang kita katakan. Tuhan ataupun Allah yang maha menyadari, Dia adalah yang maha mengenal dan alim maha mengetahui. Lebih dari itu, Allah juga mengingatkan apabila hamba-hambanya bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat dengan mereka semuanya. Kirim salamnya untuk Balebat, Om Yuda juga, kemudian juga untuk Ibu Liliana, kemudian juga untuk Maiis, Meliandri juga, Marin, Olivia Senja, dan juga untuk Kang Basar, untuk Kang Amar Servis, untuk Kang Surya, untuk Mama Nura. Semuanya aja yang langit terkumpul, selamat pagi, terima kasih dan Genjreng. Oke ya, terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marwan. Lagunya dari itu biasa ya. Oke, nanti kita putarkan. Mana? Baik untuk Mr. Nekal, tunggu lokasi Genjreng. Yang lain sabar lagunya ya, waktu masih 60 menit kok.

Bapak Juragan Eka ya, yang ada di Banjarmasin berserta keluarganya. Semoga bahagia selalu hari ini, dan insya Allah kalau jodoh itu gak akan kemana ya. Kalau sudah pasti jodohnya pasti ada, kalau tidak ada ya itu jalannya Allah ya. Baik Maiis, Ayah, kita dengarkannya untuk Maiis yang ada di Jalan Selabintar Genjering. Mali Andi masih nguping. Olivia komen dong, like ya. Manti juga selamat pagi.

ini terima kasih untuk Ibu Pung Saburoh yang baru pulang dari rumah sakit. Waalaikumsalam. Kami berdua sama Sulis masih sehat ya. Kita putarkan lagu untuk semuanya. Untuk Kang Ujang sebentar dulu ya lagunya. Kita pilihkan dulu nih untuk Ibu Ipung Saburoh yang ada di kawasan Sukaraja ya. Selamat pagi Ibu, salam untuk semua keluarga Ibu. Semoga sehat semuanya ya. Kencring ya.

buat Kang Ujeng Jeng, ternyata lagunya teh nggak ada, nol di sini ya, udah di download juga, jadi nggak bisa. Ini dikasih aja ya dari Kangen Band, takkan tergantikan.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: sweet pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Woy.
1: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Asik, kita di pantai. Panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
7: Langsung ke Just Juice.
8: Dari Wingsworth.
5: Sepi dah.
4: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
4: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
9: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Welcome to Jakarta.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delicious.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsfood.
13: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
15: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
15: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
15: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk glitter, let's start.
16: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wingsfood.
6: 90.7 Fortune FFM.

0: akan melihat lagi yang ada di ini ya, DP kita. Mungkin ada tambahan. Masih punya waktu 11 menit ke depan ya. Silakan.
1: Iya nih, terima kasih banyak ya, kita lihat dari yang terbarunya. Dari kak korban fitnah Das Lope katanya ya. Assalamualaikum Fortuna Genjreng. Mau dong lagunya ST12 Aku Masih Sayang. Kirimnya buat semuanya aja ya, fans Fortuna, spesialnya buat Bu Haji sama Teh Sulis, spesialnya buat anak istri yang baru pulang sekolah. Berkat semuanya ya Fortuna Genjreng. Supi lover suaminya keluarga Fortuna FM Genjreng. Ngabsen hadir kawasan Parkut Ngagenjreng buat Mbak Dian sama Neng Sulis. Amiruddin, selamat pagi dari Kak Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Fortuna FM Ganjreng. Selamat pagi Neng Haji sama Neng Sulis ya. Iya. Selamat bertugas, semoga sah selalu, amin. Salam-salamnya buat grup Ceria Inspirasi ya, buat fans Fortuna, Ibu Marwan dan juga Bapak Marwan, Ibu Liliana, Waom, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Mama Nura, Ma Iis, Mama Indah, Gula Aren, Marin, Balebat, semoga semuanya sah selalu.
0: Mau boleh.
1: Apa Wenson Samplangan Genjer Bali hadir, hashtag Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Dari Kak Cakhar ya, Kapas Media Surabaya hadir. Dari Kak Irawati, kawasan Padurenan hadir menyimak di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Laila Laila hadir katanya. Oke, sudah, kita lihat dari WhatsApp-nya juga.
0: Boleh.
1: Ya
0: boleh.
1: Dari WhatsApp-nya nih ada dari Bang Lens ya.
0: Iya.
1: Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian dan Suli, selamat
0: ya
1: bertugas. Iya, sudah.
0: Segitu aja, enggak minta lagu.
1: Tidak minta lagu.
0: Oke, yang like komen, yang like udah.
1: Yang like nih kita bacakan. Terima kasih banyak ya yang udah like juga nih, ada 37 orang ya. Dek Kak Diki, Dede Sunandar, Nuasa Nuasta, Sukabu, Lela Laila, Bapak Sam Samplangan, Ami Ani, Hadi Suhadi. Apa ini dibacanya? Bahasa Jepang. Korban Pinadas, Adetriansya, Aceng Tea, Watis Tenaga, Olivia Senja, Uzbeka Rim, Baza RM, Dendi Suhendi, Dani Rentina, Yadi Mulyadi, Wongko Prasetyo, Amiruddin, Cakhar, Supilovers, Irawati, Kang Enjang, Aldia Ujang, Dia Bersulasa, terima kasih banyak yang udah teplop juga nih buat Ujeng J, Deni Akbar, Wong Pedut, Melianri, Nenda Sakura, Lele, Wati Binangkit, ya, Bobo Ipung Sapuro, Maar, Fitri Hadi Fitri, dan juga Socha.
0: Terima kasih. Baiklah, untuk semuanya terima kasih ya, kita pamit.
1: Betul.
0: Saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Menghaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.
0: Genjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang juga. Ya, gak kerasa nih.
1: Udah hari balik Rabu lagi. Ya, jam 11 ketemu lagi sama Sulistia juga.
0: Juga Mbak Ispa ya di acara Domisol sampai nanti pukul 1 ya, Mbak Ispa.
1: Iya, betul banget.
0: Yo, yang mau telepon langsung aja. Silakan. Di 0815-1407-9907 ya.
1: Boleh dipergunakan line teleponnya ya.
0: Belum ada yang telepon.
1: Oke, belum ada yang telepon, apa kita lagu perdana aja?
0: Nah, ada dari Ta Asti. Okay. Iya. Halo Ta Asti. Genjreng
1: Di genjreng.
2: Genjreng.
1: Di genjreng, genjreng.
0: Iya, boleh atuh.
1: Oh, aya kabel eta.
0: Lagunya mau lagu apa nih, Ta Asti?
2: Ini lagunya Jerak dari Desa Umami ya.
0: Iya?
2: Jerak.
0: Jerak.
2: Iya.
1: Desa Umami.
0: Oke, yuk langsung aja berangkat.
2: Iya.

0: Iya, Kang Reza, halo Kang Reza. Kang Reza. Halo, pada kemana? Gak ada tadi. Halo? Kang Reza?
1: Iya.
0: Nah.
1: Miso, berkena FM.
0: Genjreng, woy. Boleh dong lagunya?
1: Lagunya... itu aja lah, gelandangan.
0: Gelandangan.
1: Gelandangan.
0: Oke, yuk langsung aja kita berangkat.
1: Oke.

0: tulis, Mbak Ispa. Semoga sehat selalu semuanya.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saudara Fortuna, satu penelpon lagi sebelum kita ke promo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM, gencreng.
1: Yuk, Teh Ranti, alhamdulillah sehat selalu, Teteh.
2: Ya, amin, amin ya.
1: Hari ini apa nih judulnya?
2: Sejuta luka.
1: Sejuta aja.
2: Iya, sejuta luka.
1: Banyak ya.
2: Banyak banget.
1: Sejuta luka.
2: Iya.
1: Dari Rita atau Rita. Nada?
2: Dari siapa aja boleh.
1: Oke, siap, kita jingle.

0: Terima kasih Teh Ranti. Siap, sama-sama doyan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Aira sekedap ya. Sebentar kita jeda dulu dengan beberapa promo yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana. Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.4 Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minyak pipi dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Hai. Sorry, Megandomani ya?
12: Iya, benar.
11: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Mm-mm. Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wings Care.
3: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.
16: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih. Mie-nya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, glitter, let's start.
17: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
16: Dari Wings Food.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Jadi gerenjreng.
3: Boleh atau lagunya Kang Adut?
0: Sebujur bangkai.
1: Aduh, bangkai balangkai.
3: Sebujur bangkai.
0: Iya, bangkai.
3: Oke, ada nih. Yuk, ya, langsung
0: boleh.
3: Kita berangkat.
0: Dibungkus saja.
1: Bungkus.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, kita sambil nunggu azan zuhur ya. Ini ada lagu dulu dari Ikke Nurjana, Kenjreng.

0: Kabaya Beureun biasa teh upami Sunda.
1: Biasa aya teh coba.
2: Kabaya Beureun tapi belum ada minus 1-nya.
0: Oh, belum ada ya.
2: Iya.
0: Tunggara ada.
2: Tunggara.
0: Ya, kita malah
2: ada dong. Yuk langsung ya, kita berangkat. Ya.

0: Neng Eui.
1: Terima kasih Neng.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Mbak Ispa,
2: iya.
0: Kita jeda iklan dulu ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Domisol. Kencreng.
3: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai.
5: Panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
9: Habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
9: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
8: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
11: Dari Wings Food.
12: Glitter break dulu yuk.
13: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
13: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah bener rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
13: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk glitter, let's start.
16: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
12: Dari Wings Food.
6: Sepi dah.
3: Iya.
12: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
12: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
12: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
12: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
12: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
3: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
12: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
12: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
12: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
17: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
18: Iya, benar.
17: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
18: Apalagi ya?
17: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
18: Bisa aja.
17: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
18: Wah, makasih banget.
11: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
4: Iya.
7: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
18: Wings Care.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
19: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
20: Chef Devina, apa yang bikin beda?
19: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh iya?
19: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
20: Mau dong, Chef?
19: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
20: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
19: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
20: Sedap.
19: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
20: Yes, Chef.
21: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
22: Wah,
21: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Enak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
22: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
22: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfoot.
4: Cucian numpuk,

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: Aloha. Hai.
1: Ya, halo.
2: Ya, dengan siapa
0: Do
2: ini?
0: Miso.
1: Dewi Sulastri.
0: Dewi Sulastri.
2: Oh.
1: Ya,
0: Teh Dewi.
1: Genjre,
0: Teh Dewi. Alhamdulillah bisa on air untuk bernyanyi. Apa
1: ya,
0: judul?
1: Dari tadi tuh susah, Teh.
0: Emang rezeki gak kemana, Teh Dewi.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Lagunya Dingin Aja.
0: Dingin, Sulis, Tiris, Sami, nih sareng-sareng di dia, Tiris.
1: Ya, dari Hamdan Atete.
0: Iya. Boleh, Hamdan Atete.
1: Yang ceweknya.
0: Oh, yang ceweknya. Oh iya, boleh.
2: Langsung berangkat.

0: Jreng, eh. Jreng, Jreng.
1: Terima kasih, Teteh.
2: Selamat tulis. Jreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dewi Lestari.
0: Yo, Ayah Susanti.
3: Halo.
2: Halo.
3: Domisol Fortuna FM, Jreng,
2: eh. Jreng, Jreng. Iya.
0: Lagunya boleh nih, Ayah Susanti. Tidak, Jreng.
2: Kacida,
3: ya.
2: Kacida.
3: Biraku. Biraku. Tah gitu. Ukur 100 juta.
2: Atau 100 juta kita tah.
3: Gitu teh aja.
0: Yuk berangkat.

0: Jereng-jereng.
1: Jereng-jereng.
2: Terima kasih banyak ya, Teh Isba.
1: Iya, sama-sama, ya, Susanti.
2: Bisa Fortuna FM,
1: Jereng-jereng. Kan.
0: Yo, Kang Bashar, halo.
3: Halo, ya, bisa Fortuna FM,
1: Jereng-jereng.
3: Alhamdulillah,
1: geningan. Iya. Orang ya, jauh.
0: Lagunya mau lagu apa nih, Kang Bashar?
3: Yang resah dari Mansur.
1: Resah ya.
3: Kacida jadi resahnya.
0: Yuk berangkat.
3: Siap.

0: Vegan drink.
1: Vegan drink.
0: Iya, yeah, sama-sama.
2: Tapi gak apa-apalah gitu.
0: Oke.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mama Syam, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Domiso Sun FM.
0: Digenjreng. Boleh nih lagunya. Lagu terakhiran mau lagu apa?
3: Kasih sayang, Nay.
4: Kasih dah, Sulis. Kasih sayang.
3: Kasih sayang.
0: Buat siapa tuh?
3: Buat yang baru sasang bahasa, Kang Kianta, Mama Indah, Mbak Yati Bali, Mbak Yandi.
0: Langsung aja kita berangkat.

0: Genjreng.
1: DKB Hispanis sudah menunjukkan pukul 12.50 ya. Nanti akan ada Gentra Parahyangan bareng Badian dan juga Dito ya. Baik, Miss, saya Sulistia dan juga
2: Ispa Dahlan
1: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
3: Di kehidupanku.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanca mitra kamu dong sadayana. Haturannya wilujeng wayahe dugi ka santana tabutilu.
1: Mohon.
0: Edian gawati sareng.
1: Sareng di Teprakasa.
0: Anggo dinten ieu 20 Mei 2026.
1: Betul.
0: Mun Tedian Dian Prakasi madanya.
1: Awewe nate geuningnya banyak.
0: Awewe jadi Prakasi. Benar ta. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra perhiasan Fortuna FM genjreng euy.
0: Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Mangga atuh sehat.
2: Alhamdulillah sehat bahagia.
0: Di puncak peuyeum sehat walafiatnya.
2: Mohon isinya aduh nuju luplop.
0: Mohon mudah-mudahan teu lah.
2: Oh, yoga naik di Bang Hari Lungsur
0: ning. Iya.

0: Nuhun.
1: Nusung bang.
2: Oke, mangga kintun kintun teh mel
1: kintun
2: bareng kasaha.
1: Kintun kanu teh acana raraiknya.
2: Nah, mangga.
0: Bang Len tanya nulan Bang Len.
1: Si Antos. Bang Len. Oh. Sekedap Bang Len.
0: Tenang Bang Len.
1: Kang mamah rindu sareng senda jepitna.
0: Terus mamah angkat deui cenah ka ditu.
1: Muhun sauna teh dinten Jumaah ge uih deui.
0: Kang
1: Kate Olivia, Kang Budi, sareng DM-na. Kang Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Inda, Mama Rosi, Mama Sam. Oh, Kak Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat. Ibu Liana, Ibu sareng Bapak Marwan. Kang Oka, Kang Egi sareng Mama Dapine, Kang Egi teh setos lami tarana.
0: Setos lami teh muhun tarana naik.
1: Mohon.
0: Sugan putus deh nya, jantan putus asa.
1: Sarang Kang Oka teh asih.
2: Sanes ana sarang Mama Dapi. Kang Egi.
1: Ya. Kang Oka DG. Kawa Aong, Kang Basar.
0: Wa Aong manuju Walimahan.
1: Kang Mohon ya. Belum Kang Bahaja. Teh nu di Walimahan, Wa Aong mah
0: tega. Ngarianeun lah.
1: Mohon. Kang Oka Kang Anjas, Kang Reja, Kang Ujeng Jay di Antos naik
0: Kang
1: naik
0: Ujeng. Kang Ujeng.
1: Kang Oka Ayah Susanti.
0: Mohon.
1: Kang Oka tadi Ibu Balebat atau sacannya?
0: Atos.
1: Pak Atos mohon. Kang Oka Pak Ben.
0: Mohon.
1: Mak Nini.
0: Mohon.
1: Teh Naon teh Aren, teh Aren
0: Mami,
1: di Antos
0: papi.
1: Naiknya teh Aren. Mami Papi. Kang Oka, Kang AM. Kang AM teh sering disenggol kumaha tapi anjeunna mah tara nyenggol da kamera.
0: Teu umpami anjeunna naik, eta mah jarang naik. Umpami anjeunna ena on air urang carus eta melianing caksina kitu teh Dian sok nyenggol wae ka AM.
1: Mun Kang Endang oge Kang Endang da.
0: Ya. Kararitu nya. Kang
1: Kirian. Ah, teu kita ari mel mah henteu
0: nonton. Teu ngeunas kitu nya.
1: Teu gila senggolan mah aja.
0: Teseno nyenggol oge tos ngetop.
1: Oh,
0: di hiji radio oge tos ngetop.
1: Amin.
0: Itu di hiji radio Fortuna hungkul da.
1: Mun da Fortuna hungkul teh ka mana-mana melmaan.
0: Nya kitu.
1: Kangu naon seueur-seueur i radio?
0: Kacape-cape.
1: Mun ieu tos seueur janten wargi. Gugu
0: Fortuna mah nya jadi wargi. Mamasam.
1: Pasti kontrak. Mama Sam ya. Abi Cikundul. Tadi teh Mami Papi, Manini, Kang Joko, Kang Endang.
2: Beres.
1: Ada ya yang baru nih Mbah Haja Kang Kalakai.
0: Mohon Kang Kalakai.
2: Kang Kalakai.
1: Kang Kalakai kemarin nyenggol kamel nya hatur nuhun
0: dulu jeung siap. Mohon kitu.
1: Mohon. Kang Oka Ibu Atika sareng Neng Herana.
2: Mohon.
1: Pak Ben. Kang Oka Sahade atuh. Oh, wa Apih Udin, Abah Anom. Kang Amar Servis, Kang Deden Banas, Kang Surya. Kang Oka sadayana we teh nya dikumkeun hapunten anu teh ka senggol. Spesial nama Kang Abah aja sareng Adito. Sing sarehat sapa paosna nya Abah aja Adito. Sing ageung rezekina panjang yuswana.
0: Iya.
1: Oh Mama Bungsu.
0: Tah mohon.
1: Mama Bungsu, Mama
0: Rosi, Mama Rosi.
1: Mama Rosi, Mama Bungsu, Mama Sam, nah atusna tadi Mama Indah, Mama Nura. Oh, Mohon. Nura. Hatur nuhun Abah aja.
0: Mangga mangga.
1: Wilujeng siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga ai Susanti duh. Lembe muncul tos ka.
2: Ah, asun ya.
0: Nu tadi mah nya seueur ieu. Tah Joko tahu oge bina be aya di sekolah.
3: Urang jampean heula Pak Joko ya.
2: Ah, so.
3: Sora parahyangan Fortuna FM kencreng euy.
2: Kencreng euy.
0: Ya mun damang atuh.
3: Alhamdulillah.
0: Nuhun, Bumi Damang.
3: Ratu Femina sehat.
0: Oh, Ratu Femina mah sehat pisan.
2: Aiyah. Segar bugar ya.
3: Adito Prakasa aja
0: tuh.
3: Sehat oke Adito nya.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Mun kena sehat atunya.
2: Mohon atuh.
3: Amin bingah.

0: bana nu ka regrin ka anu na sare hatunya
1: amin
2: anga yang kawih naon atuh
0: kawih nama gabung sareng eta melian
1: oh,
0: ring
1: oh,
2: bang jajing cinta bang jajing cinta mohon
0: aturannya teh mel melian ri mais terus tau ka teh aren nya Pi Udin, Nabi Aturan, Pak Ben, Pak Ben,
2: Eta matang bikin tuh untuk ngupingin di dia.
1: Oh.
2: Untuk di luhur, di luhur.
1: Oh, di luhur.
2: Tong bikin tuh di dia mpangin tuh ngetop di luhur mah ngetopan.
0: Mohon, mohon. Tapi tau, wartosan kok di tau.
1: Kira di wartosan, mungkin di wartosan.
0: Mama sam
2: geuna. Sok lamun ayeuna urang istri oge alim diduakeun.
1: Muhun.
2: Sarua wera di oge ngadamu aya di ditu ngiriman saya di dia urang jadi curiga. Bae ngari lu kabeh ka ditpan kitu nya. Aren. Sing sehat muhun aya tah.
0: Keras kang ka manini ge nya, mami ge nya.
2: Muhun.
0: Keras ka Kang AM oke okay. Kang Marsefri istrinya aturan
2: mohon
0: terus eta wa aong nutu genep nya
2: terus semua lima
0: oh eta wa genep
2: wa genep nya ya nama
0: namanya hiji
2: mohon
0: kemarin aturannya teh Olivia
2: okay. Yang teh boga pamajikanna cemburuan ulah naik ke radio cen bisa beger deui mesti kitu
0: pas naik teh gayung karena etanya
2: ya.
0: Punuk
2: kerbau makan nggak ada kalau naik ayo nunggu aja terus
0: nunggu beletuk nih terus kan kak eta mau hadapi ya kayaknya
2: mama tia
0: mama tia kalau kak eta kak itu terus ya teh
2: usaha
0: Kang Egi oke okay, nya
2: mohon terus selamanya Kang Egi tetara naik luka pun naon teh
0: mohon kalakai kang ritenya
2: kang kalakai
0: kalakai mohon Kang DG, mohon Hanura, oke. Kang Usadayana itu lah, tajanya, Adito.
1: Enggak.
0: Langkung nama, mungkin lah, mau dibengkar di sebatan, deh, tanya.
2: Mohon, mangga.
0: Mohon, utami nama kau kata Ajawe, sekarang Adito.
2: Mohon.
0: Mugia, sehat, pinuh, barokah lah, gitu, nya.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbah.
0: Ya, Adito, nya.
1: Siap.
0: Mohon, amin, kan, Adito.
1: Amin, amin paling serius, asik.
0: Mungkin
1: saja nya. Atau doang Adito. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga. Mangga.
3: Entra para hiangan. Kena
2: FM. Sarang mamah Nabila.
3: Mohon.
2: Oh, semuhun mangga. Yang kawin naon atuh?
3: Hayang cuma tak cinta tapi nanti istri.
2: Mangga.
1: Mangga.
3: Kita salamna.
1: Mangga sok.
3: Kalau penyiar Cipayun
1: mohon
3: saha Kang Kaya Mariandri
2: mohon teu saha penyiar kada sebatkeun namina
3: Pak Dian
2: oh sareng hiji deui oh alhamdulillah oh, sip atuh
3: Kang Kaya Mariandri
2: naon judulna teh cinta naon hujan cimata
3: cimata cinta
2: oh cimata cintanya
1: mohon terus
3: terus kada nemu Kang Susanti
1: No, ayah Susanti.
3: Oh mohon Susanti. Mohon. Salam kenal. Terus kang Oka, Kang Endang. Terus kang Oka, Mama Dapi, Kang Basa, Kak Teh Aren.
1: Mohon.
3: Kak Teh Ranti.
2: Mang Surya dah.
3: Mang Surya. Aku Sadayana we.
1: Mangga. Oh, mangga.
3: Tak akan kenal Sadayana.
2: Semuhun.
3: Mohon utamina Kang O Badiana sareng Kang Ditoyin.
2: Keras.
1: Keras.
3: Sering cari usaha nama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balai mat ogan nuju ngupuingkeun mangga. Kawihna kalangkang siap. Mangga. Waalaikumsalam.
4: Jentra parhayangan fortuna mah dinyaring Kang Dito
2: teh Dian. Iya, tah. Jentreng
1: gitu.
4: Ya dua dinten ke karak ya tiasa ini kemari.
2: Iya, kemari mah lapur. Ayeuna. Endek tu putri malu. Nombai mah sanes.
1: Nombai mah mamah Nabila mohon.
2: Awinah yang naon.
4: Kang iringan we.
2: Oh mangga alhamdulillah tuh. Ngintuna kang usaha.
4: Nombai teh Nabila nya.
2: Mohon mamah Nabila. Balebat tah, balebat nuju ngupingkeun.
4: Teh aren nya.
2: Balebat.
4: Balebat
2: nya. Mohon.
4: kakak.
2: Joko tahu sedapnya.
4: Teori
2: banyak. Kalau dia datang tahu atuh.
4: Sama Ir dan
1: kemarin. Kang Joko Plara.
4: Ini udah.
2: Ganti ganti. Mohon.
4: Bukan ibu sepuro sama ibu Marwana
2: aja. Mohon.
1: Mohon.
4: Oma Mami ini.
2: Wah, awang sudah parah naik yakin.
4: Tadi kan sama servis. Nah, itu
2: mohon.
4: Mohon.
2: Aren, siap-siap.
4: Jadi ke mama bungsu dan
2: mohon.
4: Pasar mana pero?
2: Laras.
4: Jadi ke oh ya kembali
2: dan mohon.
4: Kemarin kita sila terangkai dan
2: mohon. Mami minok.
4: Aku dah minum.
1: Tehdian senang
4: itu ada
1: kisah rehat. Oh, amin, amin.
2: Amin, amin. Amin, amin.
1: Amin, alhamdulillah.
4: Tehdian senang itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturuh.
2: Genjreng, genjreng. Mangga.
5: Halo, Guntra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng,
2: genjreng,
1: genjreng.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Laras.
5: Mohon.
2: Alasan nuju ai di bumi nya.
5: Ui, sekolah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi karaoke.
2: Mohon.
5: Mama mau ngayana di enten Sabtu, di enjing mah Minggu. Kadang-kadang Minggu keluar ke sadere gitu.
2: Mohon silaturahminya. Mangga yang kawih naon atuh?
5: Yang kawih nama ieu emot bae we.
1: Hai, mangga.
5: Mohon. Kita kita nak kan nama Kang Surya.
1: Mohon.
5: Mariyanti teh areng beda aja mamah bungsu, mamah Rosi. Kayak di Bali, Kang Tiasa, Mama Indah, Api Udin, Teras Marin, Mais, Ibu Sapuro, Las Kang Basar, Kang Santana, Eyang Sepujaga,
1: Pak
5: Ben, Kang Ren Sawi, Teras itu tuh, Kahirap di Tesaninya, Noengal,
1: minum dulu,
5: Kak Haji Sofi, Teh Ranti, Asri,
1: mohon.
5: Terus Teh Citra, mohon Mama Nura,
1: Kasia
5: nonemenya, dikumpulkan oleh sama saudara punya.
1: Ya mangga.
5: Mohon kamu kisah sarang sama Bapak Osna.
1: Amin ya Allah. Kamila
5: sama Teh Haja sarang Adito.
2: Amin.
5: Kamu kisah sehat sama Bapak Osna.
2: Amin.
1: Amin ya Allah. Amin.
5: Mohon Teh Haja Adito nya.
1: Ya amin. Mohon
5: dari Osa nama jam berapa rancangan potong FM.
1: Genjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh, naonnya? Jawab deh. Emot bae.
2: Halo.
6: Halo. Gendra. Iya
2: nggak?
1: Genjreng,
2: Bang Anten terus aja. Kuno sih teh. Batuk, kalau misalkan, nggak mungkin.
6: Orang dia nggak nyari
2: oksigen. Wah,
6: di pocket.
2: Aku bohong gue kena.
6: Wah,
2: Kudanan panas. Yang kawin on.
1: Mau air panas?
2: Mm-mm.
1: Boleh.
2: Waong. Emang enggak.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Gentra Kahyangan Fortuna FM Sinyering euy.
2: Tuh tuh ayo.
7: Tana tuh teh.
2: Atau saya teh.
7: Oh, sadar.
2: Nyata
7: mah
2: ini nyariasin,
7: teh.
2: Nyain, wah, si waong. Aduh, mangga.
7: Kita kunaan tiguling, pangan pente, saya tanagaan merennya.
2: Nyain, ningan tiguling.
7: Siang kene, atu, watere, emangnya tiguling.
2: Siang kene. Gua tuh sabar arit, mbak. Tibang wali mah hukum, mah.
7: Mohon pastinya. Ada dulu ke Kak Cipta eta.
2: Iya.
7: Kak Koko semen kada buang.
2: Tambah era pura-pura naik. Padahal itu enggak bedot itu kan cetong nek-nek heula.
7: Oh, paingan.
2: Mendingan tahitan ieu cenah kitu.
7: Kenyang meureun janten murannya.
2: Hoyong kabeh naon atuh?
7: Arena bade kado ah ka watere hoyong panganten anyar.
2: Oh mohon mangga.
7: Di Bungsu Bandung nya.
2: Mohon.
7: Pengaturan tah kanggo ka watere mudah-mudahan sambawa nya sakinah mawaddah warahmah sing panjang pun nyunggu suwana barokah melirik diri.
2: Aya nage ti pamenggetul sumbang. Aya ge ti do sumbang.
7: Ti do sumbang.
2: Nya. Pengantin
7: pasti sawe lah.
2: Mohon ya.
7: Mana pengantin anyar lah. Kanggo Teh Meliandri, kanggo Kang Basar, kanggo Kang Maiis, kanggo Kang Mamarindu nu aya di Cimanpaja eno nya.
2: Mohon.
7: Kanggo Ka ieu tah, sampe Kang Reja, Kang Adut Api Udin, Kang Budi Teh Delana oge Teh Nina Nagra, kanggo Ka Teh Epa Benita, sahabatku tersayangnya selamat wayah kieu sareng si Mama Apongkina tah.
2: Mohon.
7: Aturan ujung siang. Kanggo ka Kang Surya, kanggo ka Kang Herlan, kanggo Kang itu tuh Kang kagum nyebatna nya.
2: Kang saha?
7: Teh kaset Kang kala ka itu teh.
2: Kasepnya?
7: Nya siga beri beri Kampung Ageung.
2: Aduh, baruk teh kasepnya.
7: Geuning ari dina ieu nama karen pan yang ngirim pertemanan dina FB mah kasep kala ka ieu namina geuning.
2: Kala ka namina nya?
7: Mohon.
2: Baruk.
7: Kaset teh Jangkung Ageung.
2: Alhamdulillah tuh.
7: Kanggo ka Kang Joko naonnya, Mama Yati Bali, Mama Anja sareng Kang Aesna, ka Mama Bungsu, Mama Rosi, ka Wajang Kis. Sarunya cenah Wajang Kis lamun naik tara diangkat pirakunya.
2: Wajang Kis atuh aya tuh Slami.
7: Teu aya mah nya. Kamari ning basa dina goyang pantun.
2: Nya. Tos Slami teh aya nya. Wajang Kis tara naiknya.
7: Kamari mah aya sakedap
2: nih. Oh.
7: Ka saha teh naiknya teh? Ka Bang Haji asana teh nya. Kak Mama Nabilanya, Kak Teh Purna, Kang Endang, Kak Teh Nurmalanya, Nurmal apa? Nurma, Nurmalnya.
2: Mohon.
7: Kak Teh Dewi ya tuh Sulastrinya.
8: Laras. Mohon, Laras.
7: Kanggo Kak Yuta sok ngeplay jenet tuh sendiri.
8: Kena dicatat talanya.
7: Pokoknya saya cara di pare rimbonan, arena nusa kamu tapi sok ngeplay. Iya tuh, bisinya jalan Pak Nuroh, Mama Ehak, iya ayah neninya, Om Aman Servis. Tadi ya Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantasnya.
8: Mohon.
7: Mana kau kasadaya nawa teahnya.
2: Mangga, mangga.
7: Ada rekor kita menuju manco dina acara iya di terperahiangan.
2: Mohon, mangga.
7: Pang-pang na, Kang Heru Libra, sarang istri tercinta na, besi Umi, pamugi saca, papaus na iya dina
2: panangkain
7: na Allah, amin. Paling dede nyana, KTH Jawa, sarang aditonya.
2: Mohon.
7: Ujung macam damo di karang sana, biasa sehat, papaus na teh iya dina panangkain Allah teh.
2: Amin.
7: Dedenya anak pisan kau kasih nocan we hatunuh teh.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi mah Kang Joko Tauu ku teka loresan wae. Halo.
9: Halo. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Jendra Parahyangan Fortuna FM. Kincreng euy.
8: Kincreng euy.
9: Sareng Dewi Sulastri.
8: Oh.
2: Dewi Sulastri nembe tepang suantenanya.
9: Mun teh hararepe ibadah naek.
2: Saya cerining pajeng eta teh.
9: Mohon Bang eta.
2: Mohon.
9: Tadi ge dina ieu da miso meni sesal.
2: Ya terasa geuning aing lebet akhirna nya.
8: Alhamdulillah nya diberi kesempatan.
2: Ya,
9: gitu. Alhamdulillah.
2: Tong ngali ka mana-mana Fortuna we nya. Bisi teh deuh. Alhamdulillah.
9: Adito juga damang.
8: Alhamdulillah.
2: Hayang kawinan mami semangat.
9: Kawinan teh hayang ieu nanti emut ka mantan.
8: Oh, emut ka mantan.
2: Kakang Ujeng sanes. Kakang Ujeng.
9: Hei. Sanes bebe atuh mah rencangan.
2: Oh.
8: Panyatehnya banyak.
9: Sanes atuh
8: mah. Mangga ka kintun gitu.
9: Hayang ngintun atuhnya tehnya.
8: Mangga.
2: Mangga.
9: Kanggo anu nembete saha teh yang kenal?
2: Oh, nembete Aren.
9: Oh iya, kanggo teh Aren.
2: Mohon.
9: Terus kanggo ieu teh Meliandri nya?
2: Meliandri mohon.
9: Meliandri nya. Terus kanggo ieu sope tadi teh Olivia nya.
8: Mama Nabila nya.
9: Ya, Mama Nabila.
2: Ibu Ipung Sapuro haturan.
9: Eta salam kenal kanggo Ibu Sapuro. Terus kanggo Manini nya.
2: Tadi saya
9: cuma,
2: tapi terus telat.
9: Melihat ini. Terlalu hebatnya teh.
2: Mau leres.
9: Surya, Mama Bungsu, Mama Sam.
2: Kang Ujeng Jeng kintun atuh.
9: Iya, tuh kang Ujeng Jeng.
2: Mohon.
9: kanggo iya mama Iisnya.
8: Mohon.
9: Felisna Cibatu.
2: Teharen
9: matusnya kanggo
2: teharen. Atas, mohon.
9: Iya Susanti.
8: Mohon.
9: Terus kanggo Sahadia tuh Deden Gembol.
2: Mohon, tara naik jarang.
9: Mohon.
2: Atur nuhun dikumkeun we atuh.
9: Ya, kumaha sadayana ieu?
8: Mangga.
9: Mohon kasitu we nya.
2: Mangga atur nuhun.
9: Teteh we sareng Adito.
2: Leres.
9: Kemancan sing sehat sing panjang
8: jalan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Atur nuhun. Mangga, mangga. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuhun Dewi Sulastri. Mangga Bang Lenduh nembe ieu ti ngawitan yeuh. Nama kak Ayu. Genjreng. Bang Len. Genjreng.
8: Genjreng.
2: Kumaha Pak Lihadinya? Sehat. Siang.
10: Gak lama tuh.
8: Alhamdulillah.
10: Jadi suara umpang itu dia.
8: Oh itu atuh.
2: Itu kewe sih yang mis. Sekentana raya gunungan gitu.
10: Selalu menjalan.
2: Hayang kawin naon?
10: Kawin naon? Sono bae.
2: Hah?
10: Sono bae.
2: Sono bae.
8: Oh, mangga. Kintuna bade ka saha?
10: Kan macan tambah heula nya ka pedian kurang adito.
8: Mohon.
10: Terus teu nembe ka Dewi.
2: Dewi Sulastri mohon.
10: Aturan ngurujang pang di Korsuna.
2: Mohon.
10: Saya harap Kak Emily Andri, Kak Elif, Marin, Kang Surya, Kang Egi,
8: mohon.
10: Terus Kak Asun, Kang Yusman, Kang AM.
2: Mohon.
10: Terus mana lah, tapi pasti.
2: Mohon.
10: Atau lawan saja.
2: Mangga, mangga. Terus. Turnuhun Bang Len. Mangga Mami.
8: Cobi.
11: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
11: Mada Ramang.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehatnya. Sawang Suna tuh.
11: Alhamdulillah, sehat.
2: Nuju sehatnya.
11: Kentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
2: Teh ieu mah kalem ieu mah. Tapi tos kianana oge. Mohon. Mana papihna tuh?
11: Hoyong iya iya Kalangkang.
8: Oh, mangga. Bade ngintun, Mama? Eh, Mami?
11: Bade, nah, sama Nini.
8: Mohon.
11: Sarang ka Teh Ipah.
8: Mohon.
11: Ka Po Atik.
8: Mohon.
11: Ka Aren.
8: Mohon.
11: Ka Olip.
8: Mohon.
11: Ka Mel.
8: Mohon.
11: Ka Kang Basar.
8: Laras.
11: Ka Kang Ogi. Kang Wahyu Tahu.
8: Laras.
11: Mama Hindu,
2: Teh
11: Jule,
8: Highlight
11: Mama Nurah, Mama Indah,
8: mohon,
11: Mama Hilap Day Asa Day,
2: mohon,
8: Mama
11: Yusman, Paru Kuda,
2: mohon,
11: Egi,
2: mohon,
11: Balebat, Teh Balebat,
2: terus.
11: Mohon ahilap di untuk sekat sadayana mama ini teh nu ieu mah sareng ka Teh Hajadian
2: mohon
11: ka
2: Adito
11: Adito pareun Adito ka sadayana weh
8: mangga
11: mohonnya
2: mangga.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Mami.
2: Cicing heula waung tama ka ieu. Halo. Halo.
12: Halo.
2: Ya.
12: Jentera Parahyangan Fortuna FM.
2: Jadi kebesekan.
8: Gencreng euy.
12: Kawin kawin ah.
2: Kawin naon pan saya ti aren kawin mah panganten anyar. Embung ah. Eta panganten anyar aya nama.
12: Ya mangga sebagai eta mangga nyeri
2: nene lah. Ah atuh ari panganten anyar dibere ku aren.
12: Cok itu orang puri ampun gusti.
2: Pan aren panganten anyar ke coba kupingkeun. Ngintuna tong seurting.
12: Mohon ka Ibu Marwannya.
8: Mohon.
12: Marasi Marindu.
2: Balebat.
12: Ka Marman ini tah keur ngohon. Dewi Sulastri. Ka Bapak Yusman. Terus dekat.
2: Cok loba imah nya
12: loba teh. Cok
2: loba. Balai bat kirim sok nyirim ge ka waong balai bat.
12: Mohon ka teh balai bat. Politia seja. Pitung sapura.
2: Tuh loba.
12: Pitung sapa. Terus dekat Guliriana di Sela Bintana nya.
8: Mohon.
12: Terus deui ka unit 11. Ibu Ipung Sapuro, saya Nibar, dan Bantas. Pokoknya maka mau ngasih dari atas lah.
2: Mohon, tak itu.
12: Di Antos, Kadona, Tiberang Puri.
8: Siap.
2: Gugurah yang merek kado. Ngondang oge hantu, emang ngondang ge hantu.
12: Satu udah ramean,
2: kubur. Oh, udah ramean oge. Ongko cenarek mau truk, ngabring.
12: Kok mana ya, pencuk aneh kami, kau juga deng. Gimana kalau kasalah naulah?
2: Iya.
12: Mangga mangga ka kantor iki ka nana boy. Tokang endang kurya. Pokona mau kasalah naulah dibengetkeun direketekeun.
8: Siap.
12: Gendra karahyangan arjengaten. Genreng i.
8: Genjreng
12: euy. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbadian pamicikanana di tonjok da ieu kada kemakawin geus naik. Balebat ya orang awaskan lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gentra parhangan Fortuna FM genjring euy.
8: Genjring euy.
2: Jeung siang bahaja nu cantik. Nah, sareng nu saya mana? Sareng Adito.
8: Muhun.
2: Lajeng oge keula. Kang Joko tahu. Atuh salah sekedap urang awas kali nya Kang Joko sekedap. Tah. Sekedap nu saya mana sareng Kang Dito siang oge Kang keluarga Balebat. Kanggo grup cerita inspirasi, kanggo ibu sarang bapak Marwan, pamugi sing dipaparin kesehatan kebahagiaan dipanjangkan yuswana dan sang rezekina dimudahkan segala rupi urusanna. Saya dinari dengan Allah amin ya ulur balamin. Kinten salamna kanggo Bu Ipung, Meliandri, Waaong, Kang Budi, Kang Deden, Bantas, Kang Surya, Mama Indah, Ujing Jai, Ibu Liliana, Marin, Mami Minok, Pak Ben, tong dikirim atau oge. Mai Is, kawina kalangkang hatur nuhun. Mangga. Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
12: Jendra parahyangan, Altuna gejreng euy.
8: Gejreng menika
2: ancad lain biasa mah. Gejreng euy kitu atuh.
12: Oh, semangat semangat tenan ya.
2: So, kedanum kada semangat bae kieu mah. Soalna hawana tunduh.
12: Malehoy.
2: Enya malehoy. Kuat kebesekan bandung gara-gara tinggal gara naon tah.
12: Kedah nyeblak.
2: Kedah nyeblak. Teu ah. Kirang resep
12: kadah na atuh nyeblok
2: tah nyeblok mah duka mojok juga nama
12: oh komi gaduh eta gaduh mah
2: eta gaduh mah nya lapor sami urang suitan we nya suitan jaman ayeuna geuningan benten nya jeung baheula
12: tah kitu sehat
2: aja
8: alhamdulillah alhamdulillah nya teh aja alhamdulillah ditoge sehat
2: hayang kawih naon.
12: Eta we bagja sareng cinta.
2: Oh, mohon.
12: Di istrinya mun aya mah.
2: Teu aya ti pamageup mah hiji-hiji na ieu.
8: Idul Sumbang. Idul
2: Sumbang, mohon.
12: Oh, nyantos satu lah Idul Sumbang mah ku ieu atuh.
2: Kunaon?
12: Urang pelabuhan mah langit pelabuhan atuh.
2: Pelabuhan Ratu.
8: Oh, siap.
12: Pelabuhan Ratu.
2: Siap.
8: Bading intuna mangga.
12: Kadayana we, kalau pasti jangan sarupa sama mengembang. Lain.
8: Mohon
12: gitu ya lah. Diri eta nu di Penggarah Watas
2: wilayah. Ngaraoskeun kesalnanya.
12: Ah, gitu. Si tadi di anjing teh susah eta naik teh.
2: Susah, berarti panjang.
12: Naik teh geningan gitu among halodonya.
2: Matakna jangan pindah ke lain hati. Fortuna paling is the best. Genjreng euy.
8: Genjreng euy.
2: Aye nu mun lamun geus naik ka radio lain, uyuh hantera naik di ka Fortuna. Nya bener teh.
8: Bener mah.
2: Nya. Nya.
12: Jadi regret cenah kitu.
2: Nya atos aya naik ka nu batur tong naik di ka Fortuna yeuh teh era. Pan Fortuna mah nu teh dia jeung Adito.
8: Asih.
2: Gaduh bos.
12: Gaduh bos kitu nya.
2: Nya.
12: Tak kitu. Ah utami nama teh nya.
2: Mohon
12: kada aja we sareng Adito.
2: Mohon. Di antos ka sepinganana tuh ka Fortuna.
12: Insyaallah.
2: Urang silaturahmi.
12: Cinta saya terus aya di kanhalalana.
2: Tah mohon.
12: Tak kitu.
2: Terus aya kang ngalo bensinanya.
12: Tak gitu.
2: Aduh bedakan.
12: Kadah nyanak iya beneran. Milarian lah pendamping nah lah.
2: Tong nganggo pendamping. Pendamping ini dia milarian. Di Sukabumi garulis istri teh. Bade balebat, bade marin, tah seueur.
12: Oh seueur. Bade biri anu gaduheun.
2: Teu aya anu gaduheun atas cicing tong ditawiskeun.
12: tebarokah nek nu gaduhan nu gaduhan mah
2: entong nu gaduhan mah power
12: powernya
2: nyar nyar
1: itu bener
12: make sawi
2: Bais mah janda
12: gitu
2: nya
12: oh
2: seueur janda teh penyiar gaya opat mah
12: geunang geuna hoyong-hoyong daftar satu persatu ah
2: nya siap da tah heula mana nu sreg gitu
12: moal tereliminasi geun
2: moal atuh pan pabeget pemilih meureun
12: oh gitu
2: nya
12: gitu beta aja
2: mangga-mangga
12: ya mangga ya punten ya
2: bios bios
12: nya gitu nya ucapan anatnya waktu udah gejreng assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ajeng nanti ibu ipung nih assalamualaikum ngedera parhean Fortuna FM genjreng euy urjeng siang ning haja sareng adi tuh mugi sehat sapapa sana amin ya allah
1: amin ya allah
2: tuh nuhun ka sadayana anu parantos nyenggol mugi sadayana sareha sapapa sana amin ya allah ya rabbal amin ya allah ya rabbal amin samulihna Samulihna salamano kaneng Dewi Sulastri tunu tadinya. Mangga. Mangga.
13: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya pasti mana ini ya mah.
1: Benar, genjreng euy.
2: Ini tos salam tempel kemari geningnya. Aduh.
13: Kumaha neng aja,
1: Cepito,
13: Damang.
1: Alhamdulillah, Damang.
13: Alhamdulillah.
1: Menini kumaha, Damang?
13: Alhamdulillah, Damang.
1: Alhamdulillah. Menini kawin apa deh naon, menini?
13: Kawin nama loyong sapu jagat, we.
1: Oh, mangga. Mereka itu, nak?
2: Halo?
1: Halo?
13: Halo?
2: Sapu jagat.
13: Pun.
2: Kintuna.
13: Kintuna mah biasa we, kanggo mami, papi, teh Ipa, po Atik, kanggo Neng Haja anu cantik, Cep Dito.
1: Muhun.
13: Kanggo Neng Jule anu imut, Neng Aren,
1: muhun.
13: Neng Olip, Neng Mel, sareng Ayah Susanti.
1: Mohon.
13: Waaung, anu bia waaungnya.
1: Mohon.
13: Sareng Kang Basar, Mang Yusman.
1: Mohon.
13: Mang BG.
1: Laras.
13: Sareng Mang Bang Lin, Sen Bang Lin,
2: Sen Bang Lin, mohon.
13: Ingat nanti kena Bang Lin, Mak Mak.
2: Bang Lin, Bang Lin.
13: Marin ya ingat kena Bang Lin jadi Bang Lin.
2: Neta tuh.
13: Kang Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, sareng Mama Rindu,
1: Laras,
13: sareng Mais,
2: Laras,
13: sareng Kang Wahyu Tahu,
1: mohon.
13: Sareng Putri Malu, sana saya Putri Malu,
2: Aya,
13: nah, sareng Pak Marwan, sareng Ibu Na.
1: Mohon.
13: Aduh sok kilap deui ningnya neng.
1: Dicatet teu lah ieu mah aduh mah.
2: Aduh.
13: Sok kilap deui.
2: Nya bias dikumkeun we atuh.
13: Nya kumkeun we sadayana pokona mah hampura badag nya ti mah ini.
2: Siap leres.
13: Kami tos emut dikintun deui. Pokona sadayana 5 taun neuh.
1: Nah, di stok ya.
13: Nu geulis we Neng Haja sareng Cep Dito anu ganteng. Timanin mah sakitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna teh bade iklan lah kanggo dua genep opat-opat sekedapnya margi iklan ya. Seueur bila teu kabujengnya Dito.
1: Muhun bener, Wak.

0: sepi dah.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantasti.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minya pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
13: Hai. Sorry, Megandomania.
14: Iya, benar.
13: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Mm-mm. Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wings Care.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
18: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delisia.
19: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
16: Ah, yang bener lo.
19: Cobain dulu aja.
16: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
19: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
16: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
16: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
19: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
10: Dari Wings Food.
15: Bu Nana.
20: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
21: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
20: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
21: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
20: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
21: Berarti satunya 2.500.
22: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
20: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
21: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
22: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
20: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
23: Wings Care.
15: Jadi gitu ceritanya.
24: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
24: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
24: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
24: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
25: Glitter, break dulu yuk.
26: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
27: Yang pedes-pedes pasti enak.
28: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
29: Yang pedesnya bombastis kan.
30: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
28: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
30: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
28: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
30: Ada topping kris-krisnya.
31: Wah, bener rasanya yummy.
32: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
30: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
32: Yuk, glitter, let's start.
33: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya buat pastis.
20: Dari Wings Food.
23: 90.7 Volume FFM.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Asik, kita di pantai.
0: Panas tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
5: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Dari Wingsfood.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious. Ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
11: Hai.
12: Hai.
11: Sorry, Megandomani ya?
12: Iya benar.
11: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wingscare.
4: Hah, sepi dah.
13: Iya.
14: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
14: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
13: Wah, rumahnya.
14: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
14: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
13: Wah, porsinya mantul, bikin full.
14: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
13: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
13: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
14: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
14: Jelas. Irit lagi.
13: Wika, nambah lagi ya.
14: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk, glitter, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
5: Dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Rupina waktu kirang 12 menitnya tabuh tilu. Sangkin tabuh tilu gaya Pak Ispa Dahlan dina acara Gotun sareng
1: Sarang Dito. Dito, muhun.
0: Musik yang dikenging kene siaran dan 4 jamnya.
1: Lah. Leres 4 jam. Nah,
0: mungkin mah kadituna di Terbo mungkin bang harinya gitu.
1: Muhun.
0: Tah jadi urang sok atuh nu bade ngiringan tatong miskol hungkul. Dapat sih ditampinya hiji dua orang mangan laguna digabungkeun gitu.
1: Sok cobi.
0: Enak ieu wae sih. Close tuh. Mangga.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sareng.
1: Euy.
2: Aya kalatay.
0: Oh, namina payuna naon?
2: Arya Kalatay.
0: Arya.
1: Arya.
0: Sanes Arya Kamandanu. Arya Kalatay. Lingihna di Sukabumi atau napi di Jakarta?
2: Di aslinya mah di situ, nami saya baru 2 tahun di daerah Mangkalaya, Jalur.
0: Oh, Lingkar Selatan. Mohon, alhamdulillah tuhnya tiasa ngupingkeun di Fortuna, bade milarian jodoh gitu.
2: Kemarin, damang kabar mah.
0: Alhamdulillah. Nuju sareha sadayana oge.
2: Salam spesial mah ka Teh Melianti.
0: Oh, mohon mangga. Mangga.
2: Mangga. Are mai ieu.
0: Mohon.
2: Ken Kang Egi, Kang Basar, Mama. Kang Joko tahu we tetaro.
0: Di Pelara.
2: Mohon ayah Santi.
0: Mohon. Kawina ieu jadi bade kawin naon atuh?
2: Kawina teh Banon Dari.
0: Banon ya, Dari. Ceuri ka Rawana bade nya.
2: Mohon ngajerit mah teh ka Rawana na.
0: Ceuri ka Rawana.
2: Oke kita ya Teh Dian.
0: Mangga mangga.
1: Mangga.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Mangga.
3: Gentra Farahyangan Fortuna FM kenyerengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarehat sarehat.
1: Alhamdulillah.
3: Hatur nuhun. Hatur
0: nuhun. Kamana wae atuh Ki?
3: Biasa kalau saya menuju gaduh pindah melen.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah ya pindah melen.
0: Mohon.
1: Mohon.
3: Halo doban ya tuh terusin. Yang nanya gitu kayak ini ya halo doban asli
1: kan. Ya mohon.
3: Mohon kami sama ngarajongnya kan namanya.
0: Oh mohon. Mohon. Curi kerawanan. Yang
3: lama kena didukung sama yang betahen gitu.
1: Tah gitu.
0: Betahen bener. Didukung lah kena ku istri.
3: Mohon tak gitu.
0: Tanya lah dudan jumlah harian.
3: Aturannya nunu meteh. Nah satu kami nunu sang Arya nya.
0: Arya. Arya Kalakai.
3: Arya Kalakai. Kuda nama. Kuda nama
1: kan
3: Arya Bema. Kuda nama gitu.
0: Mohon.
3: Atur nuhun ya.
0: Mangga
1: lah. Siap sami.
3: Orang tak kokak.
0: Mohon.
3: Bang nama atau serada sering gitu tadi ngadang ke nama gitu.
0: Oh sering, atau serada sering lah. Naik na oge rajin.
3: Hatur nuhun tanya. Kamu mana ini ya ta? Aku ka nane mami ni haturan ta.
0: Mami, so, mami, kat. Papi.
3: Nuhun papi ta katuran. Kamu teh melihat ri mais.
0: Tong seueur teuing tos waktosna. Tong seueur teuing, tong seueur teuing.
3: Oh, mah bungsu ka sadayana we
0: atuh jadi.
1: Mohon siap.
3: Tamina pisan. Kalau hari itu sedang tajam manjan damak, kalian sehat siapa pos.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Kairing jawa sana kentara parayangan Fortuna FM. Genjereng ayo assalamualaikum.
1: Genjereng ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kentara parayangan Fortuna FM. Genjereng ayo.
0: Putri Malu.
1: Genjereng ayo. Oh Putri Malu.
0: Mangga. Tapi ingin kawih mah mati ya.
4: Kawihnya
0: aya tuh pan itu 5 menit deh. Kamu.
4: Uyosnya
0: 3 menit. Oh. Kumah.
1: Mangga, mangga.
4: Anu cantik.
0: Mohon mangga.
4: Itu anu cantik. Kak anu kaket ya.
1: Siap.
0: Dah istri masih ada yang cantik atuh.
4: Ya.
1: Ah, gitu. Benar.
4: tapi teteh mah suantena di kuping si kapungkur teklapik.
0: Oh gitu. Oh kang ojeng jeng gentra paringan portona pem jenjering euy.
4: Teh ajahnya.
0: Ieu lujeng sian.
4: Aja
0: nuju ngupi. Di jalan mah jenjering jeung mohon kang ojeng hapunten we kaoskeun. Mohon tong seueur teu nyaros entos saya waktu
4: sana.
1: Mangga.
4: Oh, digabung. Laguna mah.
1: Siap, siap.
4: Tapi si anak buat teteh we sareng Aa.
0: Sarang A. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, orang kantun kesadayan hapunten. Teh Dian Gawati sareng
1: Dito Prakasa.
0: Ngaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya. Aman Allah."

0: Sukabumi,
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
1: Sore juga Mbak Ispa.
0: Sore Dito, sore Saudara Fortuna, sore biasa ya.
1: Betul.
0: Ke Malabar terus ke Barcelona. Jauh-jauh banget. Ini dari Malabar ke Barcelona. Cuman pengen tahu apa kabar Saudara Fortuna?
1: Semoga baik-baik saja ya Mbak ya.
0: Iya, itu harapan kita berdua.
1: Betul. Oke, kalau begitu mungkin kita genjrengkan dulu lagu opening pertama nih. Ada lagunya Kopi Pahit dari Wika Salim. Jadi untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana.
0: Siapkan pantunnya.
1: Itu dia.
0: Nanti tetap bisa gabung.
1: Terus request lagu ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Jadi untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM.
0: Genjreng. Genjreng.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: 90.7 Fortune FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Sepi dah.
2: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
11: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
11: Siap, cantik.
2: Aceh.
11: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
11: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
15: Wings Care.
16: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh iya?
17: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Minyak pipih dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
18: Sedap.
17: pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
10: Yes, yes Chef!
15: Hai.
19: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
19: Iya, benar.
15: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
19: Oh,
15: apalagi
19: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
19: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
19: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
19: Iya.
15: Gimana?
19: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
19: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Mewah juga ya wanginya.
19: Mm-mm. Dan tahan lama.
15: Oh iya?
19: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
19: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
19: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
19: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
20: Wings Care.
21: Glitter, break dulu yuk.
22: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
23: Yang pedes-pedes pasti enak.
24: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
23: Yang pedesnya bombastis kan.
25: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
24: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
25: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
24: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
25: Ada topping kris-krisnya.
23: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
25: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
23: Yuk, Gure, let's start.
26: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik-asik. Pedesnya bombastis.
27: Dari Wingsfood.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food. Everybody in the house,
5: clap your hands up. 90.7 FM.

0: Oke, ya 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng Oke, untuk saudara Fortuna yang mau request lagu, jangan lupa disiapin dulu pantunnya ya. Karena syaratnya, kalau misalkan kita pengen request lagu, tapi harus lagu dangdut ya, itu harus punya pantun nih. Dan juga untuk line teleponnya ada di 0815149079. Oke, langsung aja kita angkat nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genjreng
0: euy. Boleh teh Mel. Kita tungguin. Kalau udah siap kabarin ya teh.
1: Halo.
0: Biasa
1: Adito. Aduh, ada yang ini dulu nih.
0: Oh, boleh.
1: Ada gangguan dulu. Neng, nanti ya, Neng.
0: Oke, langsung.
1: Adito sehat.
0: Alhamdulillah, sehat teh.
1: Sama teh Ispa ya.
0: Betul. Teh Ispa-nya lagi sholat dulu.
1: Oke.
0: Oke, langsung siap udah teh. Udah siap teh? Oke, berangkat ya. Berangkat.

0: Genjreng oi.
1: Genjreng oi. Asik pantunnya Teh Mel.
0: Besar naik pet.
1: Oke.
0: Kado. Apa kabar? Teh Ispa juga itu.
1: Oke. Kalau misalkan ini mah ke Malabar membeli batik.
0: Kabar baik.
1: Kabar.
0: Satu lagi ah.
1: Boleh apa tuh?
0: Di tenda anak kera duduk di tenda.
1: Cakep.
0: Tak terkira rindu di dada.
1: Asik.
0: Luplop ya.
1: Ya luplop sedikit gak apa-apa. Masih masuk kok.
0: Pengen request lagunya.
1: Apa tuh?
0: Cinta pertama.
1: Cinta pertama.
0: Iya, dari yang itu ya, Baji Doran ya.
1: Boleh. Coba kita cari dulu ya Teh.
0: Ada pasti. Udah pernah dari Gamwan.
1: Cinta pertama.
0: Kirim salam ya.
1: Boleh.
0: Halo, ya. Buat Mais, Inung di Antos naiknya.
1: Yo.
0: Mama rindu yang lagi di Cimantaja.
1: Okay.
0: Semoga sehat ya Mama rindu sama sendal jepitnya. Buat Olivia, buat Kang Budi sama DM-nya Kang Basar. Kang Basar, Kang Basar sok hilap we Kang Basar.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mama Indah, Mama Nura, Mama Rosi, Mama Bungsu, Mama Sam, Teh Mano, Teh Jule.
1: Oke.
0: Teh Aren, Teh Aren di Antos naikna. Teh Asti, Teh Citra, Kang Pajri-nya. Teh Yati Bali, Mbak Yuni, Ayah Susanti, Kang Anjas, Kang Reja, Kang Ujengjay.
1: Siap.
0: Bang Len.
1: Oke.
0: Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Santana, Waaong. Buat Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat.
1: Boleh.
0: Ibu Indana, Ibu Marwan sama Pak Marwannya. Buat Mak Nini, Mami, Papi ya.
1: Oke.
0: Kang Egi teh ke mana Kang Egi?
1: Kang Egi enggak tahu nih Kang Egi kemana Kang Egi ya?
0: Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Abi Cikundul. Oh, tadi tuh ada Kang Arya Kalakai
1: Di
0: siang. Selamat siang, dia mah dari Jakarta.
1: Dari Jakarta, cuma sekarang rumahnya di Mangkalaya, Teh.
0: Iya, udah 2 tahun katanya di situ.
1: Iya, betul.
0: Buat Mamah Nabila ya. Mamah Nabila, salam kenal.
1: Oke.
0: Teh Dewi Sulastri, Teh Nurma, Teh Lisna.
1: Boleh.
0: Kang Joko, Kang Endang.
1: Lanjut.
0: Mama Njes. Buat Ibu Atika sama Neng Heranya, tetangga Mel. Siapa lagi atunya? Bising ada yang kesenggol kan? Kang Adut. Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis. Gue buat semua-semuanya
1: boleh,
0: aja.
1: Boleh, dikumkan aja ya buat semua.
0: Kumkan aja ya. Lagunya ada?
1: Ada dong, Cinta Pertama yang Bajidoran kan?
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Hatur nuhun, terima kasih.
1: Iya,
0: buat tenun. Adito sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya
0: Allah.
1: Amin.
0: Digampangkan jodohnya udah ada ya.
1: Udah, alhamdulillah.
0: Nah, terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum,
1: genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Oke, di belakangnya ada Cejule nih, halo. Ada Cejule nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Tinggal.
1: Oh, langsung boleh berangkat.
2: Yes.

0: Genjreng, ey, pantunnya.
1: Arek ngarit kasih arey.
0: Cakep.
1: Itu bolang, ya kecerik.
0: Uh-huh.
1: Eh, salah ketang kera.
0: Kuata.
1: Ayah laler, luhur arit.
0: Cakep.
1: Itu bolang, ya kecerik. Artinya? Aduh liar, semoga duit, jadi ngehuleng tarik.
0: Asik, sarwa nih teh, aduh.
1: Bukan tebu, lain tepunya.
0: Belum, belum.
1: Ya, belum.
0: Belum punya.
1: Belum, iya masih di istiaran.
0: Ah, eta bener pisan.
1: Jangan bilang tidak punya, nah, belum.
0: Belum, harus belum.
1: Iya.
0: Kan ucapan adalah doanya teh ya.
1: Iya. Kalau pasangan belum gitu. Nah. Bukan tidak laku, belum.
0: Belum, oke.
1: Okay. Iya, bukan jomblo, belum.
0: Oke.
1: Okay. Kan ada yang move on. Melupakan tapi menerima orang baru, ada yang move off.
0: Betul.
1: Melupakan tapi menutup. Sama udah menutup.
0: Udah menutup ya mah. Moal aya deui cenah.
1: Belum niat weh.
0: Belum ya. Nanti mah ada niatnya merenya teh ya.
1: Iya. Udah habis masalahnya cintanya.
0: Asik
1: anak.
0: Bener Kita serahkan semua kepada anaknya teh ya.
1: Iya udah. Masalahnya segalanya dari anak sih. Jadi udah punya anak aja weh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Buat yang baru ya Mel, makasih ya. Makasih udah mau ketemu sama Teh Mano, Cijule gitu, makasih gitu. Sama Ma Iis, makasih udah mau ketemu sama Cijule, terus Ma Nini, Mami, terus buat Deden Pantas, King Bakar, terus buat Aren, buat Dege. Ya mah nu inget.
0: Boleh.
1: Ngebleng masalah.
0: Tadi catat ya tanya.
1: Egi Saripudi.
0: Oke.
1: Okay. Herlan Nur Hadi.
0: Heeh.
1: Mamah Indah,
0: okay.
1: Mamah Cam, Mamah Nura. Pok Nur.
0: Pok Nur. Oke.
1: Okay. Ya. Terus buat Kang Surya.
0: Kang Basyar nih.
1: King Basar.
0: Lagi nyundulan.
1: Oh, lagi pantesan Tante Noel kadie nyundul didinya. Ya udah King Basar, sabar, tunggu dulu ya. Spesial.
0: Oke.
1: Okay. Buat Dito dan keluarga. Keluarga itu termasuk calon pasangan, itu udah keluarga.
0: Siap, terima kasih.
1: Sama Teh Ispa.
2: Iya, terima kasih.
1: Salam sayangnya buat Cijule aja dan keluarga.
0: Besar taucingnya?
1: Oh iya, dong.
0: Asik.
1: Ucapannya selalu ada dalam lindungan Allah. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga.
2: Terima kasih kembali.
0: Kasih. Nih di belakangnya. Tadi teh lagunya apa ya?
2: Ayo.
0: Ayo. Belum nanya lagu sebetulnya.
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama sama Teh Mel.
1: Apa tehnya baru nonton?
0: Cijule tuh, Cijule lupa. Ayo,
1: tunggu bareng lagu dah lah. Goyang pantun, portun FM, genyereng.
0: Genyereng. Waalaikumsalam.
1: Naon, cina Cijule, etawe merenan juragan lele lagu dah lah.
0: Hilap tuh, Cijule.
2: Gimana?
1: Baru saat belum minta lagu, asana teh udahnya.
0: Belum.
1: Udah minta lagu barusan.
0: Belum, perasaan mah.
2: Enggak, langsung ya. Salam langsung, ya. Enggak biasa kedengernya. Ntar paling di itu di chat.
0: Iya, di chat nanti ya.
1: Udah itunya teh.
0: Oke, siap udah jingle?
1: Persujudnya udah alhamdulillah tuh ya.
2: Alhamdulillah.
1: Selalu ya.
0: Amin.
2: Ya Allah ya rabbal alamin.
0: Berangkat?
1: Ditarik.
0: Berangkat.
1: Fortuna. Radio Panggirena di Suka Bumi Fortuna FM
0: Genjreng.
1: Ke apa beli oto?
2: Cakep.
1: Jangan dulu cakep sepoh.
2: Nah?
1: Jangan dulu dibilang cakep suka lupa.
0: Diam dulu. Oke.
2: Aku butut.
1: Yoga ingat pergi ke sumur.
0: Oke, okay, cakep.
1: Sama Adito, semoga sehat panjang umur.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya nama ke dusun beli jambu air.
2: Cakrek.
1: Singgareng pakai pewarna.
0: Cakrek.
1: Aduan ditunggu on air di Radio Fortuna.
0: Genjreng. Asik.
1: Nah, ternyata pengen ini apa?
2: Yang mana?
0: Apa? Main apa?
1: Apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa mau dimusuhi.
2: Enggak apa-apa.
1: Itu ada ya?
0: Ada.
1: Salamnya ya. Buat Juragan Lele yang baru turun, aku kasihan lagunya enggak bakalan naik lagi. Makanya tong sok ribut-ribut teuing coba. Ieu sesama angkot mah jangan ini mendahului ya, saling mendahului ya.
0: Betul. Oh, kayaknya tadi ke-trigger sama Kang Basar.
1: Oh, gitu ya. Buat itu tuh Teh Meliandri juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Teh sapaannya, selamat sore buat Kang Basar bareng Marajinnya, buat Mais yang punya Selabintana bareng si Abah, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Buat Kang ini yang punya Parung Kuda Nyingkep bareng Mami Popin, ini ditunggu naiknya Nini Mami cantik Papi, yang punya suara gitu ya. Aduh ya.
0: Siap.
1: Okay. Buat Pak Yusman juga, buat Kang Mus Mulyadi, buat Teh Nina Nagrak ya, buat Kang AM Baros, buat Mama Nabila yang punya Suka Negara, buat Panganten Anyar yang punya mananya Panganten Anyar Teh Cinagen,
0: Panganten
2: Anyar,
1: buat si Ayang Beb ya,
0: tas
2: janur kuning,
0: tas janur kuning, tadi teh.
1: Iya.
2: Atuh muah teh areng.
1: Muah na mantem muah we wa
2: aukna. Oh, alah.
1: Buat itu ya si Ayang Beb bareng si cintanya yang selalu ngapin reng cina pokona mah buat Ayang Beb ya.
0: Siap.
1: Buat iya Pak Joko ya. Buat itu tuh Kang Reja, Teh Anibar, Teh Olivia Sinja ya, pindu bareng sinal jepitnya ya.
2: Siap.
1: Buat Teh Citra, Kang Pajri, Kang itu tuh Kang
2: buat Bung. Siapa lagi?
1: Kang Endang, Teh Nurma ya, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna.
2: Boleh.
1: Buat Kang Adut, Api Udian, Kang Budi, Teh Delanya juga ya. Buat Teh Ranti, Teh Asti. Ah buat itu teh siapa teh? Teh itu tuh Mama Sam. Yang punyanya Lindung ya. Di Ginjreng Mama Sam.
2: Pokoknya
1: buat semua saudara pertuna ya, yang
2: lagi
1: pada maco stecun. Spesial buat yang punya cantik punya ganteng ya, tetap semangat, sehat selalu.
2: Amin,
1: aku rindu kalian, ingin memelukmu ya.
2: Aduh, sehat atuh, bisa tepat-tepang silaturahmi.
1: Ya, biar ini ya, biar apa tuh biar bahagia selalu ya.
0: Bener gitu.
1: Pokoknya nama mudah-mudahan we atuh nu geulis dinu kasepte selamanya ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Persayang lopdet liren-lirena buat Kinocan aja ya. Kesayangan aku, terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teh udah tiga lagu.
2: Udah tiga.
0: Tadi Teh Mano jadinya Juragan Empang.
2: Oh kan, Juragan Empang. Boleh ya.
0: Oke. Okay. Jadi kita
2: gencarkan dulu. Empangnya lele.
0: Nah, kayak benar kan teh. Juragan lele.
2: Siap, ada lagu pertama?
0: Ada nih mbak, Cinta Pertama.
2: Aduh,
0: dari Teh Mel.
2: First love.
0: Asik, langsung kita gencarkan ya.
2: Genjreng. Ini

0: 90,7 Fortuna FM.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90,7
3: Fortuna FM.

0: Yes, 90.7 Fortuna FM, radio paling genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: genjreng kan.
1: Oke, kita tunggu lagi nih siapa yang mau naik nih. Yuk, boleh di 0815149079072.
0: Silakan.
1: Oke, langsung disambar sama Asun nih, Mbak.
0: Ayo, Susanti.
1: Waalaikumsalam sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng.
2: Berdua.
0: Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, saya.
2: Iya.
1: Oke, Asun sudah siap?
0: Sudah siap pantunnya, berangkatkan jinglenya.
1: Berangkat.

0: genjreng.
1: Di genjreng.
2: Asik, pantunnya apa tuh?
3: Ada dua, Wios.
1: Boleh, Bu.
0: Boleh. Apa tuh?
3: Kokoh berdiri pohon mengkudu.
1: Cekrek.
3: Dahannya patah, pudar merona.
1: Cekrek.
3: Ya Allah, kami mohon padamu.
1: Cekrek.
3: Limpahkan barokah untuk saudara Fortuna.
1: Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek.
0: Mantap ya lagu.
3: Daun jati gugur berjatuhan.
1: Cekrek.
0: Aduh, poho. Oh. Oke, sok sok. Cicing lah berarti ya. Sok.
3: Depan belum berpose jadi
1: jangan. Iya, tak. Aku baru mengaku kalau cekrek langsung pose. Iya.
3: Apa tuh persente? Oh, ini daun jati
1: daun.
3: Gugur berjatuhan.
1: Cekrek.
3: Terbang berhamburan hingga melambung.
1: Cekrek.
3: Pantun ini aku spesialkan.
1: Cekrek.
3: Buat orang-orang yang beriman dan pandai menabung.
1: Cekrek.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Okay, terima kasih.
3: Menabung itu adito. Bukan menabung uang saja ya.
1: Iya, pantunnya sehat.
3: Pantun, ya. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, pantunnya sehat.
0: Pantunnya sehat.
1: Pantunnya sehat.
3: Oh, pantunnya sehat.
1: Iya, betul. Itu termasuk pantunnya sehat.
3: Oh,
1: gitu. Iya.
3: Lagunya itu
0: apa tuh?
1: Yang mana?
3: Kasih dan sayang.
1: Oh, kasih dah Dito.
0: Okay.
1: Yang kasih sayang, kasih dah Dito.
3: Sayang. Ngono dah Dito, Kade.
1: Kasih dah.
3: Kan ada kasih sayang, ada kasih dan sayang.
0: Betul, ini kasih dan sayang
3: dari Dito. Ibu saja.
0: Ya asun ya.
1: Gini kan kamu di chatnya.
0: Benar.
3: Berkirim salam nih.
0: Boleh.
3: Pertama ada Meli Andri tadi ya.
0: Okay.
3: Lele Aren. Mais, Maureen. Olivia juga
0: okay. Mengadapi
3: Egi Kang Basar. Terus Kang Amar Sepris.
1: Ami
3: Udin. Mamanda. Mak Nini. Kira-kira gitu kan Mak Nini.
1: Nini.
0: Okay.
3: Mak Nini.
1: Mami Papi.
3: Mami Papi. Mama Syam, Mama Indah. Terus Bang Len, Ujeng Jay juga ya. Kandang juga ya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Ya untuk semuanya aja deh.
0: Boleh.
3: Ya, tidak tersenggol, mohon maaf ya. Kesalahan bukan ada pada pesawat radio Anda.
0: Siap.
3: Hubungan ada berapa? 907 orang tuh kalau disebutin semua jadi kebanyakan ada.
0: Kebanyakan kalau disebutin iya. Semua.
3: Ya,
0: beresnya besok sih kan.
3: Spesial.
0: Boleh.
3: Untuk saya Isfa.
1: Iya.
3: Salang Adito. Sehat. Penuh barokah ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Amin.
3: Ya, banyak ya Isfa.
0: Iya.
1: Iya sama-sama.
3: Ayah Susanti.
1: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belakangnya
1: ada siapa?
0: Ada Teh Nabila.
1: Oh, Nabila Syakib.
0: Bukan, beda.
1: Nabila Shalalalala. Ini.
0: Oke, halo.
1: Halo Teh.
4: Sayang
1: pantun
4: Fortuna
1: FF.
0: Genjreng.
4: Teh Nabila ini sama mamahnya.
0: Oh. Istrinya Teh Nabila. Teh Babila sebenarnya.
1: Oh gitu. Ini mamahnya Nabila.
4: Iya, jadi pakai nama anak jadi mamah
1: Nabila. Oh iya, apa-apa. Biasanya memang mamah-mamah nama anak yang dipakai.
4: Gitu.
1: Anaknya Burhan jadi mamah Bur.
4: Oh gitu.
1: Atau mamah Hanhan.
0: Iya. Atau mamah Burhan.
1: Burusut. Mama Nabila sudah punya pantunnya disiapkan?
4: Punya sedikit.
1: Sudah enggak apa-apa.
0: Oh, sebanyak
1: banyak. Apalagi satu polio. Aduh. Siap kita jinggalkan ya Bang Dito.
0: Oke, langsung berangkat ya Mama.
1: OTW.
0: Berangkat.

0: Syalalalala.
1: Kabar gembira.
0: Cekrek.
1: Naik arca gedung majlis.
0: Cekrek.
1: Datang surat tanda ning cinta.
0: Cekrek.
1: Sebelum dibaca sudah menangis.
0: Cekrek. Eh, pose langsung ini. Jadi kita kalau pose nanti kalau cepat gitu tek.
2: Kayak robot ya. Oke.
0: Ada lagi, Ma?
2: Ada lagi?
1: Udah aja deh.
2: Oh, boleh, di stok ya.
0: Lagunya.
1: Lagunya Cintaku Satu.
0: Satu ya, Ma. Benar satu ya.
1: Iya dong. Gak dibagi-bagi.
0: Sodako kali.
1: Di Bandung satu, Jakarta satu, gitu.
0: Oh gitu. Eta, Ma. Iya, Ma. Setia.
2: Asik.
0: Setiap tikungan tah. Lain apalnya.
1: Siapin salam ya?
0: Iya boleh.
2: Ya boleh.
1: Ya buat yang
0: lain. Salam sereh ya. Nama.
1: Kenapa?
0: Salam sereh nak. Salam sereh.
1: Salam kembali. Buat Teh Aren ya.
2: Oke. Okay.
1: Terus yang baru santes. Siapa kemsun gitu? Asun gitu nang bete.
0: Ayah Susanti. Mah Nabila. Asun teh. Kepanjangan nate.
1: Oh iya, gitu ya,
0: Ayah Susanti.
1: Iya, buat Teh Olive ya.
2: Oke.
1: Okay. Buat Mama Indah, buat Kang Basar, buat Mama Dati.
2: Boleh.
1: Terus buat Mayandri. Terus buat Man ini.
2: Boleh.
1: Terus buat Kang Basar, buat semua aja deh ya.
0: Boleh deh, mana bilang.
1: Ketemu satu mah banyak.
0: Ih, apa benihannya? Awas, hey.
1: Jangan kesenggol sama Mama Nabila, mah nanti disenggol sama yang lain dari belakang. Ya, terus jangan buat dirimu aja berdua ya.
0: Hey, dirimu ya. Dirinya.
1: Enggak diri
0: di kemana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini aku bernyanyi? Oh.
2: Lagi pengen nyanyi seperti
0: ini,
2: Mbak.
0: Iya, serasa ini tuh.
2: Oh iya, benar. Mic-nya ada dua ya, Mbak.
0: Oh, serasa penyanyi sekali ini kayak gini.
2: Oke, di belakangnya ada Teh Yati Bali ini, Mbak. Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang
0: pantun Fortuna FM. Genjreng, apa kabar orang Bali?
3: Alhamdulillah, baik
0: banget. Alhamdulillah.
3: Ya, pada satu halu.
0: Amin.

0: Hai batik, kabar kita selalu baik. Cekrek.
1: Itu dia cekrek.
0: Okay. Ada lagi atau langsung lagu Teh Yati?
2: Oh,
0: iya,
2: ya?
0: Oh, boleh. Nah, hemat dikit lah ya.
1: Oke, lagunya mau apa Teh?
0: Aduh, masih terhalang dinding kaca.
1: Terhalang dinding kaca? Apa terhalangnya itu?
0: Terhalang dinding kaca. Oh, upami okay. Lagu mah. Buat siapa kirimnya tuh Teh Yati di Bali?
2: Buat yang baru sampai Mama Nabila ya. Buat Mama Nabila, buat Yandri, buat Teh Asti, buat Ranti ya. Buat Aow, Bakti Udin, Ting Basa, Tantan Tano ya. Buat Manura, buat itu tuh, Bule, buat Teh Aren, buat itu tuh, Teh Olivia Sindi.
0: Oke.
2: Buat semua aja, obat asunnya. Buat semua aja.
1: Boleh.
2: Berdua.
0: Special. Keluarnya pasti keluar bebek. Martabak.
1: Ayam kampung, Mbak.
3: Ya,
1: terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau spesial super duper pasti telurnya telur unta.
1: Ai, paling gede. Gede itu yang banyak.
0: Ada lagi Teh Yati di belakang Bali.
1: Sudah tiga.
0: Oh, sudah tiga. Betul. Aku sampai tidak ini.
1: Gak apa-apa. Sama berangkat. Kita pengen muterin
0: promo ya. Juga ya. Jadi siap-siap yang mau bergabung kembali. Betul. Kita jeda dulu.
1: Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Tetap di 90,7 Fortuna FM.
0: Jeng-jeng.

0: 90,7 for Fortune FFFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sepi dah.
1: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, pasti.
2: Siap cantik.
1: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
2: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh iya?
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minyak pipih dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
12: Hai. Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
14: Welcome to
8: Mai.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
15: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
16: Ada delisia.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
15: Asik, kita di pantai coy.
14: Yeah, yoi.
15: Aduh. Panas, tahu.
14: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
14: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
18: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
15: Seger. Cil abis.
14: Air kelapa mudanya real cuy.
15: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
19: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
18: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
19: Masuk-masuk kan just jus.
20: Dari Wings Food.
21: Glitter, break dulu yuk.
22: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
23: Yang pedes-pedes pasti enak.
24: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
23: Yang pedesnya bombastis kan.
22: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
24: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
22: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
24: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
22: Ada topping kris-krisnya.
23: Wah bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
22: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
23: Yuk glitter, let's start.
25: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
21: Dari Wings Food.
26: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: something.
1: Stay
2: tuned.
3: Fortuna FM.
2: Memang gendreng. 90,7 Fortuna FM, kita masih di yang pantun. Dan ternyata Bang Dito udah 38 menit. Kalau udah pukul 16 ya, gak kerasa banget.
4: Oke, langsung kita angkat.
2: Angkat saja.
4: Okay. Satu penelpon, terus kita mungkin ke Facebook, sama WhatsApp.
2: Betul
4: ya.
2: Sekali, Bang.
4: Oke, okay, halo.
2: Halo.
4: Waalaikumsalam.
5: Yang pancun Fortuna FM genreng.
2: Genreng. Oh, Wajangkis.
5: Iya, Wajangkis ya.
2: Oh, Damang, alhamdulillah tuh. Gusti. Nama Agung akhirnya.
4: Leuweh. Terus leuwehnya.
2: Wah. Bulan. Entar disiapkan pantunnya.
5: Iya, siap.
2: Siap. Dijelaskan Bang Dito.

0: เล่นเร่ง
1: โอเค
0: มาแล้วงานยามชามัก
2: จะเกรง
0: ตุกันสบายหมดตรงงาน
2: จะเกรง
0: มา
2: แล
0: ้วมาแน่เรกแนงอานัก
2: จะเกรง
0: ลีลาลีลางานเด็กขัดจันปอปอตง
2: จะเกรงจะเกรงจะเกรงจะเกรงจะเกรงจะเกรงเอ๋ยเอตขันปอปอตงงานเนี่ย
0: ก็ยองลากูนั่นเ
2: นี่ยยังมานะลากูเนี่ย
0: ลากูนั่นเรน่าเนี่ย
2: เตเลน่าเตเลน่า
0: เรน่า
2: โอเรน่าcoba wa rena rena rena buat siapa
0: sama mama bumbunya
2: boleh
0: ya kak mama
2: bujang lopang
0: iya kak teh ade iya kak kang budi saputra
2: iya mohon
0: iya kak kang iya benar kang ade
2: mangga
0: iya kak yo
2: kak mana ya ya ya
0: iya siapa siaga dah
2: iya
0: iya kange ispa we sarang yeah. Saha ecak eh
1: sarang dito
0: oh iya sarang dito nya
1: mohon yeah.
0: Sarehat
1: amin
0: amin panjang umur
2: amin
1: amin ya Allah herba alamin
2: iya
0: alaun anu ngamis kolan teh wajang si
2: oh iya mister miss call
0: nomor
2: 35 iya oh nu 35 iya teh anyar deui namina teleponna nomorna.
0: Nya nomorna teh.
2: Anyar deui.
0: Anyar deui.
2: Oh, boga anu anyar.
1: Asik, aduh.
2: Bener ieu mah.
0: 08872288.
2: Gusti dijabarkeun bejer beas. Oh, da caket kontainer bumina.
1: Oh, muhun.
2: Konter. Siap, siap, mangga wa. Yuk.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Neng.
1: Oke, kita ke Facebooknya Mbak.
2: Ya boleh, bacakan Bang Dito Facebooknya. Okay. Kita pilih yang ada pantunnya Bang.
1: Boleh.
2: Kita yang nggak ada pantunnya kita absen saja, boleh. Ada wajah baru.
1: Hai, siapa tuh?
2: Di sini ada siapa Bang Dito?
1: Coba bentar.
2: Enggak ada yang Pak, yang ada pantun cuma sapa-sapa doang ya?
1: Betul.
2: Tah iya, Oppo Code. Oh, juga merek ya mah goyang pantun Fortnite FM gejreng euy. Sapitri di Gualpara. Oh, digantos geningan Sapitri. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Ulu,
1: much
2: ya. Imam Esaripin tiada berpisah. Tiada berpisah. Salamnya buat yang lagi dengerin tiada Fortuna. Spesial buat Teh Ispa bareng Bang I. Ini Rido Dito. Dito, Teh Safitri di Gualpara Dito. Nya kali deui Dito. Sayangnya buat suamiku aja. Adik kru loh. Makasih sama-sama Teh Safitri. Terus juga di sini ada separuh napas. Kenapa streaming Fortuna nggak ada di aplikasi radio ini? Oh, kata siapa? Radiofortuna.id ada, no? Jelas sekali. Kamu kemana aja separuh napas? Radiofortuna.id di noise juga ada kok. Denny di Sukabumi, ya, si anak rantau juga di Genjreng ya, warga Mabar, Medan, Horas, Tumiem. Abah Waisel juga samplangan Genyer Bali di Genjreng, salam sehat, lancaran rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Socha di Banjarnegara, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Bang apa nih, Kang Dito dan Teh Ispa di Genjreng.
1: Di Genjreng.
2: Boleh, Bang Dito dilanjut, Dumayanti, Ujeng Jey. Ayah tuh, kapanggih tuh? Encan?
1: Ada, Bang.
2: Ada, sok.
1: Ada Ujeng Jey Genjreng,
2: terus Dumayanti
1: juga hadir dari Selangkat Lumut ya. Terus ada Liz Andiani. Liz Andiani dari Medan Kota.
2: Horas, Teh Liz.
1: Terus ada Supri Lovers.
2: Cik Wa di Parkut.
1: Oke, gue yang bantuin Fortuna FM Genjreng ngabsen kawasan Parkut katanya.
2: Ya, boleh.
1: Terus ada Tumium Virgo dari Medan. Terus ada Denny Sukabumi, asik gitu aja sih.
2: Digenjreng kan?
1: Digenjreng.
2: Iya. Baik kalau begitu.
1: Apa? Oke.
2: Tidak ada lagi. WhatsApp? Tidak ada WhatsApp.
1: WhatsApp tidak ada?
2: Tidak ada. Kita
1: angkat telepon dulu satu lagi.
2: Boleh.
1: Boleh. Coba
2: sebagai
1: nih.
2: Sebelum kita menutup.
1: Betul. Ya. Mau naik boleh?
2: Mangga satu penelpon lagi, Mangga Wilujeng. Pantunnya disiapkan.
1: Oke, halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lulus Gusti. Oh my Gusti. Kunaon ite meni lulus kitu. Ayo,
1: iya. Kak gugah sih enak.
2: Gusti, cuci muka heula. Bisa kene dahdiran. Siap, sudah disiapkan pantunnya, kita jinglekan ya karena waktunya sudah samporet.
1: Betul. Berangkat ya, berangkat.

0: kelapa.
1: Ha-ah.
0: Atau kebun kelapa.
2: Cekrek. Belum.
0: Sayar membawa peta.
1: Cekrek.
0: Bang Dito sama Mbak Ispa. Penyiar yang istimewa.
2: Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek.
0: Yuhu. Kulit kelapa sama odading.
2: Cekrek.
0: Cikur sama kopi susu.
2: Cekrek.
0: Enak banget. Mbak Ispa, suka hilang siling. Jangan
2: cekrek,
0: lupa
2: bawa cekrek, tisu. Cekrek. Naon enak banget.
1: Eh, belakangan itu enak banget.
2: Udah gitu aja. Udah, lagunya mau apa tuh?
0: Pengen ditinggal mentah-mentah sama Karin.
2: Karunya pisan. Okay, aya oge nya sambal mata. Cuma ditinggal mentah-mentah.
1: Ada.
2: Ditinggal mentah-mentah.
0: Dari Mbak
1: Mentah.
2: Ada.
0: Ditinggal mentah-mentah.
2: Mentah-mentah.
1: Oke, oke.
2: Can asak-asak, nu atah-atah we ditinggal.
1: Oke, salamnya boleh.
0: Gitu misalnya buat Karen. Buat Kejule, buat Mama Davi, buat Isna, buat Mami bersama Mama
1: Haji. Boleh.
0: Juga pas sore, Ujang Kirim, Bang Yusman, terus Mbak Teolit, Mary Andri, Marin, Mais juga, terus Duet, Mama Hanura juga, si Carimin. Buat teman Rohadi, buat King Basar kan Sundana juga, baru buat itu buat Raul juga
1: selamat
0: sore, terus buat kambul bersama Denya, buat Egi bersama Ada Fenan Warido Masya Mama Hinda juga selamat sore ya di Bali Anibar, buat Maman Avero, buat Bali 11 juga ya selamat sore. Terus buat Bos Boyadi, buat Pak buat Pak Ben juga selamat malam, buat Kang Joko juga tahu selamat sore, buat tadi buat selamat ceritanya juga, buat Ayah Susanti juga, pokoknya untuk semua aja.
2: Siap, ya.
0: Spesialnya buat teman di tugas aja, Tambanten, Abdika Banten, Tambanten, Beli Pakan. Hapunten, abdi hapunten, hapunten beli air kelapatan.
1: Cekrek.
0: Buat seseorang aja yang ada di rumah.
2: Oke. Okay,
0: permantapnya buat Ega aja. Buat yang mau tugas, terima kasih.
2: Digenjreng. Waktunya kita.
0: Digenjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
2: Karena sudah 48 menit juga, waktu dan kebersamaan kita harus sampai di sini. Mohon maaf yang gak kebagian, terlebih ya untuk sore hari ini. Tenang aja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan di gelang pantunnya, Bang Dito.
1: Betul banget.
2: Kalau begitu, mohon maaf juga kalau kita ada canda guyon, salah-salah kata, kekurangan. Untuk sore hari ini menemani Anda di goyang pantun. Saya Ispa Dahlan.
1: Dan saya Dito Prakasa.
2: Undur pamit mengucapkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ciao.

anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya, mudah-mudahan dalam kabar sehat walafiat dan juga pastinya di hari Rabu di tanggal 20 di bulan Mei ini. Selamat sore pastinya bersama Rio Darmawan di program Nuansa Islamiyah. Ya, untuk Saudara Fortuna semuanya yang sedang nongkrong-nongkrong di depan radionya, pastinya selalu menikmati sambil istirahat, sambil menunggu azan maghrib. Dan juga untuk informasi azan maghrib di hari ini ada di jam 5 lebih 42 menit ya Saudara Fortuna semuanya. Jadi masih ada waktu nih untuk yang sedang di dalam perjalanan, ya hati-hati di jalan sampai rumahnya. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita putarkan lagu kembali pop-pop religi untuk menemani sore hari Saudara Fortuna. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Mustafa, ya Khalil.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggen Jreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah putarkan lagu-lagu religi untuk menemani sore hari Saudara Fortuna semuanya. Tak terasa hari ini sudah sampai di penghujung sore setelah seharian kita menjalani berbagai aktivitas, bekerja, belajar, berjuang, bahkan mungkin menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Mari sejenak kita berhenti, menarik napas dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Seringkali kita sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, hingga lupa bahwa begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Nafas yang masih kita hirup, kesehatan yang masih kita rasakan, dan kesempatan untuk menjalani hari ini, semuanya adalah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Dan pastinya kita menutup hari ini dengan rasa syukur. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tapi dengan bersyukur, semoga saja hati kita belajar menerima, menjadi lebih tenang dan tidak mudah mengeluh. Coba ingat satu hal kecil, Saudara Fortuna semuanya, yang membuat kita tersenyum hari ini, mungkin itu sederhana. Tapi itulah tanda bahwa Allah masih memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan bersyukur, semoga saja kita tidak hanya menenangkan hati, tapi juga membuka pintu keberkahan untuk hari esok. Karena Allah telah berjanji, siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambahkan. Ya, jangan lupa setelah kita sibuk pada hari ini, entah itu belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas lain-lain, ya jangan lupa untuk bersyukur pada hari ini. Dan juga sudah Fortuna semuanya, di jam 5 lebih 30 menit ini semakin menipis pertemuan kita di

program Nuansa Islami ya. Tapi pastinya Ridho masih akan stay tune terus dan juga memutarkan lagu-lagu pop religi untuk menemani waktu istirahat Soda Fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Nuansa Islam, Fortuna FM, kencreng euy.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggung Cereng Nadi Sukabumi. Terima kasih banyak sudah Fortuna semuanya yang sudah mendengarkan, dan pastinya kita sudah berada di penghujung acara dari Nuansa Islamiyah. Kalau begitu jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada Gita Senja yang siap-siap untuk mendengarkan dan menemani dengan ditemani dengan lagu-lagu dangdut dari kita. Kalau begitu, saya Ridho Darmawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini kita bersama lagi mengudara bersama Rido Darmawan di program Gita Senja. Waduh. Rido nemenin Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam. Jadi ada waktu 1 jam ke depan untuk menikmati dan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan malam hari ini. Dan juga pastinya yang baru selesai, waduh, melakukan aktivitasnya, baru selesai sembayangnya pastinya jangan dilupakan itu. Dan Rido udah list-list, pokoknya untuk Saudara Fortuna semuanya, kita nikmati lagu dangdutnya malam hari ini sampai nanti jam 7 malam di Gita Senja. Dan Rido juga sudah posting di Radio Fortuna, di Facebooknya Radio Fortuna. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mancok, yang lagi nongkrong depan radionya, yang mau ngabsen-ngabsen, boleh banget komen-komen di sana. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Waduh, disambut lagu perdana tadi Kopi Pahit. Dan kita lanjut lagi nih untuk lagu-lagu dangdutnya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Gita Senja Fortuna FM Genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 6 lebih 32 menit. Waduh, kurang lebih berarti sebentar lagi ya kita berakhir di Gita Senja. Tapi sebelum itu, kita coba cek-cek deh di komen WhatsApp ataupun juga Facebooknya nih yang lagi nongkrong-nongkrong manco-manco di depan radionya. Dari WhatsApp juga, selamat malam Teh Anibar, genjreng euy katanya. Digenjrengkan Teh Anibar, selamat malam juga. Terus ada dari Leila juga hadir. Terima kasih, selamat malam Asep Gaper dari Jampang Kulon hadir. Waduh, iya namanya double gitu ya. Selamat malam Kang Asep Gaper. Terus ada Abah Wesel Samplangan juga dari Gianyar Bali hadir katanya di Gita Senja. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Waduh, Den Ridonya. Selamat sore menuju malam juga. Pokoknya mas, selamat malam ya Abah Wesel Samplangan. Yep. Terus ada siapa lagi nih? Ada Dewi Sulastri juga, Gita Senja, Fortuna FM, genjreng euy. Hadir Bojong Cikembar, selamat malam Arido, semangat terus genjreng euy. Terima kasih. Sama-sama, selamat malam juga Teh Dewi. Ada Watini Wajaituni, oke, dari Lampung. Waduh, pastinya selamat malam yang mendengarkan melalui streaming radio fortuna.id ya. Ada Fitri Haryati Fitri juga, selamat malam di Gita Senja. Teh Fitri Imu Cikaret hadir buat Rido, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Terus ada Muhammad Abdul Hanah, Gita Senja, Fortuna, genjreng euy. Salam ah ti Cianjur Selatan, Arido, selamat malam dan beraktivitas. Selamat malam juga Kang Abdul dari Cianjur Selatan. Tebihnya Cianjur Selatan. Iya, selamat malam juga yang sudah calling-calling ini, ada siapa nih? Ada Mami juga, selamat malam Mami. Waduh, gimana nih Mih? Sudah makan malam kah atau belum jadwalnya nih? Ada juga Telisna, selamat malam Telisna. Juga ada Mama Rosi ya. Mama Rosi, selamat malam Arido, Mama Rosi hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, pastinya kabar baik Mama Rosi. Bagaimana dirimu kabarnya nih? Iya, pastinya terima kasih banyak deh yang sudah komen-komen di WhatsApp ataupun juga di Facebook dan juga yang noel-noel lewat telepon juga. Yap, pastinya dong. Pokoknya selamat malam, selamat istirahat, selamat nyantui pokoknya di malam hari ini. Mais juga selamat malam, Mais, digencrengkan pokoknya Mais ya. Dan pastinya yang mendengarkan ini melalui kendaraannya, hati-hati di jalan, ataupun juga yang masih bertugas nih, aduh yang lembur-lembur, semangat ya pejuang rupiah kita pokoknya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita langsung putarkan lagu kembali ya untuk menemani dan waduh menghibur sudah Fortuna semuanya melalui lagu-lagu dungdat alias dangdut malam hari ini. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Gita Senja Fortuna FM, genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Everybody in the house, let your hands up. 90.7

0: yapsam?
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Spirit of the Magic.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggeng Jereng Nadi Sukabumi. Sebelumnya terima kasih banyak Saudara Fortuna semuanya, karena kita sudah memasuki di penghujung program dari Gita Senja. Wah, ini terima kasih banyak nih yang ngabsen-ngabsen. Pokoknya mas, selamat malam. Ini Teh Mel juga, selamat malam Teh Mel. Gita Senja Fortuna FM kenjerengkan pokoknya. Malam juga Rido Puncak Peyem hadir. Waduh, pendengar setia kita. Nyimak selalu genjreng. Ui gitu ya. Ui. Ya pastinya terima kasih yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga yang miskol-miskol di telepon Fortuna. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak sekali program-program menarik. Dan nanti di jam 7 malam akan ada Usang Berkesan seperti biasanya. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya, kita kembali membuka yang mau bercerita nostalgia bersama Rido dan juga Bang Hari. Nah boleh banget nih nanti jam 7 malam di Usang Berkesan. Dan request-request lagu pop Indonesia lawasnya. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya Rido Darmawan pamit undur diri. Dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku.

Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, ini yang manco-manco dari tadi sepertinya sudah tidak asing dengan suara ini. Yap, kita mengudara kembali bersama Rido Darmawan dan juga Bang Hari Sanosa di program Usang Berkesan yang pastinya durasinya sampai 2 jam ke depan. Nah, jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang punya cerita masa lalu, nostalgia, mau bergabung di sini boleh banget. Mangga kita tungguin di line telepon Fortuna, di komen Facebook ataupun juga WhatsApp-nya. Jadi kita tunggu sampai nanti jam 9 malam, silahkan.
1: Silahkan, pergunakan dengan sebaik-baiknya ya.
0: Betul.
1: Kita berbagi, ingin mendengarkan juga gitu cerita-cerita masa lalunya seperti gimana ya.
0: Mm-mm.
1: Dan mudah-mudahan cerita tersebut jadikan inspirasi bagi yang lain juga.
0: Betul.
1: Begitu. Yang lain juga mungkin tertarik gitu dengan cerita-cerita yang dia punya untuk dituangkan juga di acara Usang Berkesan.
0: Yap, betul sekali.
1: Oke, ditunggu sampai jam berapa
0: 9
1: tadi?
0: Malam.
1: Jam 9.
0: Iya. Ya.
1: Oke, ditunggu saja dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 16 menit.
0: Mm-mm.
1: Jadi buat Saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio, terima kasih, ditunggu untuk berpartisipasi di acara ini.
0: Yap. Ya.
1: Oke. Kita pilihkan dulu satu buah lagu berikutnya. Mm-hmm. Ini ada lagu dari Betaria Sonata.
0: Oke.
1: Judulnya Biar Ku Sendiri.
0: Biar Ku Sendiri.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Kencreng, guys.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan kita, opening, lagu opening kita di Usang Berkesan malam hari ini. Jadi kita persilahkan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request, bukan request berarti ya, kita bercerita dulu. Kalau memang ada ceritanya, baru bisa request lagu pop-pop lawasnya. Dan insya Allah kalau misalkan memang ada, pasti kita kabulkan. Sudah, kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita tunggu. Ini yang masuk-masuk. Dan boleh. Juga, Rido juga sudah posting ya Bang ya, di Facebooknya Radio Fortuna.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Oke, kalau begitu kita ke Facebook aja deh.
0: Mau ke Facebook dulu boleh.
1: Sambil telepon yang gabung nih.
0: Yap. Nih.
1: Ada siapa nih kira-kira?
0: Ini ada Kang Ujeng Jay. Selamat malam Kang Ujeng Jay. Okay. Usang Berkesan, Fortuna FM Genjreng Ey. Malam Arido dan Bang Hari request lagunya Angel Puff, Pernahkah Dulu katanya. Bersin ya. Cerita dulu rasanya kangen zaman dulu kalau dulu main di rumah nenek katanya. Suka dibikinin, aduh tutug ya, tutug nasi pakai garam. Dibikinnya dina dulang. Walaupun sederhana tetapi rasanya ngagenjreng.
1: Luar biasa.
0: Kenangan tempo dulu tak akan tergantikan dan masih teringat sepanjang masa. Salamnya buat Mais, Indung, Teh Mel, Teh Dewi, Bu Ipung, Teh Marin, Pak Ben, buat Arido dan Bang Hari, terima kasih. Genjrengkan pokoknya. Terima kasih banyak Kang Ujeng Jay. Lagunya teh tadi Teh Angel Puff, Pernahkah Dulu.
1: Boleh ya.
0: Sudah aman ya Bang ya? Angel Puff, Pernahkah Dulu.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Terus ada ini Kang Bobo juga. Selamat malam Kang Bobo. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Dermawan, selamat malam Kamis, hadir di kota Medan Sumut katanya. Terus ada juga Asmawi Awi. Assalamualaikum Usang Berkesan, nostalgia selalu punya tempat spesial untuk mempertemukan kenangan manis dan cerita lama. Kalimat setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Waduh, ini berpuisi kembali ya sama Wiawi ya. Terima kasih. Sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana roda kehidupan dan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar terus berputar. Lagunya Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati katanya Bang. Terima kasih banyak Asma Wiawi. Tommy yang Virgo juga dari Mabar Medan hadir katanya. Sang Tuketut juga Gianyar Bali, terima kasih banyak. Abah Wesal Samplangan, Assalamualaikum, selamat malam Kang Rido dan Kang Hari, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Siapa lagi nih? Ada Eful Abadi juga, Radio Fortuna FM Genjreng. Lagu pertama enak keun pisan cenah Bang. Yang mana nih? Lagu pertama yang tadi. Terus ada Mas Irul juga, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Terus ada Fitri Haryati Fitri di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Teh Fitri Imu Cikaret pengen request lagu Tirai Rindang Tak Berbuah. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Rido dan Bang Hari ganteng, oke okay, au ah dukanya. Ucapannya okay. Genjreng ey. Tapi
1: kasih.
0: Tidak ada cerita, mohon maaf Teh Fitri
1: ya, sekali.
0: Ada Reni Rentina juga, Assalamualaikum Bang Hari dan Rido hadir Medan. Yo genjrengkan, semangat bertugas yo Bang katanya.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus juga ada Meliandri.
0: Temel, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Ey.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Bang Hari, juga Arido.
0: Selamat malam.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Yep.
1: Semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan malam ini ada cerita sedikit nih ceritanya. Zaman Meli masih kecil. Sekarang emang gede Meli teh.
0: Sudah dewasa.
1: Oh dewasa, ya. Tapi kalau diperhatiin masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Masih kecil ya. Aduh Meli, Meli ya. Terus dilanjut lagi. Waktu itu Meli ikut almarhumah nenek, yaitu ke pasar. Naik angkot. Setibanya di pasar, Mel kan digandeng sama almarhumah, yaitu nenek. Dipegangin tangannya. Namanya juga anak kecil katanya. Nah ini suka gak mau dipegangin.
0: Oh iya lagi aktif.
1: Udah gitu Mel terkenal bader dan gak mau diem pada waktu itu. Si nenek anteng pilih sayuran belanja.
0: Oh belanjaan.
1: Meli jajan. Ya jajan. Meli jajan. Oh jalan.
0: Jalan aja
1: bukan,
0: tuh.
1: Bukan jajan tapi jalan. Mary jalan aja tuh, nggak tahu kalau nenek berhenti. Mary juga nggak nengok-nengok ya.
0: Mm-mm.
1: Pas lagi jalan, Mary pegangin lagi aja tuh tangannya. Pikir Mary teh tangan nenek dipegangin teh. Terus ada suara, neng-neng, hari neng kurang kali saha.
0: Oh, salah orang. Oh,
1: salah megang.
0: Salah alamat. Oh,
1: salah megang orang ya. Megang tangan orang gitu. Mel nengok kaget. Pas dilihat bukannya nenek. Alhasil nangis itu. Nah, segitu dulu ceritanya Bang Hari juga Arido. Siap. Tapi di sini pengen request lagunya Bang Kutua Jadi Saksi.
0: Aduh, Bang Kutua
1: Jadi Saksi. Salamnya buat semua penggemar Radio Fortuna yang setia mendengarkan Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Hatur nuhun Bang Hari juga Arido katanya. Oke, sama-sama ya.
0: Hatur nuhun juga Teh Mel.
1: Kembali. Ceritanya ya begitulah. Ya. Sudah kita dengar bersama-sama gitu.
0: Betul. Salah alamat tuh ya.
1: Salah. Megang-megang tangan. Ternyata yang dipegang bukan tangan neneknya gitu.
0: Iya, jadi bakekok lah. Nah,
1: tangan orang lain. Tapi gak apa-apa, itulah namanya juga manusia gitu.
0: Manusia,
1: ya.
0: Betul.
1: Waktu kecil seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Mendingan disini masih kecil. Tapi Bang Hari udah gede. Udah bisa pakai motor Bang Hari, Mbak.
0: Salah pegang orang?
1: Bukan.
0: Oh, kirain teh.
1: Ke pasar gitu ya. Ke pasar sama orang tua.
0: Iya.
1: Sama ibu itu, ingat aja gitu. Di mana tuh, dekat alun-alun tuh, pasar apa namanya tuh ya, di Blangbir. Di tempat pemadam kebakaran.
0: Oh, yang di situ. Oke, okay, tahu-tahu
1: belanja ke sana pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8. Begitu berangkat diganti udah naik itu ibu saya tuh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ayo mak, naik mak ya. Berangkat aja pas belokan ke sini ya, Jalan Baros. Awas mak, megang gitu ya, megang. Berarti kemana nih, tapi gak ada kerasa-kerasa yang megang.
0: Iya. Yeah.
1: Pas dilihat, pas lu gak ada. Lu tuh bahari balik lagi ke pasar Ostogbodi.
0: Jadi yang unik sekali ya bang ya.
1: Di mana, ya, tinggalin aja, gak tau naik gitu ya. Balik lagi aja ke Blangbir itu, tempat pemadam kebakaran.
0: Ternyata
1: ada di situ masih nunggu. Aduh, alhamdulillah untungnya.
0: Gak kemana-mana tuh.
1: Coba kalau kemana-mana dia jalan kaki kemana, mabal atau gimana.
0: Bener.
1: Waduh, barabe
0: PR lagi nyarinya.
1: Itu mah ya, kaget Bang Hari juga.
0: Ini biasanya yang ketinggalan barang ini ibu.
1: Ibu sama barangnya juga gitu. Barang-barangnya
0: double.
1: Aduh, Bang Hari bener-bener itu waktu belanja ini ke pasar. Belanja kapan nganter ibu. Nganter kata iya siap, berangkat ke pasar. Misalnya beli pisang ya, terus ada ubi, ada sayur-sayuran segala macam, gula
0: benar.
1: Terus juga beli kelapa gitu.
0: Oh, kelapa parut.
1: Ya udah beresnya. Ayo tuh naik aja. Pas naik dikirain itu udah naik. Bang Hari berangkat aja. Terus aja ke sini ya. Kan dulu mah jalan tuh bisa dipakai dua arah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ke sini pas belok di Jalan Baros Raya, belok kanan ke bawah ke Fortuna ke sini. Mak, megang mak, kata sing kata dia
0: kebelokan lah,
1: belokan. Tapi nggak kerasa karena baju nggak kerasa, karena badan nggak kerasa, kemana ya? Pas lurus seketik, tiba-tiba, aduh, nggak ada, wah bahaya.
0: Bener-bener ini. Sangat
1: langsung.
0: Wah bahaya.
1: Bang Hari langsung balik lagi, geber kayak itu. Efeknya alhamdulillah masih ada di situ.
0: Untungnya nggak kemana-mana.
1: Untung, coba kalau dia mabal jalannya gitu,
0: jalan-jalan gitu,
1: kemana gitu, pulangnya itu mabal, waduh.
0: Berabe tuh bang, capek dua kali tuh.
1: Pasti Bang Hari nyarinya juga bingung jadinya.
0: Bener, bingung. Aduh.
1: Nah itu cerita dulu Bang Hari seperti itu.
0: Unik banget
1: pengalaman Bang Hari tuh, satu kenyataan yang tidak terlupakan.
0: Tidak akan terlupakan.
1: Itu berapa tahun kebelakang gitu.
0: Hmm.
1: Wah, udahlah pokoknya. Pengalaman yang
0: unik.
1: Gadeg-deg hari ini.
0: Gadeg-deg. Oh,
1: mana ya dong, geber saya. Dari timur ke barat itu timur, dekat itu kan ada Bank BRI itu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, di situ.
0: Oh, di situ.
1: Aduh. Allahu Akbar.
0: Iya.
1: Aya-aya we gitu.
0: Ya ampun.
1: Nah, itu pengalaman Bang Hari. Tapi kalau Melima pengalamannya tadi itu bandel gitu ya, kalah init-initan gitu, nenek-nenek balanja teh init-initan. Pas balik deh merenan megang tangan orang lain.
0: Benar-benar.
1: Yang dipegang itu bukan neneknya. Aduh. Jadi yang dipegang itu nanya, neng,
0: murang saha cina, aduh, salah alamat cenanya.
1: Alamat, ya mah. Aduh, Meli.
0: Teh Mel, aduh, ya masih anak kecil
1: namanya juga. Namanya juga gitu. Ya udah, kita ke lagu aja deh.
0: Boleh.
1: Yang mau telepon silakan dipergunakan. Mm-mm. Kalau mau ke Facebook juga boleh.
0: Mangga.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng, guys.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 8 malam yang artinya semakin menipis pertemuan kita dan sisa tinggal kurang lebih ya 50 menit lagi. Kalau begitu, tapi masih kita tunggu untuk Sudah Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia malam hari ini. Kita tunggu di line telepon Fortuna apa ataupun juga di komen-komen Facebooknya, karena tadi sudah banyak yang komen di Facebook, barangkali mau coba di telepon juga mangga, silahkan.
1: Boleh ya. Mungkin ada penambahan. Oh, ini dari Mas Irul.
0: Mas Irul.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mas Irul dari Bangkalan Madura Jawa Timur.
0: Wis, ya. Jauh banget tuh.
1: Terus juga dari Soca.
0: Soca Banjarnegara.
1: Terima kasih Soca. Di sini banyak. Kang Arisano Sa dan juga Kang Rido Darmawan. Pokoknya mah genjreng lah.
0: Genjreng kan. Okay. Selamat malam Soca.
1: Terus siapa lagi?
0: Terus ada Herdiansyah juga. Fortuna FM genjreng katanya. Usang berkesan. Kawasan Cibaraja hadir. Nyimak saja sambil ngopai. Salam buat semua Sudah Fortuna sejagat raya saja. Semoga disehatkan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Reni Rentina.
0: Reni Rentina belum nih.
1: Iya. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Ridho.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dari Medan. Katanya semangat terus. Ya, udah.
0: Cek-cek nah, teman ya.
1: Bagus.
0: Waduh, masih ngeresek nih. Cek, oke, okay, sudah aman.
1: Bagus.
0: Yap.
1: Nah, ini dari Oppo Cloud.
0: Oppo Cloud.
1: Iya.
0: Iya.
1: Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Nah. Aduh, kenapa ini? Dari Gualpara di sini minta diputihin lagunya dari Muklas Ade Putra, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.
0: Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.
1: Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesial buat Bang Hari bareng Aridonya.
0: Terima kasih banyak.
1: Itu ya lagi tugas, sayangnya di sini buat suamiku aja.
0: Oke,
1: okay. Yaitu Adikirloh.
0: Adikirloh.
1: Oke, okay, terima kasih Oppo Cloud.
0: Oppo Cloud. Terima
1: terus
0: kasih banyak.
1: Siapa lagi?
0: Ada Herdiansyah juga. Usang udah ya Herdiansyah ya. Sudah. Separuh napas sudah belum, Bang?
1: Belum.
0: Belum ya. Selamat malam, Bang. Saya mau tanya, hah, apa streaming Radio Fortuna kok saya cari di aplikasi Radio Indonesia gak ada? Oh, malah nanya. Malah nanya streaming radio nih. Si Akang ada kok di websitenya, cek aja.
1: Coba aja dibuka ya.
0: Heeh.
1: Pasti ada lah.
0: Pasti ada itu mah. Terus ada Raden Ilyas juga, Fortuna FM genjreng di usang berkesan. Malam Bang Rido dan Bang Hari kole beres lagi nyimak nih. Waduh. Satu daerah sama Teh Olip.
1: Teh Olip
0: kole beres, betul.
1: Dan terakhirin dari Bobo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Hari Sanosa dan juga Kang Rido Darmawan, selamat malam Kamis. Hadir dari Kota Medan Sumatera Utara.
0: Terima kasih banyak.
1: Makasih buat semuanya. Tapi di sini nggak ada cerita-cerita ya.
0: Nih kayaknya ada nih yang baru nih Bang.
1: Coba.
0: Korban fitnah Das nih. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna genjreng. Ey, kirim salam buat semua fans Fortuna, spesial Bang Hari, super spesial buat anak istri. Singkat cerita dulu punya teman katanya bisa lihat tuyul. Padahal itu supaya ngerjain temannya yang lagi kumpul ada 15 orang. Dulu mah pakai centir katanya. Mumpung lagi rame kita panggil tuyul. Oke, kata teman saya, sebisa mungkin biar gak ketawa padahal. Saya udah dikasih tahu pakai peci kecil, cetirnya dinyalain, pancinya di atas api. Kan diputer, giliran suruh megang bawahnya semua kegilir. Suruh ngusap muka sendiri, gak ada yang nyadar, beres semua, terus pakai cermin mukanya hitam katanya. Katanya teman saya tuyulnya ngetakutin semuanya jadi hitam. Saya ketawa seru. Dari teman 15 udah gak ada 3 orang, yang kocaknya cuman kenangan. Waduh, takkan terlupakan pokoknya.
1: Ya.
0: Minta lagunya dari Nika Ardila, Menyalakan Api. Makasih Kang Rido, Bang Hari, selamat tugas.
1: Nyalakan api ya.
0: Nyalakan api.
1: Siap lah. Kalau gak salah itu ada gitu.
0: Nika Ardila,
1: Nyalakan api ya.
0: Nyalakan api.
1: Coba Nika Ardila.
0: Apakah
1: Nyalakan
0: ada?
1: Api. Kalau gak salah ada itu.
0: Menyalakan api.
1: Ada betul.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Oke, kita coba angkat telepon nih.
0: Boleh.
1: Kasian nih mungkin mereka mau berbagi cerita. Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kusang berkesan Fortune FM Genjreng.
0: Genjreng.
2: Selamat malam Arido sama Bang Haji.
0: Selamat malam.
1: Kembali.
0: Aduh.
1: Ini dengan Kang Deksa apa?
2: Iya, Kang Deksa dari Kampung Panagan Warung Tiara.
0: Kang Deksa, selamat malam Kang Deksa.
2: Selamat malam juga.
1: Tapi bagus ya Fortuna malam ini di sana.
2: Di Fortuna mah jangan diragukan lagi, Genjreng.
1: Masih bagus.
2: Mau pakai anten 1 jengkal, mau 1 meter, digeser seras kemari juga enggak berubah.
1: Ya, masih nagen.
2: Iya. Kalau bahasa intercom 10 digoyang dua.
0: Iya. 10 digoyang dua.
1: Digoyang dua gitu. Zaman intercom.
2: Zaman intercom kemungkinan Bang Haji mengalami ya.
1: Mengalami intercom.
2: Tahun 90-an kan?
0: 90-an.
1: Ya, betul.
2: Iya, tahun 90-an kalau Arido mah enggak ya.
0: Belum ada.
1: Belum.
2: Belum ada, itu belum diciptakan.
0: Masih jadi air. Belum.
2: Karena
0: ada
2: zaman intercom dulu tuh. Sering tertipu gitu kalau zaman intercom.
0: Iya.
2: Saya

0: teman saya gitu. Kita itu yuk datangin gitu. Ini pasti cantik gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dapat suaranya enak lembut. Bang Ari. Jauh. Saya kira nilai 7 atau 8, pas dibuktiin 5 ke bawah.
1: Ya ampun. Ngasih ratingnya 5 ke bawah.
0: Iya, nilainya 5 ke bawah gitu.
1: Ya itulah.
0: Maka jauh lagi muta Serawayan. Aduh. Ampun,
2: saking canggihnya elektronik gitu.
1: Iya, iya, iya. Oh. Jangan-jangan ceritanya tentang intercom ya malam hari ini Kang Deha ya.
0: Tentang intercom.
1: Siap, siap, siap.
0: Kan dulu mah belum ada HP gitu, intercom.
1: Intercom itu kayak gimana ya intercom?
0: Iya, intercom itu pakai jalur. Pakai jalur.
1: Oke.
0: Kayak telepon umum gitu.
1: Oh.
0: Gitu.

0: nonton layar tajam biasa ini nyamper pasar gitu nya. Pas disamper efeknya ibunya ikut nonton, adiknya ikut nonton.
1: Oh, rombongan.
0: Saya biarin deh, nggak apa-apa, ikut ya ikut ya gitu. Pas di penontonan saya pindah ke sana, dia ngikut ke sini ngikut.
1: Dijagain. Kan
0: bingung gitu ya.
1: Jadi CCTV.
0: Kan bingung gitu, gimana pacar ikutin terus begini gitu. Mendingan saya tinggalin aja deh, udah kata saya gitu ya. Lalu saya ngomong sama ibunya, saya bilang, Mi, tunggu ya di sini karena saya mau cari dulu ini, mau cari mamang gitu. Penting gitu, sekitar jam 12 malaman tuh dulu. Oh iya, padahal saya langsung pulang pada waktu itu.
1: Jadi CCTV ya tamanya.
0: Ngapain pacarin diikutin CCTV begitu ya.
1: Gak tenang.
0: Jangankan bermesraan, pegang tangan juga tak dapat sempat. Oke, kata pesan lagu kalau ada, kalau pun ikut menyanyi kalau ada.
2: Tidak ada nih setelah dicari-cari tidak muncul.
0: Tidak ada, kalau enggak ada mah ini aja deh layar tancap dari Nokus ya.
2: Oh iya.
0: Iya dari Nokus Wajo tuh layar tancap.
2: Boleh, boleh itu mah ada.
0: Ada ya layar tancap semalam juga kan diputar ya malam tadi.
1: Ada. Untuk siapa nih Kang Deksa lagunya?
0: Apa buat semuanya aja deh, buat ini buat si Jule ya, buat si Jule Wilujeng kenalnya.
1: Oh Wilujeng kenal.
0: Ya okay. Jule Teh Aren kalau enggak salah ya. Tuh terus siapa lagi? Duh, lupa enggak dicatat, entar catat dulu dah.
1: Iya, pokoknya boleh.
0: Semuanya aja deh.
1: Semuanya Jule aja
0: tuh. Masih sampai maghrib muslimin wal muslimat
1: pokoknya. Siap. Gitu aja. Dikumkan.
0: Segitu aja deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deksa.
2: Ya, betul sekali ya. Pengalamannya itu waktu acara apa?
1: Layar tancap
2: dan satu lagi intercom.
1: Intercom betul.
2: Coba di belakangnya Deksa nih.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya
1: Putuna MM Genjreng. Genjreng.
2: Dengan siapa ini?
3: Sama Teh Lisna.
1: Teh Lisna.
2: Iya. Sehat ya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya sehatnya pada sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sehat, Teh Lisna, malam hari ini mau bercerita apa nih, Teh Lisna?
3: Bercerita,
1: enggak
3: kecil ya, udah dewasa ya.
1: Udah dewasa. Enggak kecil, udah dewasa. Itu.
3: Masih remaja dah. Pas waktu itu kan bulan puasa. Ada salat tarawih.
1: Betul.
3: Pas salat tarawih, biasa jaya Teh Lisna.
1: Oke.
3: Gitu. Kena yang samping di depan samping pada sampingnya diikat. Pas itu kan berdiri, pas waktu berdiri kan itu saling
2: soledatnya
1: dikaitkan merenanya.
3: Itu jalan ke situ, ini jalan ke situ, jadi
1: jadi nyara rengso merenan bang.
2: Nuju ke wetan, nuju ke kulon, nuju ke kidul, gitu-gitu merenan.
1: Aduh ya ampun.
3: Jadi saya dimarahin.
1: Ya pasti atau itu ada belegung. Batur ke tarawe. Ya ampun.
2: Gitu nanya.
1: Ya iya. Dan itu tuh udah dewasanya.
2: Udah dewasa.
1: Berdosa. Aduh. Siap-siap Teh Lisna, ya ampun. Benar-benar
2: cerita. Ya kalau begitu mah tuh sekarang lagunya apa?
1: Lagunya mau apa?
3: Lagunya pengen ini apanya? Apa? Yang ku nanti.
1: Yang ku nanti.
2: Yang ku nanti teh siapa?
3: Dari
2: siapa?
3: Kristi ya.
1: Oh, Inka Kristi.
3: Iya.
2: Siap.
1: Kita cek dulu. Aman, Bang? Inka Kristi.
2: Yang ku nanti.
1: Yang ku nanti.
2: Yang ku nanti ada Ipang di sini nih.
1: Oh, Ipang.
3: Ipang.
2: Yang ku nanti. Tapi inkarnasi, oh ada inkarnasi
1: ada
2: ke bawahnya ya.
1: Oke.
2: Siap, kalau begitu nanti kita dengar lagunya.
1: Ya, untuk siapa Teh Lisna salamnya?
3: Salamnya buat Pak Bian ya. Bapak Aom, Pak Deden Bantas, Mama Indah Manura, Hadapi, Bang Eng, Teh Olif, Teh Nibar, Kang Aem, Mais, Kang Heran, Kang Surya, Kang DG, buat Kang Egi, Teh Norma, Mahjasi, Mani ini.

0: Irfan, Teh Aren, Teh Joko, Kang Budi, Marosi, Teh Amel, Teh Ranti, Marino, buat semua aja deh.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya buat Bang Ido sama Bang Hari ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Yang lagi tegas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia panjang umur.
1: Doa sebaliknya, amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Genjreng
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih. Dan satu lagi ya.
1: Boleh.
2: Satu lagi nih, mungkin nanti kalau di enggak diangkat takutnya ceritanya hilang gitu.
1: Nanti lupa.
2: Lupa jadinya. Ya, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Malam Bang Haji.
1: Malam. Selamat malam Mais.
0: Selamat malam.
1: Kita persilahkan Mais bercerita
0: ya,
1: apa malam
0: cerita,
1: hari ini.
0: Ya, waktu Ma sama Ade, Ma masih belum kawin, nganterin Ade, apel Ade teh, ayu kata dianterin ya, pas gitu teh. Di situ teh agak rawan ya.
1: Oh, rawan, oke.
0: Okay. Udah malam teh belum pulang. Ai kata mak teh, hayu atuh urang balik coba teh. Ari pas itu teh siap adi teh. Enggak atuh teh cenah. Kedong deui cenah ada tenang da ari jeung eta mah mana naon. Lain mana naon bisi aya nanaon gitu. Ai pas itu teh udah agak malamnya, hampir jam 10-an kata orang tua yang diapelin sama adik itu, cina jang, tunggu kamu lang, itu cina pemuda cina ngumpul cina gitu cina, ayo pas gitu teh, aduh, kumaha tuh bapak Abdi Uwi, pokoknya nama cina ngendong gitu,
1: ngendong,
0: ayo pas gitu teh, aduh, kumaha tuh murni ngendong, kak adik tanya, kumaha siapa, kayak ngamak kayak ayo teh, lah tenang we. Kurang bebe jawa terus di mana we gitu
1: kita tadi kata iya
0: hari pas itu tanya kebetulan ta hujan lebat nih
1: hujan lebat
0: dor derdar hari pas itu teh bapak ka anu di anjangan gua adek teh coba pang liatkeun atuh ka depan udah pada ada belum itu yang ngumpul teh jangan teh udah ada udah enggak ada sekarang mah ka adek teh udah pada berbaringnya mau tidur dan di hati teh nih mau nginep apa piraku nginep coba tanya gitu pas itu kak Adi tadi gue ayo orang Bali iya itu kan hujan jadinya ayo pas itu ayo orang Bali coba tadi sih ngamak kayaknya hari terakhir nama pokok nama pulang weh hujanan pas ke Araya ta anu ibarat nama ngaronda lah
1: ngaronda
0: aman eta mau pulang sambil ku kurusukan karena wangan karena non di bawah aku Adi
1: ya coba. Ampun
0: nganter Adi itu tetap gitu teh
1: Adi apel
0: aman deh pokoknya mau kembali ke rumah
1: alhamdulillah kalau begitu wah menerjang
0: aman deh pokoknya mau tamat
1: hujan
0: nganterin Adi tai ayah wae
2: ayah wae
0: kan Adi teh mama berapa ya tiga saudara teh lima perempuan dua laki-laki tiga, udah meninggal satu,
1: okay.
0: Jadi tinggal empat lagi, empat bersaudara.
1: Empat bersaudara.
0: Iya. Itu nganterin Adi coba sampai dicelakain gitu mak.
1: Jadi CCTV OG dehnya mak ISG-nya.
0: Akan suka dianterin Adi teku mak.
1: Oh gitu. Dijaga.
0: Jadi aman. Ke orang tua teh, gajeng si teteh cina gitu.
1: Oh jadi alasan.
0: Jadi alasan. Begitu juga emak dianterin
1: sama. Oh sama adik. Berarti ya. Sama-sama menguntungkan.
0: Ya, gitu. Ya. Oh itu
1: boleh Mais.
2: Lagu, apa lagunya?
0: Lagunya apa nih? Nggak tahu judulnya emak teh.
1: Nggak tahu judulnya.
2: Penyanyi.
0: Mana lagi kan. Yang ku pinta. Ya,
2: mana lagi?
0: Begitu
2: nih, Mbak Ari. Saat itu laki atau perempuannya itu?
0: Laki-laki, kuslos bukan?
2: Oh, mungkin lagunya tiada lagi nih. Tiada
0: lagi. Orang sair lagi itu lah.
1: Mana lagi yang kupinta?
0: Yang kupinta.
1: Tiada lagi
0: tiada
1: bukan?
0: Tiada lagi.
2: Mungkin tiada lagi.
1: Tiada lagi dari The Mercies.
2: Nah ini mungkin nih.
0: Iya iya. Ah itu bagus 100.
1: Oh.
0: Ya itu.
1: Oh iya benar.
0: ucapannya mah buat semua aja ya. Teteh Lisna barusan teh ya.
1: Bener.
0: Siapa lagi ya? Mel, naik Mel.
1: Temel udah tadi.
0: Bang Len, Bang Ajas, buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Mak ini lagi menonton ngabarkan buka puasa nih makan.
1: Oh iya.
0: Di dikit-dikit aja makannya nih, ada nggak mau nih makan tuh. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, sama-sama, terima kasih kembali.
1: Iya.
2: Makasih untuk Mak Is.
1: Mak Is.
2: Ini sebelum ke lagu, ini selamat malam dulu yang beberapa hari lalu pernah, kalau bahasa intercom gitu ya, kopdar.
1: Oh, kopdar.
2: Nah, di kopi Fortuna, darat. Ada Mais, ada Manini, ada Mami. Iya, ada Teh Mel, terus juga Teh Olive.
1: Teh Olive.
2: Terus siapa
1: lagi?
2: Mama Rindu juga.
1: Cek Jule juga.
2: Ada ya?
1: Ada sorenya Cek Jule.
2: Kalau bari nggak ketemu nih.
1: Oh, nggak ketemu ya Bang ya? Ya?
2: Karena udah pulang bahari. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, dan jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Uzang Berkesan Fortune FM
2: Genjreng.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: With pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Terima kasih Saudara Fortuna semuanya. Pastinya kita sudah berada di penghujung acara dari Usang Berkesan ya. Terima kasih banyak yang sudah request-request, yang sudah bercerita juga, bernostalgia pada malam hari ini. Dan pastinya lagunya sudah kita putarkan ya. Semoga bisa terhibur malam hari ini dan juga selamat istirahat dan dengan lagu yang menenangkan sebenarnya.
1: Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita dengar bersama-sama,
0: iya,
1: ini bisa mempunyai kenangan tersendiri.
0: Kenangan, betul ya, sekali.
1: Betul sekali ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ya ketenangan-ketenangan gitu,
0: betul,
1: dalam batin atau dalam hati kita masing-masing.
0: Iya. Ya.
1: Gimana deh? Kita pamitan saja.
0: Boleh, Bang Hari.
1: Di Usang Berkesan
0: yep,
1: untuk malam hari ini 20 Mei 2026. Mohon maaf dari Bang Hari
0: dan juga dari Rido pastinya
1: apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
0: Betul.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakaian juhud dan wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Di Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-20 ya di bulan Mei 2026, di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22 malam ini kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Ginjreng. Dan seperti biasa di acara ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk mencari cinta sejati di acara Dokcin ini lewat Facebook atau juga lewat telepon. Ya. Jadi Bang Ari di sini hanya sebagai jembatan untuk menyatukan dua insan yang saat ini masih menyendiri atau juga masih single parent bebas gitu ya. Siapa tahu nanti saudara Fortuna bisa menemukan tambatan hati untuk bisa dijadikan sebagai pendamping hidup. Oke, ditunggu, dan di situ udah diposting sama Bang Hari di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Jadi dibaca ya. Dibaca dengan persyaratannya seperti itu, lalu usia yang dicari berapa tahun usianya. Oke lah, ditunggu saja sampai jam 10 malam di Dokcin Fortuna FM. Dan sementara waktu sudah jam 9 lebih 7 menit. Jadi buat saudara Fortuna, tong kemana-mana, tetap di acara Dokcin. Hanya 1 jam waktunya.

sementara waktu sudah jam 9 lebih 25 menit dan kita kembali lagi di Dokcin Fortuna FM untuk malam hari ini 20 Mei 2026 ya. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Tumiar Idawati dari Medan dan juga Amir Udin, katanya selamat malam. Terus juga Kakek Kuinara dari Bali Utara. Terus juga Ngaji Diri, ini lagi ngegenjreng Dokcin. Terus juga dari Ujeng J, Ujeng J Dokcin genjreng E. Katanya dari Ujeng J, apa nih ya, katanya tetap semangat pencari cinta sejati, pantang menyerah, semoga menemukan yang terbaik. Cinta itu buta, tetapi bisa terlihat dengan ketulusan hati, katanya. Bang Ari genjreng, oi. Oke, terima kasih. Luar biasa untuk memberikan support ya, semangat kepada para pencari cinta. Kemudian juga Iqbal Maulana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM genjreng, oi. Ini dari Puput ya, dari Puput. Puput, nah ini mungkin Puput ikutan nih ya. Puput, terima kasih Put. Di sini nama Facebook, nama Facebooknya Iqbal Maulana, tapi di sini baru nih bang, kata. Nama Puput, alamat di Limus Nunggal Baros, status janda, pekerjaan ibu rumah tangga dan umur baru 36 tahun. Yang dicari bebas. Kalau ada yang minat bisa menghubungi nomor Puput yaitu 0838 62 68 3196. Terima kasih Bang Hari, katanya. Oke, sama-sama, terima kasih kembali untuk Puput, semoga sukses ya. Ini seorang wanita yang statusnya janda, tapi nggak disebutin nih, nggak disebutin janda punya anak berapa ya. Kemudian juga Tumium Virgo, terima kasih dari Medan. Dan juga korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini dari korban fitnah das, memberikan semangat kepada para pencari cinta sejati. Semangat, semangat, katanya. Oke, terima kasih korban fitnah das. Dan terakhir Dewi Sulastri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM genjreng, eh, malam Bang Hari dan juga Arido. Kan enggak ada nama Arido, cuma Bang Hari sendirian. Katanya di sini dari Dewi Sulastri, semangat terus yang mencari cinta sejati, katanya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen, dan di sini ada satu orang yang sedang mencari cinta, semoga ini benar-benar bisa dipertemukan lah dengan seorang pria duda atau juga yang masih single belum pernah nikah ya. Terima kasih untuk Puput, sukses selalu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Dokcin.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan sebelum pamit, kita akan lihat dulu nih ada siapa saja nih yang sudah komen, yang bergabung juga untuk mencari cinta sejati. Dari Sang Ketut, terima kasih Sang Ketut ya, dari Bali. Kemudian juga dari Marfik Pik Sorban Hejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjring E. Mau ikutan, siapa tahu dapat jodoh nih bang. Ini baru ya, nama Marfik, alamat Dinyalindung, status jomblo, umur 30 tahun, dan usia yang dicari bebas. Kalau ada yang minat bisa menghubungi ke nomor Marfik 0858 1760 6809. Nah itu nomor Marfik ya, yang malam ini mencari jodoh. Ini sebagai fans baru nih. Kemudian juga ini tadi ada yang nanyain juga, Bang Hari nomor Puput berapa katanya. Oke, dicatat ya nomor Puput. Ini namanya di sini Facebooknya Iqbal Maulana, tapi yang nyari itu Puput ya, dari Limus Nunggal Baros. Catat nomornya nih, nomor Puput ya, 0838 6268 3196. Nah itu nomor Puput. Terus juga yang baru ini dari Jalmi Alit, katanya selamat malam. Oke, terima kasih. Kemudian juga dari Gunawan Tea, dari Cisaat ya, Gunawan dari Cisaat lagi ngegenjreng Dokcin. Terima kasih Gunawan ya. Abis. Oke, di sini ada ya kurang lebih 26 yang sudah komen. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oh, 27 ya. Satu lagi mungkin ada yang baru nih. Coba kita di refresh dulu ya. Biasanya di refresh dulu. Ada nih mungkin udah semua ya. Udah. Oh iya, dari Cepi Irawan. Cepi Irawan lagi ngegenjreng Dokcin. Oke. Terima kasih Cepi Irawan yang lagi ngegenjreng Dokcin. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan waktunya juga habis, tinggal sedikit lagi. Dan untuk ADG juga yang malam ini lagi nguping, terima kasih ADG ya. Malam ini ada di pos 1 katanya nih. Oke, terima kasih. Tapi sehat ya ADG ya. Mudah-mudahan lah diberikan kesehatan. Ya, sekaligus Arisanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk para pencari cinta sejati. Genjreng.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, radio nomor 1 di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana malam ini kita ketemu lagi di acara update status Fortuna FM Genjreng. Oke. Kita akan langsung aja terima telepon. Siapakah gerangan? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa?
1: Update status Fortuna FM Drink Ei.
0: Oke, Abi.
1: Iya, Bang Hari, Abi Cikundul.
0: Sehatnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Oke, kalau sehat.
1: Gimana, Bang Hari sehat?
0: Alhamdulillah kebetulan lagi sehat nih.
1: Iya, amin.
0: Gimana laporan Fortuna sampai di radio Abi Cikundul?
1: Oh, genjreng, bagus, ngajelegur.
0: Siap kalau gitu. Lagu apa nih?
1: Mantap, Bang.
0: Lagu apa tuh lagu?
1: Lagu pengen Arif.
0: Arif?
1: Ya.
0: Judul Arif apa ini?
1: Setia berbalas dusta.
0: Bukan Buih Jadi Permadani?
1: Bukan.
0: Setia we berbalas dusta aja.
1: Ya, setia berbalas dusta. Lagi dustakeun.
0: Kusaha eta teh?
1: Seseorang.
0: Cowok cewek?
1: Cewek.
0: Oh, cewek. Kirain sama ya. Cowok. Ya udah kalau begitu buat siapa? Ini
1: salamnya, Bang.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Kang Egi.
0: Kang Egi.
1: Buat Pak Ben. Pak Ben, selamat malam. Buat Cejule alias Teh Mano.
0: Iya, juragan
1: Teh
0: Lele.
1: Karen. Teh Dela Mehong.
0: Naon Kak Karen?
1: Kak Karen lebaran.
0: Aneh benar. Hah? Karen.
1: Teh Aren.
0: Oh, Teh Aren. Saliwang bahari Kak Karen, Kak Karen.
1: Kak Karen
0: mah ya. Naon maksudna? Kak Karen segala Karen.
1: Iya.
0: Terus.
1: Terus buat Mamah Jessy.
0: Terus.
1: Terus buat siapa lagi? Ah, lupanya tuh PNT banyak sih, Bang. Ah.
0: Ya udah tuh kalau begitu mah udah tuh.
1: Spesial buat Bang Hari aja ya. Ucapannya update status Fortuna FM Gering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Cikundul. Jadi ingat sama Mama Jessy dan juga Agus ya di Cikundul. Kang Nata juga di Cikundul. Selamat malam Kang Nata. Halo, selamat malam.
2: Halo juga. Selamat malam juga. Update status Fortuna FM.
0: Oke, ADG.
2: Iya.
0: Masih di pos 1 ya?
2: Masih.
0: Pos 1 berarti dengarnya bagus dong radio di situ.

0: Oke, lagu apa nih?
1: Lagunya pengen ini deh, itu dari baik dari apa kabar sayang aja lah.
0: Wali.
1: Dari Armada.
0: Oh, Armada. Buat siapa?
1: Buat yang barusan abinya, Abi Cikuno.
0: Abi Cikuno.
1: Di sana juga ada Mama JC bersama AS-nya juga. Mah naik mah, ya mah pasok ya tumben sok kayak bahasa Jawaan pan gini. Sok kahibur. Eta mami jeung manini kuat kahibur cenah aya bahasa Jawa teh bahari mah.
0: Heeh, bisaan cenanya.
1: Bisaan
0: Eta ge dengan orang nyalindung jeung orang Jakarta cenah lain cenah bahari lamun bahari ngobrol jeung Mama Jessie. Aduh saya mah. Seserian sorangan cenah
1: euy. Heeh, nyata ieu jadi semar mesem. Cek teh mah lagu mah semar mesem yeung.
0: Heeh. Semar mesemnya.
1: Cekri domas yang bahari mah bisaan mencela-mencela.
0: Aduh, eta Sinasun.
1: Sinasun jeung eta teh warga Jakarta teh kemarin siapa teh?
0: Bung Roland.
1: Bung Roland, heeh. Aduh, eta langsung ngageul-geul kok celak atak we. Heeh, sorangan geus gelo. Ngeun bahari bahasa Jawa cuma Mbak Jessie.
0: Heeh, nyata.
1: Yang anu dia omongkeun yang anu dina oh we hunggo.
0: Lagi tahu kirim Teh Meli, kirim lagi nguping Teh Meli.
1: Oh Meli lagi ngupingnya Meli. Selamat malam Meli.
0: Terus siapa lagi?
1: Terus buat Pucak Peuyeum. Terus buat Teh Aren juga di sana juga tetangga Pucak Peuyeum Teh Aren ya. Terus juga terima kasih Teh Aren udah komunikasi juga, terima kasih Teh Aren ya. Ada kata saya tadi Teh.
0: Tuh ini saya itu ngirim.
1: Roland ah. Aduh, eta. Langsung paling gak orang pun tak boyom lah nama. Buat Teh Olip, selamat malam Teh Olip. Buat Cejule, buat Mais juga, buat Lisna juga selamat malam Lisna. Terus buat Nina Cibadak, buat Egi bersama Mah Davi.
0: Terus
1: buat Fajar bersama Citra. Asik yang punya artis. Selamat malam buat Mama Nura juga, Herlan Nur Hadi. Juga selamat malam. Terus buat Mus Mulyadi, buat Wahyu Tahu, selamat malam bersama siapa ya Wahyu Tahu depannya ya?
0: Wendy.
1: Oh Wendy.
0: Wendy Tahu.
1: Lagi kerjanya atau di Cikadu, Cikadu Cigayung atau di Cikirai, itunya pabrik tahunya. Soalnya kalau di Cikadu itu banyak itu teman-teman Kang Dewi juga di sana. Kalau di Cikirai juga ada teman Kang Dewi juga pabrik tahu gitunya. Buat Wendy selamat malamnya aja. Terus buat Amang Balon, Waong juga, buat Pak Ben. Terus buat Teh Ini Sebelak juga bersama bersama Bebnya. Terus buat Anji Maman Apero, Alibar juga. Selamat malam. Buat Pak Jum sama Citra, King Basar, Kang Sundana juga selamat malam. Pokoknya itu semua-semua aja lah. Spesial. Oh ini buat Mama Rindu, selamat malam Mama Rindu. Buat Ma Nini, selamat malam lagi dan naik mah. Ma Nini naik mah. Ya, spesial buat Ma yang macam tugas aja saya terlalu. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Okay.
1: Super mantap buat yang di rumah aja. Macam-macam tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Update status pertama. Apaan? Kenceng.
0: Oke, dengan siapa? Hei.
2: Kang Reza.
0: Kang Reza. Kang Reza lagunya apa sih kira-kira?
2: Di letak surga.
0: Surga.
2: Di letak surga.
0: Di ratap.
2: Di letak surga.
0: Lu siapa penyanyi?
2: Letak surga itu.
0: Di letaknya.
2: Ah,
0: enggak ada di letak. Siapa yang nyanyi?
2: Agnes tahu.
0: Oh, Agnes bukan di letak surga menyata man. Aduh. Judulnya salah eta teh. Salah judul. Karena tidak ada lagu yang judulnya di letak surga. Ada juga cinta mati ya, aduh hanya cinta yang bisa, aduh bener nah, judulnya dulu nih apa nih kira-kira nih

0: Ada ajal tuh dari kita mati lah.
1: Ada matahariku dari Agnes Monica.
0: Matahariku aja tuh.
1: Ya itulah. Matahariku. Boleh buat siapa nih Kang Reja?
0: Wah, Kang Abi.
1: Abi.
0: Itu. Gondo, selamat malam.
1: Uh-uh.
0: Buat Ranti Kak Asi juga ya.
1: Ranti.
0: Buat Nuryandi, Mari, Mais juga, Teolit ya. Terus buat Kang Ben juga ya. Terus sama Dapi, Kang Egi juga, selamat malam. Buat yang punya manja juga, selamat. Itu istirahat aja. Sama Mama Hidayah, selamat juga, selamat selalu. Terus buat itu juga Anibar juga, buat Gula Aren, naik Gula Aren. Terus buat itu juga ya, buat Mama Novi juga yang punya Pangle, terus buat Telisna juga ya, buat Dewi apa tuh apalagi Dewinya, buat Dewi yang Pangle aja, terus aja, terus buat ya para oh
1: oke
0: okay. Spesialnya buat yang punya lagu sana ucapannya update status assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Malam update status Fortuna FM
1: Kincreng juga. Pak Ben.
2: Ya, Bang Ari.
1: Lagi apa malam ini?
2: Pak Ben ini lagi rebahan sambil dengerin Fortuna.
1: Oh, gimana laporannya, bagus enggak?
2: Sekarang bagus, Bang Ari.
1: Bagus ya.
2: Iya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tidak ada celacit dateng hyung.
1: Ya, hyung.
2: Pasti bertindak cepat, Pak.
1: Tapi ben. Ini masalah
2: di grup masuk langsung
1: kualitas
2: anaknya Pak Ben. Bawel.
1: Tapi gimana kualitasnya bagus nggak kualitasnya?
2: Kualitasnya bagus. Kan kalau dari pagi Bapak kan dengerin nih di Warawiri, kadang suaranya itu kenceng pelan gitu.
1: Oh.
2: Katanya sinyal dari Oke katanya.
1: Bukan.
2: Sinyal.
1: Bukan sinyal radio mah gitu. Tapi sekarang mah stabil ya.
2: Oh bagus sekarang tuh Pak Benar tuh kalau
1: iya.
2: Kurang enaker pasti ngomen.
1: Kalau yang tarik pelan itu karena kegedean, kecil lagi gitu. Jadi deh, jadi cut off lah mau bahasa Inggris nama gitu.
2: Gitu betul.
1: Sekarang mah
2: kurang enak kan denger
1: rasanya. Turun naik.
2: Iya.
1: Tapi sekarang mah enggak turun naik ya.
2: Oh enggak, teman-teman, makan Pak Benar enggak ngomen, aman.
1: Stabil.
2: Ya stabil.
1: Oke. Okay. Buat lagu apa nih kira-kira nih?
2: Lagunya gabung aja deh, yang buat apa ikutan.
1: Buat siapa kirim salamnya?
2: Kirim salam buat pertanyaan buat Emily Andri. Yang di inbox ke Pak Benar naik on air. Kalau belum tidur mah coba kan. Buat Ani Bar juga, selamat malam Teh Ani. Buat Kang Abi Cigono. Buat Abah Aong. Serawong yang punya kawasan Pajampangan ya dalam mana nih Pak Ben. Terus buat Mais, salam Mais, udah tidur belum? Buat Kang Egi sama Mama Dapinya gimana, masih lancar keberasa berlari atau udah pecah belah? Terus buat Kang Budi juga nih, Budi nih udah lama nggak kedengaran suaranya nih sama Pak Ben. Buat Kang Deden Gemo, Kang DG, buat Kang Wayu tahu, buat Teh Ranti juga, Mama Nura, Empo, ini jadi Empo aja nama, diganti jadi nama Mama jadi Empo.
1: Iya,
2: jadi Empo-nya. Nggak yang ibat Empo. Eh Pak Benar, mau ibat Abah?
1: Embungnya.
2: Mau. Nggak ibat Empo sama Manura ya. Amit-amit. Ini ibat Empo nih. Empo sama Pak Nini ya? Pak Hari ya?
1: Ya itu kok bahasa Betawi sih itu.
2: Empok. Empok. Oh iya iya. Nenek berarti empok. Terus nenek-nenek berarti.
1: Empok-empok teh kayak bibi atau apa ya? Bukan.
2: Empok. Empok itu. Apa ya? Pokoknya dia bilang empok sih sekarang alim disebut mama ya. Jadi mau apa benar disebut mama ya? Biar melekat. Pasti ini kah nggak biji kono nggak dengerin Pak Ben. Pokoknya bahas semua
1: okay.
2: Opportuna.
1: Siap.
2: Selamat malam aja ya. Semoga sehat selalu buat sama hari yang begitu guys. Sama siapa Bang Ari sekarang?
1: Sendiri.
2: Oh sendiri? Oke sendiri ya. Yang penting sehat selalu deh buat Bang Ari ya.
1: Amin.
2: Tidak kurang masalah apapun, mudahkan segalanya. Dikabulkan segala hajatnya. Dimudahkan rezekinya. Oke buat Bang Ari, masuk aja sampai tuntas. Salam dari Pak Ben ya. Jadi kata yang paling indah. Kita tahu assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke Pak Ben, terima kasih Pak Ben. Mungkin segala. Aduh. Ya. Di belakangnya Pak Ben. Siapa ini? Coba. Kita akan coba angkat nih. Halo. Selamat malam. Enggak jadi. Nah, ini mungkin nih jadi nih. Mudah-mudahan jadi nih. Agak jauh nih Bang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Oke, Irfan.
3: Ya.
1: Malam ini lagunya apa nih?
3: Lagunya pengen ini aja ya. Cinta sampai mati ya, Kangen Band.
1: Kangen Band.
3: Salam-salam ya, Pak.
1: Boleh.
3: Pak yang barusan. Terus buat bahagia, apa? Buat Bang Santana ya.
1: Santana, betul.
3: Ya. Terus buat buat semua-semua aja ya Bang Haji ya.
1: Siap.
3: Kemudian spesial aja buat Bang Haji aja. Assalamualaikum Bang Haji.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Irfan. Lagunya dari Kangen Band, Cinta Sampai Mati. Dan sementara juga ini untuk yang punya nama Teh Olip. Selamat malam Teh Olip. Kemudian juga untuk Kang Santana ya. Selamat malam untuk Kang Santana. Terus juga ini selamat malam untuk Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah. Teh Meli juga. Teh Meli Andri selamat malam. Mais juga selamat malam. Anjas juga selamat malam. Kang Santana juga selamat malam aja buat semuanya. Ini udah 4 penelepon ya. Kita ke lagu saja. Dan untuk Marin juga selamat malam Marin. Kemudian juga untuk Teh Andi Bar selamat malam. Semoga malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Untuk semuanya, tong kemana-mana tetap di update status sampai jam 12. Ginjreng, eh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: sementara waktu tinggal 8 menit lagi nih menjelang jam 11 malam di update status ya. Kita angkat telepon berikutnya nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM. Genjreng oi.
0: Genjreng juga. Ya, Den Haji. Bantas.
1: Ya.
0: Kebetulan lagi sehat.
1: Alhamdulillah. Bantas suaranya lembut.
0: Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat hari ini, Pak ya.
0: Sip lah kalau sehat mah. Tapi ngomong-ngomong laporan gimana nih Fortuna nyampe di radio?
1: Radio Fortuna Bantas. Masih ngegenjreng.
0: Suara Bakri masih lembut ke sana.
1: Lembut bagi ngegenjreng pokoknya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
1: Lagunya Takkan Pernah Ada ya. Dari Gesia.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Boleh. Salahnya
1: digenjrengkan buat ADG, Pak Ben, Kang Irfan Nyomplong ya, Pak Aung ya. Ada TRN-TRN-TRN ya. Buat Teh Olive juga ya. Buat Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu juga. Buat Teng Jule, semuanya aja, Haji.
0: Buat
1: Haji satu lalu ya. Oke.
0: Tapi sebentar ya. Nih, lihat dulu lagunya, takutnya nggak ada nih.
1: Ada.
0: Takkan pernah ada.
1: Takkan pernah ada ya.
0: Oke, ada.
1: Iya, buat Haji satu lalu ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Den Bantas. Selamat malam, ini untuk yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Terutama Meli nih, Meli lagi nongkrong juga nih. Ya, tapi gak bisa nelfon, katanya biasa lah, sinyalnya agak sedikit petot gitu. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Update status Fortuna FM, Genjreng.
0: Dengan siapa, Genjreng?
2: Sama Teh Wika.
0: Teh Wika?
2: Lisna.
0: Aduh, siapa?
2: Sama Teh Lisna.
0: Kurang kenceng, ngomongnya kurang kenceng.
2: Teh Lisna.
0: Nah, deketin atau bibirnya kena handphone, kena.
2: Ini juga dideketin.
0: Coba, dengan siapa?
2: Teh Lisna.
0: Nah, itu bagus, Teh Lisna, katanya gede. Dirimu pasti gede nih.
2: Gede, kecil.
0: Kecilnya berapa? Ada 48 beratnya.
2: Dia ada 48.
0: Hah? 48. Bener
2: 48
0: kan?
2: Iya.
0: Oh bener 48 mah tuh. Cukup lah.
2: Sedang ya.
0: Sedang cukup gitu. Aduh. Lisna kira-kira apa Lisna pengen lagu nih?
2: Pengen ini, Bahari ada gak? Punya cinta tanpa memiliki.
0: Cinta tanpa memiliki?
2: Iya.
0: Siapa yang nyanyi nih?
2: Gak tahu itu saya nyanyi.
0: Ada juga Cinta Tanpa Sora.
2: Iya.
0: Aneh-aneh kok naon sih. Tidak ada cinta tanpa memiliki mah.
2: Ada.
0: Gak ada tuh, ada juga cinta. Aneh-aneh kok naon sih awet ya.
2: Ya,
0: ada juga cinta tak bersyarat, cinta tak bertuan, cinta tak direstui, cinta tak harus memiliki. Cinta tak harus memiliki ada juga dari ST12.
2: Bukan, ini mana?
0: Ada juga dari Siti Badriah Dangdut.
2: Enggak, bukan.
0: Poppy Mercury.
2: Ini aja tuh
0: Mangari. Aduh, awet deh.
2: Bisakah kau hargai aku aja
0: ini
2: dari
0: sana pagelar? Bener ya, ngalirkan bisa.
2: Bisakah kau menghargai aku?
0: Tuhnya, bisakah? Tidak ada sama sekali lagu bisakah? Ada juga?
2: Ada dari Sandi Pagala.
0: Sandi?
2: Pagala.
0: Sandi Sagala.
2: Pagala.
0: Oh Sandi Pagala.
2: Iya.
0: Coba nih ya, kita pengen tahu nih. Karena bisa, ini
2: sah kau hargai aku.
0: Sandi Sandoro, Sandiwara. Sandi. Sandi Sandoro, Sandi Pagala.
2: Ah. Adanya.
0: Enggak ada Sandi. Ini gimana tulisan Sandinya?
2: S-H-A-N-D-Y.
0: Oh, pakai H ya?
2: Iya.
0: Oh, pakai H. Di sini Sandi Pagala cuma ada 3 lagu.
2: Apa, Bang?
0: Aku Ikhlas Melepasmu. Terus juga Aku Pergi Demi Bahagiamu. Dan satu lagi Jika Dia Bukan Untukku.
2: Nah, itu aja deh.
0: Tapi ini lagunya apa tadi?
2: Yang tadi aku Bisakah Kau Hargai Aku?
0: Oh, tidak ada, betul. Oh, satu lagi ada Sandi Pagala Tentang Cintamu.
2: Yang barusan aja, apa tuh?
0: Jika Dia Bukan Untukku.
2: Nah, itu aja deh.
0: Siap. Nah, itu tapi kalau lagu tadi mah tidak ada. Itu lagunya dari Sandi tuh 1 2 3 4 5. Aku Ikhlas Melepasmu, Aku Pergi Demi Bahagiamu, Jika Dia Bukan Untukku, dan Tentang Cintamu. Soal kata kirim nama judul lagunya salah atau enggak?
2: Enggak, Bang.
0: Ayo kirim
2: ya,
0: buat.
2: Kirim ya. Ya. Buat Pak Ben ya. Dan Bantas. Buat Mahdapi, Bang Ing, Ke Olip, Ke Anibar, Ke AM, Maif, Ke Helan, Kang Surya, Kang DG, buat Kang Egi, Teh Nurma, Mah Jesi, Teh Asti, buat Irfan, Kang Beja, Kang Beja ya, Teh Ranti, Marosi, Kang Budi, Kang Joko, Teh Aren, buat Manini, buat semua aja.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, bahagia panjang umur, banyak rezekinya. Makasih. Otuna FN Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, eta. Tekan katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hari salah dadanguan bernanya. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Update status
0: Fortuna Genjreng. Genjreng juga. Teh Olip, lagu apa nih?
3: Iya, Bang Aji, lagu nama Eta Welah.
0: Kade, ya. Lagu apa?
3: Nama atau nama selalu untuk selamanya. Oh. Welah.
0: Siap, buat siapa selalu?
3: Kade.
0: Sok loba salah.
3: Atau kenai salah mah
0: benerkeun. Eta benerkeun, matakan kade. Selalu untuk selamanya.
3: Buat yang barusan Lisna ya.
0: Hah? Apa?
3: Yang barusan Lisna.
0: Nah, Lisna bener.
3: Ya mada kuping teh nabong kene dina gawir.
0: Lah, enda saliwang mah ku bae teh lain Lisna.
3: Nah,
0: Wisna.
3: Lisna.
0: Wisna. Nah,
3: atuh salah saeutik malah.
0: Kan bisa gedean gitu.
3: Sendal jepit.
0: Bisa salah ngagedean kana teh.
3: Buat BM ya, Bankan Budi. Buat ADG ya, yang tadi udah pertama yang naik teh satu awi cikundu. Buat Reja ya tadi teh.
0: Ya.
3: Buat Paben aja tuh sepeda lagi ya. Itu buat Irfan ya.
0: Irfan.
3: Buat Maiis ya, buat Meliandri ya, buat Manini ya.
0: Apa?
3: Papi.
0: Buat
3: Manini.
0: Benar Manini. Itu Saliwang Bahari.
3: Naon?
0: Lain Manini Saliwang Bahari teh dengeran teh.
3: Dan Saliwang. Kayak orang masyar korek kuping.
0: Jadi gerak. Saliwang teh kadang gue Bahari mah juga Manini. Nah. Seri buat Manii ini. Manii masa bati.
3: Parupa teman aduh ampun. Belum sayang dijemel. Buat itu seperti gua aren ya. Buat Egi ya, buat Waong, pengantin mau naiknya, mau meren. Buat Kang Santana, Kang Basar ya. Buat Kang Deden Bantas. Kudu tarik ya mah buat Teh Anibar, Mbak Yuni.
0: Tarik.
3: Kudu ditarikkan ya mah ya. Dasar. Sama Jess ya. Buat Herlan, buat Alan juga ya, buat Kang Surya ya, buat itu siapa Kang Maman Apero, buat semua saja ya, bisi kukulu tuh salah nyebat, kita cina salah, ayo cina, kamu kena dihegaikan, ada lusing ada delu, bisi kitunya mas. Jadi hati kalau dah mentah terus saya cuma
0: ngomong. Bareh teh yang jantung, buruan itu ngomong kayak gitu.
3: Tapi ayo nama kesan tanah teh. Bang, ayo naik dengan saya. Telepon lagi dengan nama te lumpur apa nama? Ngomong kena yang dikenalkan ke perpuna langsung. Dijing-jing langsung lah. Paling mantapnya buat Bang Aji ya, semoga sehat selalu. Hayo,
0: amin.
3: Mau ditambahan deh, mau. Semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati aja ya. Terus bariku ucapannya tidak kata yang paling indah selain Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
4: Malam, 11.00 waktu lepung genjeng lagi.
0: Kang Santana ya?
4: Iya.
0: Ya, foto saya tahu yang memang sehat.
4: Sehat.
0: Malam juga sehat.
4: Masker
0: di mana?
4: Hah?
0: Itu di mana?
4: Di Baros.
0: Di Cadas.
4: Iya.
0: Umat tuh hujan teh hujan.
4: Ner.
0: Itu. Bisi gitu pan sok beda-beda nya ge salangit sok beda gitu.
4: Oh iya nya.
0: Di dieu mah teu hujan, di dieu mah hujan, tapi sarua di dieu mana mah pada-pada teu hujan.
4: Itu sami berarti.
0: Sami berarti. Iya. Aing geus di sama baik teh. Hah? Lain itu. Ieu nanya request lagu naon aya teh kitu maksudna ge bahari teh.
4: Biarkan itu teh.
0: Biarkan menghilang.
4: Aku mati dari itu hari itu ya.
0: Biarkan aku mati.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Haruskah aku mati? Iya.
0: Haruskah?
4: Aku mati.
0: Ada itu mah.
4: Iya.
0: Ada itu mah tenang lah.
4: Iya tenang ya.
0: Tenang itu mah. Iya. Apal bahar lagu ya. Tahu mah gitu.
4: Iya.
0: Sok coba. Aduh. Lain bener kamarnya pas ketemu sama Kang Santana teh beda anu mah situ.
4: Oh, dah pasti atuh.
0: Heeh, sabaraha bulan teh papangi jeung bangharinya. Pas ketemu teh bener imah teh beda kos Kang Maman Apero.
4: Bulannya.
0: Pas ketemu Kang Maman Apero teh beki ganteng lah kitu gede. Nah,
4: tadi
0: ada
4: dari kena yang dari gemo dan lantas. Waung, balik pengantin tas, pengantin waung.
0: Cek sana.
4: Indah Morita, cerita pembajinya. Akhirnya menghadapi Bang Egi, Pak Irfan di Gempo, Bang Eng, Kang Mus. Terus ke ngebudi tadelanya, tadi. Terus ke Maya itu di Bali tuh.
0: Kang Santana.
4: Ya.
0: Ari ngagerendeng teh naon sih ngagerendeng teh?
4: Ngupat.
0: Oh, ngupat ngagerendeng mah.
4: Ngagerendeng mah.
0: Iya anu ngabajang Bang Hari mah cenah naon teh na ngagerendeng cenah ngagerendeng di
4: Kang Sa. Mungkin ngupat gitu
0: lah. Oh, ngupat. Ngupat. Lain ngupat naon ya ngupat sayur atau ngupat tegot teh. Mun ngupat ngupat teh hor.
4: Ngupat jamu. Ngupat jahe.
0: Oh, ngupat jahe. Resep kan ngupat jahe.
4: Pasti
0: atuh. Ya sudah terkejut. Ada sebenarnya. Ayo mulai seperti itu. Yes, Adi. Ya, dirinya. Kumaha itu?
4: Ada Pak Haji mah nyarasa lawan.
0: Piraku. Saya gitu tarik deh, apa ketinggalin level ini gitu. Tarik tuh level sarua aja Kang Santana. Kang Santana 5, Bang Hari 5 diketinggalin pun dia gitu. Mantakan piraku kudu laun mah aneh gitu. Terakhir.
4: Satu lagi boleh ya?
0: Boleh satu lagi terakhir.
4: Susanti. Iya.
0: Mau ada atau udah ketemu sama
4: Asikaringin?
0: Udah ketemu sama Susanti.
4: Dacan.
0: Oh Dacan.
4: Dacan.
0: Nah nama hari kan ini Atir Caringin segala.
4: Oh atas kok pernah ngasih Atir Caringin?
0: Atas. Kumaha tak?
4: Oh ya itu alit lah sarilan lu.
0: Gelis tapi.
4: Ya cantik kan dengaran lagi istri.
0: Aduh anjir. Bener. Kadangguan mah kira-kira enaknya ya.
4: Gimana pasti kadangguan itu.
0: Hah?
4: Nyimak anjirnya pasti kadangguan.
0: Kalau mau nyimak mah pasti kadangguan. Lamun teh nyimak kumaha? Lamun teh nyimak berarti buang ngadanggu. Lamun nyimak pasti ngadanggu gitu.
4: Tapi ya tetanggina sok nyimak ya di
0: tadi. Sok laporan. Oh, gitu laporannya. Mau asli cinta di wongnya anu ngirim cinta di Kang Santana. Oh iya benar. Ayo gitu sama tuh. Ya katanya lu sebenarnya gue nggak tahu.
4: Dari rantai kadang pun ayah tenangin
0: lu. Nah ucapan itu gue mau ucapan apa lu mah?
4: Ya kadang yang paling indah sering wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gila Kang Santana. Aduh. Tiris. Aduh ya asa ke mana deh itu. Ya nak. Remotenya enggak ada ke mana ya. Setiris-tiris tuh. Enggak penting 15. Aduh astagfirullahaladzim. Meniku banget ya 15. Ya udah. Yang telepon sebentar ya karena ini udah 4 penelpon, ada lagu Geisha, ada lagu Sandi Pagala, kemudian juga ada Hanindia dan juga ada Arif. Jadi untuk yang telepon sebentar ya, kita ke lagu dulu. Pokoknya tong ke mana-mana lah. Panteng terus 90,7 Fortuna FM, radio nomor hiji di Sukabumi. Genjreng euy. Aduh, Mais. Ya, selamat malam Mais. Mama Nini juga Mak Nini ya. Mamah, Mami, dan juga Ami Ipah.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 12 di update status untuk malam hari ini. Dan ini selamat malam untuk Mama Jessie ya. Mama Jessie dan juga Agus. Selamat malam Mama Jessie dan juga Agus. Mudah-mudahan malam ini benar-benar lagi nguping ya Agus ya. Aduh ya lah, kemana nih? Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau malam nggak bisa. Aduh ya, banyak nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: DM.
1: Apa kabar bang?
0: Baik.
1: Makasih kalau sehat mah.
0: Sebaliknya gimana atuh wa?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Kasep.
1: Lancar bang, dari siang juga lah di urak-urak.
0: Anjir, urak-urak. Ah. Bang.
1: Ya.
0: Lagu.
1: Lagunya itu aja lah. Jangan pisahkan aku.
0: Edih, ete. Anjir tuh. Boleh buat siapa tuh?
1: Kirim-kirimnya buat ke sebelaknya, Yuni sebelak, lebar-lebar, Olivia Senjar, Gacor, sama Nura, Yati Bali, Meliandri, Kang Budi sama cendelanya, Jule, Marin, Devon, terus Lisna, terus pun Rayi tadi Celengka.
0: Ya, Rayi itu. Anyar Bayi.
1: Dan Gemol.
0: Aduh.
1: Bika, Ya Rendan, Naon Arin, sama Yuni
0: Sopan. Naon cenah teh naon teh?
1: Adik Kukut, cenah ribut adik Kukut.
0: Oh, hayang disebut adik Kukut. Iya.
1: Buat saya Kang Haji Mama Natero ya. Ini buat.
0: Edih, eta.
1: Kelaksana dulu hayang kalau baturan bawa teman Bang Hari. Nampi nih ya. Ketangga.
0: Mangga saya anu aya lah.
1: Buat Pak Ben,
0: Pak Ben,
1: Bayu, terus Irfan Nyomblong, terus Sehal di Cikirai,
0: Manini,
1: terus Dewi Susanti,
0: boleh,
1: Dewi Sulastri, Manini, terus Abah Yusman di Parung Kuda, terus Ujeng Jai. Selamat malam Kang Ujeng Jai. Wok Joker. Terus pokoknya buat semua aja.
0: Aduh.
1: Terus ya. Buat si Bebe Bajai buat sampai ngelikat kesempatan.
0: Anjir.
1: Sebenarnya kedua. Buat itu buat Bang Hari aja ya.
0: Aduh bener.
1: Apa Hari kawa Bang Hari ku aong euy.
0: Ya kepilaan.
1: Kepilaan gua aong. Udah capek ini juga Bang Hari.
0: Bilang ya, nah masih bahagia lah.
1: Juga langsung ke
0: Amin.
1: Bar jam 11 udah dicoba. Buat yang itu ya, buat sakiti hati Waong, semoga kau geng selamanya dengan Dinar Iskandar. Buat yang kedua buat Bang Hari aja ya. Semoga panjang umur, diambangkan di rezekinya.
0: Amin.
1: Diambangkan di urusannya. Kalem aja bang, nanti dikirimin.
0: Kirim ya.
1: Dengan pokoknya, dengan kopainya.
0: Aduh, segala macam pokok namanya.
1: Hah?
0: Bener, segala macam ya pokok nama.
1: Ya pokok nama gitu. Ya tenang aja ya bang, biasanya udah kejadian bener gak? Jelaskan agak biar teman Bang Arimah, gak apa-apa.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Dunia itu tak seperti daun killer, bang.
0: Iya.
1: Update status Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah bang, gerah ini gak dipakai baju, enggak.
0: Aduh, aduh. Assalamualaikum.

Oke, ini untuk satu penelpon lagi karena Bang Hari udah nyiapin beberapa lagu ya untuk melengkapi suasana malam hari ini yang akan tidur. Ya untuk cucu juga selamat malam cu. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Dengan baik dan sempurna lah. Jadi besok pagi bangunnya seger gitu ya. Besok mau kemana gitu emang rencananya ya. Rencananya mau kemana? Mau ke Nang Klenong atau mau apa gitu. Aduh iyalah. Iyalah kalau begitu mah sukses selalu, capek bang katanya. Lantaran banyak pesenan-pesenan. Banyak pesenan, aduh pesenannya. Iyalah. Banyak kalau banyak pesenan mah ada kumaha tuh nya. Cucu deh. Iya gitu. Cucu lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama. Oh gak ada, besok malam Jumat ya. Malam Jumat itu wayang golek. Terima kasih dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وبشر المخبتين. Berikilah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbit itu artinya orang yang tawadhu. Di saat dizalimi tidak ingin membela. Ada hubungannya nanti dengan aslimu, menyerahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah bukan dalam urusan ibadah saja. Ternyata di saat ada yang memperlakukan kepadanya dengan tidak benar dan tidak baik, dia pasrah kepada Allah. Sehingga menjadilah dia orang yang tampak mukhbitin, dengan penuh kesabaran. Tidak akan membela diri di saat dizalimi. Maka ini pangkat tinggi. Bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini, wabashiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu, serahkan dirimu kepada Allah. Maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mukhbitin itu ternyata luas. Maknanya bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah-perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya. Akan tetapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia-manusia lebih memasrahkan kepada Allah. Bahkan di saat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang-orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung, ahli surga adalah wal-kadhiminal ghaidha, itu mukhbit itu situ. Wal-kadhiminal ghaidha wal-afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhiminal ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat dizalimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan, meledak, akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul, dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan. Menahan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup mukhbit itu menahan amarah. Wal afinan anin nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya, ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau tidak marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita didolimi. Inilah dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku didolimi. Dan dia yakin bahasanya, di saat didolimi, ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutab. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutab terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan? Karena aku tahu orang yang mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan? Ya ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu terheran-heran. jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin. Sudah tingkat tinggi. Jadi dizolimi sama orang, kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di sana, hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu. Kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita gak boleh terima, gak boleh pasrah. Diajak minuman keras, gak apa-apa, dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya itu bukan. Tapi hak kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya. Kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk dalam satu hadis. Baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadru namanil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, banyak pedagang-pedagang yang ngerti, orang bangkrut, orang yang dagang, tidak punya lama, wala dirham, tidak punya tidar, tidak punya fulus. Habis duitnya untuk berbisnis, itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis. Orang bangkrut itu adalah dia, itu dia. Yang ya'ti yaumil qiyamati. Bisolatin, bazakatin, wasiyamin. Orang yang merasa bahwasanya di dunia dia adalah berzakat ada, puasa ada, sholat ada. Punya banyak ibadah sholat. Akatabi wa qadzoraba hadha, wa syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akhadha mala hadha. Tapi kerjaannya di dunia itu adalah lengkap. Kadang nyaci si A, menggunjing si B, memukul si C, mengambil harta si D. Rupanya banyak kezaliman. Maka di akhirat dia harus membayar itu semuanya. Dia mengembalikan kepada orang yang didoliminya itu dengan pahalanya, diganti, mengganti pahalanya. Sehingga pahala sholat, pahala haji, pahala puasanya diberikan kepada orang yang didolim. Ternyata habis. Karena sudah habis pahalanya untuk digunakan membayar tadi, maka diganti. Yang didolimi tadi kalau ada dosanya, dari dosanya ditumpangkan kepada dia yang ahli ibadah. Makanya disebut sebagai orang bangkrut, kayaknya ahli surga ternyata di neraka. Bangkrut. Nah, orang mukhbit ini sehingga tampak tawadhu, sehingga begitu agungnya dia. Di saat ingin menolak, itu dengan kelembutan. Ingin menjelaskan, iya, di saat kita difitnah dan sebagainya menjelaskan. Tapi tanpa lebih dari itu. Menjelaskan saja bahwa saya tidak seperti itu. Tentunya dengan bermacam-macam cara untuk menjelaskan. Tapi bukan dalam rangka dia membalas, itu tidak. Karena kadang ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita difitnah begini, ada keluarga, ada orang lain. Menjelaskan, tapi bukan dalam kebencian, bukan dalam dendam dan sebagainya. Sehingga orang itu menjadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Idfa billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membalas orang yang berbuat zalim kepada kita, tentunya dengan cara yang baik. Bahkan menaklukkan lawan tanpa peperangan itu adalah dengan perilaku baik dan maaf, kelepak-kelepak dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, mencaci dan mengolok dan segala macam, ternyata kita balas dengan santun. Itu adalah tendangan, mematikan. Dia gak bisa apa-apa lagi. Dengan perilaku kita yang seolah-olah kita ini tidak punya musuh. Sampai disebutkan dalam Al-Quran kan, itfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai derajat tingginya. Orang kelas tinggi ini dengan orang yang memusuhinya pun ternyata dipandang manusia seperti waliyyun hamim, orang dekat dan sahabat karibnya. Begitu dahsyatnya dia. Memperlakukan orang yang memusuhinya. ka'annahu waliyyun hamim. Karena dia tidak menampakkan depan siapapun kalau dia membalas permusuhan orang dengan permusuhan. Bahkan di saat membagi rezeki dia dapat juga senyum ditembar juga kepada dia dan seterusnya. Dan ini adalah maqam yang hendaknya semua kita mencari sehingga betul nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang paling indah di dunia sebelum masuk surga. Lapang hati, mukhbit, sehingga mukhbit menjadi tampak tenang seperti orang tidak pernah kena ombak dalam kehidupannya. Enggak pernah ada yang mengganggu seolah-olah. Mukhbit betul tenang. Kenapa? Dingga kumbun tidak merasa terganggu. Wah ini. Diganggu tidak merasa terganggu. Ini orang kelas tinggi, orang hebat. Mukhbitin. Maka beri kabar gembira kepada orang ini. Kamu basyir ini kabar gembira itu disampaikan di dunia. Bukan di surga nanti. Bukan. Ini bukan bicara tentang surga. Surga ya. Ayat basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Dengan apa? Dengan ketenangan yang ia temui, ketentraman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan dendam di dalam dirinya, lihat. Dia menjalani hidup capek. Biarpun di tempat yang luas seperti sempit, sehingga perlu pergi ke Mars. Ada yang orang mau pergi ke Mars itu gak punya kawan di dunia. Wong kita aja di sini masih ada hutan belantara di Kalimantan sana pesawat jatuh aja nggak ketemu, ngapain pergi ke Mars? Tidak senang hidup dengan sesama manusia, makanya ya harus hidup dengan nggak tahu. Nah ini karena permasalahan hati. Tapi kalau orang sudah bisa mengolah hatinya, mereka akan menemukan bahwasanya di dunia ini seperti di surga, belum masuk surga. Akan berlaku keindahan ini otomatis kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya. Oh, karena dia memperlakukan pembantu dengan kasih dan cinta. Bukan seperti budak yang direndahkan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih kepada pembantunya sehari 10 kali, 15 kali. Kenapa? Tanpa mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Ada suami istri ini lihat, dendam tok sama suaminya. Kerjaannya marah dan sebagainya. Sama istrinya juga begitu. Kalau tidak marah bukan dia. Apa itu? Kebodohan. Tingkat tinggi. Apa indahnya seperti itu? Keras kepala. Ya sudah begitu dengan keras kepalanya. Dia tidak menyadari keras kepalanya. Maka sering kami sampaikan. Tidak akan bisa dibenahi rumah tangga. Seorang perempuan. Yang hanya bisanya menyalahkan. Tidak merasa dirinya salah. Seorang suami. Yang hanya bisa menyalahkan, tidak pernah merasa dirinya salah. Dia adalah justru sampah di dalam rumah itu. Sehingga akan menjadikan anak-anaknya pun juga seperti dia nanti pada akhirnya. Punya cara hidup yang jelek, yang salah. Ada kehidupan-kehidupan semacam itu. Mana indahnya? Apalagi nanti setelah itu ada dikarunia anak lagi. Anak tumbuh bukan dari cinta itu. Tumbuh murni dari syahwatnya. Dari kebutuhan-kebutuhannya. Mana keindahan di balik itu semuanya. Dengan saudara berebut waris. Padahal indah yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa memberikan hadiah istimewa buat adik kita, kakak kita. Bukan di saat ulang tahun saja. Akan tapi mungkin di saat bangun rumah. Sepertiga aku tak bantu adikku. Seperempat aku bantu adikku. Tapi tidak. Si hamba yang tersiksa di dunia itu adalah, lihat. Dia berebut waris, tidak ada entinya, tidak ada ujungnya. Bermusuhan. Maka mukhbit ini luar biasa. Mukhbitin. Orang yang tenang tampak. Tenang di dalam hidupnya. Sehingga kalau ditanya, ada orang ganggu kamu? Tidak ada. Sementara orang melihatnya, dia ganggu oleh siapa-siapa. Boleh diganggu oleh orang banyak. Kenapa? Dia sudah kebal, sehingga tidak pernah terganggu. Al-mukhbitin. Lah orang-orang seperti itu, lihat. Orang yang semacam itu, ada tanda lain lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka buahnya nanti, lihat. Begitu mudah hatinya bergetar di saat disebut nama Allah, dekat kepada Allah. Karena ukurannya memang Allah. Dan dia menjadi muhbit tidak bisa kecuali karena Allah. Bisa saja orang iya. Nanti ya. Saya enggak enak aja ada mertua saya. Enggak enak aja ada ininya. Nanti di luar tempat ini. Tapi kalau karena Allah, Allah melihat dia setiap saat. Maksudnya, engkau sabar. Engkau tabah. Engkau memaafkan. Allah. Alladzina dzikrullah wajilat qulubuhum. Yaitu inilah. Makanya kalau kita perhatikan mukhbit yang kita jelaskan panjang lebar tadi, ini lihat. Tentu dimulai dari kedekatannya kepada Allah. Di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat marah pun ingin menguasai dirinya, maka marah pun akan tersingkirkan. Marah yang ingin menguasai hatinya, marah akan tersingkirkan dengan getaran di hatinya di saat disebut nama Allah. Dengan berzikir luluh. Menjadi sejuk. Wasabirin, dan dia menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Alama asobahum, apa yang Allah timpakan kepada mereka dari jeleknya perilaku saudara, jeleknya perilaku pasangan, jeleknya perilaku teman. Bahkan tidak bersahabatnya alam dengan dia, adanya bencana dan sebagainya, tidak akan mengganggu dia. Dia tetap dalam ketenangannya, mukhbitin. Kesejukannya. Wal muqimis salati maka ada di dalam bahasa Arab mudhaf untuf ilaih, ternyata mudhafnya dengan alif lam ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Tapi kadang ahli nahwu membingungkan, bukan membingungkan, bertanya-tanya, ada ini contohnya. Ada mudhaf al-muqi wal muqimi sholati, dan mereka yang menegakkan sholat. Wal muqimi sholati tentu ditandai dengan yang sudah disebutkan, termasuk di antaranya dia akan rajin menegakkan sholat. Karena dia menemukan, dan seorang beriman hendaknya menemukan bahwa di dalam sholat yang ditegakkan itu adalah untuk menemukan ketenangan. Hiruk pikuk dunia akan ditinggalkan, lalu dia beralih kepada sholatnya. Dan itu yang dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholati. Bilal, maksudnya kapan waktu sholat tiba? Aku pengen tenang dengan tidak tenang. Oh tidak, di dalam sholat.
1: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Good morning, hey, Mbak Ispa.
0: Good morning, Wilejeng Enjing. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ketemu seminggu sekali ya, Dok.
1: Seminggu sekali, Mbak Ispa. Tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Yang penting pagi hari ini buat saudara Fortuna yang sudah selalu setia, terima kasih.
1: Betul.
0: Yang baru aja stay tune.
1: Stay
0: juga
1: tune.
0: Terima kasih. Mm-hmm. Dan seperti biasa di Kamis Manis ini kita ada.
1: Ada warawiri pastinya.
0: Betul. 3 jam ke depan ya, Bang.
1: 3 jam ke depan.
0: Ada prakicu, ada informasi terupdate seputar Kota Sukabumi dan sekitar dan info-info lainnya.
1: Betul.
0: Dan ada komen-komen akan kita bacakan juga pastinya ya.
1: Yap, betul sekali. Dan pastinya berita-beritanya yang valid dan no hoax.
0: Iya, betul sekali. Segala masuk angin. Hoax.
1: No hoax gitu.
0: Iya, Bang Rido.
1: Yap, Mbak Ispa.
0: Gimana nih kita pagi hari ini? Kalau Bang Rido sendiri sudah.
1: Tapi ngomong-ngomong pagi hari ini ya, Mbak ya, aku hari ini full tidak tidur.
0: Oh, kenapa? Kenapa tidak tidur? Karena apa yang membuat kau tidak bisa tidur, Bang Rido?
1: Karena itu sih. Aku menyambut deadline.
0: Oh,
1: tugas kuliah, jadi aku paksakan untuk tidak tidur.
0: Ini gitu. Adalah deadline tugas kuliah.
1: Betul.
0: Ya. Syukurlah kalau begitu, asal jangan mikirin si dia.
1: Aduh, enggak
0: dong. Karena kalau mikirin seseorang yang memang itu jangan sampai berlarut-larut, karena kita juga harus mencintai diri kita sendiri juga.
1: Betul banget.
0: Jaga kesehatan, jaga tubuh, ya enggak. Insyaallah jodoh mau ke mana, Jang?
1: Bener banget.
0: Kalau kata Afgan, jodoh pasti
1: bertemu
0: kapendak. Bener ya.
1: Bener banget.
0: Bang, kita punya lagu apa lagi nih? Setelah tadi mungkin rentetan lagu yang mulai kebersamaan kita ya.
1: Iya, betul. Tadi sudah ada lagu perdana dari apa tadi ya? Mimi Pipi dari Siti Badriah.
0: Mimi Pipi kumadamang di parkut.
1: Mami ya.
0: Mama Nini juga.
1: Nini.
0: Selamat pagi. Kalau udah ngomong Mimi
1: selamat
0: Pipi
1: pagi,
0: jadi ngeceng langsung ke Mimi Pipi di kawasan Pipi sana.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Pagi juga buat semuanya. Pagi hari ini sudah selalu setia Puncak Peuyeum ya. Teh Meliandri, Ekon, Mama Rindu, Olivia Senja di Koleberes, Maish juga gak ketinggalan, setia selalu dia.
1: Yep,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Buat semua-semuanya juga di Bojong Lopang, Mama Bungsu ya.
1: Betul.
0: Tanpa terkecil yang sudah miss call mungkin ya, yang sudah komen di WhatsAppnya, selamat pagi aja.
1: Selamat pagi. Kalau begitu sebelum kita cek-cek komen-komen Facebook atau WhatsApp menyapa juga, kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah disiapkan Mbak Ispani.
0: Iya, ada apa nih Bang Rido?
1: Ada kicau, kicau mania.
0: Memang lagi viral ya. Kicau berkicau ya.
1: Kicau berkicau.
0: Alias Baceo. Kita juga lagi berkicau nih.
1: Benar banget.
0: Kicau-kicau di 90,7 di Warawiri.
1: Itu pastinya. Dan pastinya pastikan sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: 107 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Wah. Selamat pagi, pastinya ini udah ngantri-ngantri ini yang mau disapa-sapa pastinya Mbak Ispa ya.
0: Pastinya Kang Anja, selamat pagi.
1: Kang Anja, selamat
0: Teh
1: pagi.
0: Lisna.
1: Teh Lisna,
0: selamat pagi
1: juga.
0: Wilujeng Enjing.
1: Wah, banyak nih
0: yang udah miss call terlebih ya.
1: Iya.
0: Pagi hari ini yang sudah miss call to miss call.
1: Yang sudah miss call to miss call ini. Waduh, banyak juga. Boleh ya. Ini oh Kang Endang juga selamat pagi Kang Endang.
0: Iya. Endang Surendang.
1: Ini ada Mamah Adila juga nih, Adila.
0: Mamah Adila.
1: Cisereuh.
0: Oh, kalau di dangdut kan Adela.
1: Adela.
0: Ini Adila.
1: Adila ini ya. Adiknya benar ya.
0: Iya, nama anaknya teh Adela. Jadi Mamah Adela.
1: Iya.
0: Emang kebanyakan permamah-mamah begitu ya,
1: bawa nama anaknya Mbak.
0: Bawa nama anak.
1: Gak apa-apa ya. Gitu. Ini pagi Mbak Ispa, Mama Adila di Cisere ikut hadir juga.
0: Warahmatullahi
1: Fortuna FM. Genjreng euy, digenjrengkan pokoknya. Terima kasih banyak. Bang Anjas hadir katanya. Terima
0: pagi,
1: kasih Bang Anjas.
0: Sudah ngabsen ya pagi iya. Hari ini Bang Anjas.
1: Bang Anjas juga ada. Teh Lisna, assalamualaikum. Warahmatullahi Fortuna FM genjreng euy. Selamat pagi Mbak Ispa sama Bang Rido yang sangat semangat cerita. Oh, ceria sekali. Ceria sekali. Pengen kirim salamnya buat semua saudara Fortuna, semoga semua pada sehat. Spesialnya
0: amin.
1: Buat yang lagi tugas Mbak Ispa sama Bang Rido. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin.
0: Ya Allah, sebaliknya.
1: Dilancarkan segala urusannya, makasih ya. Fortuna, genjrengkan.
0: Digenjreng.
1: Yap, ini ada siapa lagi nih? Rahmat Irawan juga, warawiri Fortuna FM
0: Rahmat
1: paling
0: Irawan,
1: genjreng.
0: Rahmat Kurnia, banyak ya.
1: Katanya full teman kerja lembur tiap malam ngopi-ngopi. Kan?
0: Weh, mantep ya. Mantap. Jadi Radio Fortuna ada teman kerja lembur.
1: Teman kerja lembur.
0: Mantap lah kalau
1: pagi
0: begitu.
1: Pagi harinya disambut dengan warawiri.
0: Yoyo.
1: Ada Teh Mel juga ngegenjreng pokoknya.
0: Puncak
1: sambil pak pik pek beberes
0: cerah
1: rumah.
0: Kayaknya ya di sini juga cerah.
1: Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM genjreng. Good morning. Selamat pagi Teh, saya juga Arido.
0: Morning.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat-sehat selalu.
0: Shinali,
1: puncak Peyem hadir. Nyimak genjreng.
0: Di genjreng.
1: Ada Teh Nenah juga. Assalamualaikum Mbak Ispa, hadir
0: Cibadak,
1: katanya.
0: Bu Nenah. Selamat pagi.
1: Betul sekali. Ini biasanya nih yang masih pak pik pek. Kalau Rahmat Irawan itu kayaknya udah stay sambil ngopi Mbak. Pagi-pagi sebagai teman lembur dan teman di pagi hari.
0: Okay.
1: Mantap deh kalau gitu. Ya, sepertinya kita seperti biasanya prakicu ya Mbak ya.
0: Masuk prakicu ya. Nanti kita sapa lagi, senggol lagi setelah
1: senggol lagi.
0: Informasi prakicu pagi hari ini di kota dan kabupatennya.
1: Yap, betul sekali. Ini sepertinya Rido bacakan untuk wilayah kota Sukabumi ya Mbak ya. Ini dari BMKG untuk Kecamatan Gunung Puyuh. Kan Gunung Puyuh.
0: Aduh Guyung, mengapa engkau Buyung itu Mbak ya.
1: Menjadi Buyung gitu ya.
0: Mun di Sunda mah Buyung teh paragi cai nyete.
1: Oh iya nya.
0: Buyung.
1: Aku enggak tahu tuh.
0: Zaman baheula mah.
1: Gayung.
0: Buyung.
1: Oh buyung. Emang bener ya?
0: Iya, buyung itu kayak dari terbuat tanah liat. Anu suka ada di dapur.
1: Kayak gentong gitu mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Aduh buyung. Kalau di Padang, buyung itu adalah cowok.
1: Cowok
0: nama sebutan cowok buyung
1: okay,
0: yang
1: okay.
0: Apa itu namanya? Sok kita prakicu dulu aja.
1: Kita jadi asik ngobrol.
0: Ngebahas Buyung.
1: Jadi ngebahas Buyung. Ya, untuk Kecamatan Gunung Puyuh pada hari Kamis 21 Mei ini diperkirakan hujan ringan dengan perkiraan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 77 sampai 98%. Untuk wilayah Kecamatan Cikole juga diperkirakan hujan ringan dengan suhunya di 26 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 98%. Untuk wilayah Citamiang, Warudoyong dan juga Baros yang sama persis juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 98%. Lalu untuk wilayah Kecamatan Lembur situ juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 74 sampai 98%. Dan wilayah terakhir untuk Kecamatan Cibereum juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 98%. Jadi untuk wilayah Kota Sukabumi full sama rata ini diperkirakan hujan ringan untuk beberapa wilayah yang tadi Rido sebutkan, Pak Ispa.
0: Oke, nah untuk kabupaten sendiri kayaknya kalau dilihat atau ditengok kanan kiri, sama kayak di kota nih, merata hujan ringan, Saudara Fortuna. Okay. Untuk kabupaten sendiri diantaranya adalah Pelabuhan Ratu yang di mana hujan ringan untuk hari ini ya, per Kamis 21 Mei 23 sampai 27 derajat Celcius untuk suhunya. Begitu pula dengan Simpenan.
1: Simpenan.
0: Simpenan biasanya kan simpenan itu untuk masa depan,
1: oh,
0: ya.
1: Sick. Investasi gitu ya.
0: Ini daerah Simpenan.
1: Daerah Simpenan.
0: Beda lagi Simpedes.
1: Simpedes. Oke.
0: Okay. Baik, lanjut Cikakaknya hujan ringan juga ternyata.
1: Hujan ringan.
0: Ya, Simpenan, Pelabuhan Ratu, Cikakak, Bantar Gadung juga hari ini hujan ringan. Cisolok, Cikidang, rata-rata suhunya 22 sampai 25 derajat Celcius untuk Cikakak, Cikidang, Bantar Gadung, Cikakak, dan Simpenan juga Pelabuhan Ratu sekitar 23 sampai 27, ada yang 23 sampai 28 derajat Celcius, beda tipis aja. Lengkong, Jampang Tengah juga masih hujan ringan. Warung Kiara, Cikambar, Cibadak, Nagrak masih hujan ringan. Parung Kuda, Bojonggenteng, Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu, Kelapa Nunggal tetap masih merata dengan hujan ringan. Kebandungan, Waluran ya. Jampang Kulon, Ciemas, Kalibunder, Surade, Cibitung, Ciracap, Gunung Guru, Cantayan, Cisaat masih hujan ringan. Kadudampit juga, Caringin, Sukaraja, Kebon Pedes, Cirengha, Sukalarang masih hujan ringan. Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten, Curug Kembar, Cidolok, Cidadap, Tegal Bulet, Cimanggu, sampai Ciambar tetap masih hujan ringan. Yang rata-rata tidak jauh berbeda suhunya ya. Apapun yang pastinya cuacanya baik di kota, kabupaten, hujan ringan atau bahkan nanti kenyataannya akan cerah, ya,
1: betul.
0: Seperti kemarin.
1: Yep.
0: Karena yang namanya prakijo kan yang prediksi.
1: Hanya prediksi. Kira-kira. Betul, perkiraan saja.
0: Cepat berubah. Asal jangan kita yang cepat berubah.
1: Aduh, jangan.
0: Cuma hanya baja hitam aja yang
1: berubah.
0: Bisa berubah. Wonder Woman.
1: Belalang tempur.
0: Iya. Terus apa tuh yang 5 warna merah, kuning, hijau?
1: Power Ranger.
0: Iya.
1: Aduh,
0: baja hitam
1: tuh.
0: Power Ranger.
1: Bener.
0: Aku jadi ingat sama film-film masa anak-anak.
1: Iya. Itu film favorit. Aduh, ya ampun.
0: Oh, salah satunya film favorit Power Ranger.
1: Uh-huh. Kamen Rider
0: gitu. Masih ada ya ke zaman kamu. Dan itu dari zaman kita milenial, 80-an itu masih. Aduh, ketahuan banget. Cuman dulu untuk versi di luarnya gitu kan ya. Nah, versi kitanya sendiri adalah Panji.
1: Yang lokal-lokal.
0: Lokal-lokal. 212
1: Wiro Sableng. Wiro Sableng ya.
0: Iya. Pokoknya itu Gatot Kaca kalau kita lokal-lokal.
1: Bener.
0: Kan. Selain Wiro Sableng, terus juga mungkin kalau di luar ada Zorro.
1: Zorro, iya.
0: Atau Robin Hood.
1: Batman gitu ya.
0: Batman.
1: Robin Hood, benar.
0: Di kita ada Kang Kabayan.
1: Kabayan, bener. Nyi Iteung.
0: Kumaha, eta Iteung di kota.
1: Kang Kabayan, bener. Yang lokal-lokalnya ada Kang Kabayan.
0: Iya.
1: Itu superhero lokal pokoknya.
0: Iyalah. Jadi kita ke situ ya.
1: Jadi ke superhero.
0: Ya nggak apa-apa lah. Kalau dulu zaman Rido sendiri dengan film-film yang masak anak-anak gitu ya, menjadi satu ketergantungan gak?
1: Oh, pasti.
0: Di weekend minggu nih.
1: Bener.
0: Harus udah standby nih jam 6.
1: Iya mbak. Mbak Isma sama?
0: Sama.
1: Ih, bener.
0: Tapi kalau dulu masih kecil ya, nah udah dewasa SD itu kan maksudnya udah masih kecil kayak sekitar 7, 8, 9. Nah kalau udah 10 kesini kerja dulu baru
1: kerja
0: nonton
1: dulu. Oh,
0: gak tahu mungkin dibiasain begitu ya. Jadi pagi-pagi tuh kerja dulu apa kek, sapu-sapu halaman.
1: Beres.
0: Gitu. Udah beres kan tinggal mancok deh depan TV.
1: Depan TV, bener. Kalau Rido sih dulu kalau misalkan mau berangkat sekolah pun sambil nonton SpongeBob.
0: Oh gitu. Oh jadi masih legend ya, legend SpongeBob.
1: Masih legend SpongeBob. Doraemon. Squidward itu si Gurita.
0: Aduh. Baiklah, yang pastinya seperti biasa kondisi apapun cuaca pagi hari ini kita syukur nikmati.
1: Ya betul
0: banyak
1: sekali.
0: Banyak bersyukur selalu, afirmasi doa terbaiknya pagi hari ini. Dia. Yang positif-positif ya. Yang negatif-negatif
1: kita
0: buang saja, ya, jauhkan saja, singkirkan
1: hempaskan.
0: Saja, usir, cantik, hempaskan.
1: Betul.
0: Tuh kan ya.
1: Kita hempaskan saja.
0: Iya, hempaskan karena yang negatif-negatif nanti akan terbawa juga kepada. Jadi yang negatif kita hempaskan, kita cari yang positif-positifnya aja.
1: Betul sekali.
0: Karena dengan kita bahagia awal pertama, perasaan, rasa yang kita ada karena kan semua dari rasa ya.
1: Oh, pasti
0: manusia
1: dari diri kita.
0: Kalau enggak ada rasa enggak kebayang dong.
1: Aduh, jadi robot ya.
0: Hambar.
1: Hambar gitu.
0: Kenapa makannya diciptakan garam? Dari laut pula.
1: Iya benar banget. Ya supaya menjadi penyeimbang rasa, Pak.
0: Nah, itu.
1: Itu biar ada rasanya. Jangan hambar-hambar.
0: Apalagi
1: deh.
0: Zaman sekarang banyak rasa.
1: Benar.
0: Dari vanila, coklat sampai matcha.
1: Sampai matcha. Aduh, black tea juga ada.
0: Aduh.
1: Teh hitam.
0: Aduh, Yo wes lah ya, ngomong-ngomong soal rasa nih.
1: Ya. Gimana nih soal rasa, Mbak?
0: Pagi hari ini rasa apapun yang mungkin Anda temui.
1: Betul.
0: Ya, rasa pahit, asin, asem,
1: kecut
0: gitu.
1: Manis.
0: Kita kembalikan rasa
1: betul.
0: Itu, kita balik olah jadi rasa yang sangat manis.
1: Iya, betul ya. Sekali. Pastinya dari kitanya terlebih dahulu, Mbak Ispa ya.
0: Betul.
1: Untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Kalau
0: jamu
1: begitu.
0: Jamu aja ya.
1: Iya.
0: Pahit-pahit.
1: Tapi jamu.
0: Jamu.
1: Jamu. Bahas jamu jadi ingat Buyung tadi ya.
0: Oh iya, Buyung itu cowok ya. Kalau di Padang itu
1: okay.
0: Panggilan untuk anak laki-laki kalau
1: oh,
0: gak
1: Buyung.
0: Salah. Coba kita tanya Bah Goga.
1: Oke, okay. Apakah betul Bah Goga?
0: Buyung. Emang sih kalau gak salah sih sebutan laki-laki ya.
1: Oh jadi mungkin kalau misalkan di Sunda mah kan Ujang biasanya kan ya. Terus di Batak itu biasanya di Medan itu Ucok.
0: Iya.
1: Ucok.
0: Buyung itu memiliki konteks tuh daerah ya.
1: Oke. Okay.
0: Dalam kamus besar Udus sesuai dengan ejaan. Itu panggilan untuk anak laki-laki benar sekali kalau di Sumatera Barat atau
1: Padang.
0: Ya, Padang ya. Padang ya?
1: Aku Makassar aku.
0: Oh, Makassar jauh.
1: Timur kalau aku.
0: Tapi masih tetap kan di luar pulau.
1: Di luar pulau,
0: bener. Rantauan. Onde-onde.
1: Onde-onde.
0: Yo wis lah ya, Buyung. Terus
1: yep.
0: Juga apa tadi? Bahasan kita rasa gitu
1: betul.
0: Kan ya. Bercampur baur menjadi satu topik di pagi hari
1: topik
0: ini.
1: Di pagi hari
0: mudah-mudahan
1: ini.
0: Sih sedikit banyak bisa menjadi satu hiburan
1: yep.
0: Buat saudara Fortuna pagi hari ini. Hiburan. Tapi kita bukan cewek penghibur ya.
1: Bukan
0: laki-laki penghibur juga.
1: Bukan juga.
0: Bukan.
1: kita bukan penghibur yang seperti
0: bukan.
1: Itu.
0: Kita di mana pagi hari ini seperti biasa menemani saudara Fortuna dengan aktivitasnya masing-masing apapun
1: ya, semangat
0: itu
1: pastinya.
0: Ya harus semangat ya
1: betul
0: tetap
1: sekali.
0: Semangat dengan kondisi apapun.
1: Yap, betul.
0: Baik, Bang, kita punya lagu apa lagi
1: waduh,
0: nih?
1: Waduh, kalau lagu sudah disiapkan
0: sudah
1: Lisba. Kalau begitu
0: listnya Bang Rido gitu loh. Tadi
1: kita
0: ada Kicau, sekarang ada
1: kita sepertinya langsung ke Gadis Kalimantan.
0: Wow, yang Gadis Manis
1: iya.
0: Kalimantan.
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Lagi terkenal loh sekarang Gadis Kalimantan. Tapi Gadis Sukabumi juga enggak kalah.
1: Ih, manis-manis. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya jangan kemana-mana tetap di Where Are We di Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh, batu giok, ini batu giok, 200 triliun.
1: Perlu dikosek.
0: Iya, gila joget gini.

0: 7.40 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng
0: Genjreng kan pagi hari ini ya, Saudara Fortuna.
1: Iya.
0: Kita semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua punya langkah yang mudah. Tetap semangat dan yakin bahwa semua bisa dicapai dengan doa dan juga usaha ya.
1: Amin, amin, amin. Betul sekali. Ya, ya, langkahnya kadang berat, kadang gampang gitu.
0: Betul.
1: Aduh,
0: sekali.
1: Semangat
0: maka
1: deh.
0: Dari itu sertai dengan doa.
1: Yep, betul.
0: Dan juga usaha. Dan usaha juga aja usaha. Tanpa doa jomplang.
1: Jomplang, bener. Ya harus
0: begitu
1: imbang lah.
0: Begitu sebaliknya ya. Usaha-usaha terus, doanya enggak.
1: Sombong kalau begitu.
0: Usahanya enggak. Jadi doa-doa mengharap turun dari langit gitu tanpa usaha.
1: Tanpa ikhtiar juga ya nihil juga sih, Mbak.
0: Betul.
1: Ya. Kalau misalkan gitu.
0: Karena rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang harus memang kita cari.